0: kurang. Mm. Iya. Sama juga ini BBM. Sebenarnya di BBM itu kenapa antri isu kelangkaan di BBM? Kedua, nozzle yang ada di SPBU itu hanya dibuka satu atau dua. Ini yang menimbulkan. Coba itu semua mesin analis itu dimaksimalkan itu.
1: Iya.
0: Itu saya kena percaya tidak akan menimbulkan antrian yang panjang dan lama. Panampu cuma satu, jalan Ujung cuma satu yang dibuka. Hmm. Bagaimana tidak menimbulkan?
1: Tapi ini sudah ada kebijakan dari pemerintah bersama Pertamina itu akan dimaksimalkan nozzle-nya.
0: Perlu ada pengawasan yang ketat kalau perlu pasti tidak semua itu.
1: Pengawasan ya.
0: Kalau hanya cuma surat edaran. Hmm. Banyak itu SPP yang kepala batu.
1: Hmm.
0: Iya kan? Dia cuma nganggu-nganggu, tapi dia tidak laksanakan itu.
1: Berarti harus pengawasan langsung di lapangan dia, dipantau 24 jam.
0: Dipantau itu. Kalau perlu itu tugaskan semua polsek-polsek itu atau ada dalam yang ada di situ untuk mengawasi semua itu. Suruh semua buka nosel-noselnya itu. Jangan ganggu.
1: Iya. Yeah.
0: Supaya ini bisa mengurangi yang namanya antrian yang panjang itu, yang mengular itu. Kalau ini tidak dilakukan, percuma. Karena setiap hari itu kita seperti itu sebenarnya. Setiap hari itu sebenarnya, tapi ya masalahnya mau apa? Tidak ada daya dan upaya sebenarnya.
1: Iya. Yeah.
0: Dan memang baru akhir-akhir ini terjadi antrian sangat panjang sekali. Iya. Kalau lebih dari 100 meter lebih apa dan sebagainya. Apa cuma jadi kalau pendengar tidak percaya silakan jalan-jalan Pak kalau pagi-pagi itu. Pagi itu antrian itu sampai tengah malam itu.
1: Oh, gitu ya. Ya.
0: Mm. Iya. Yang paling parah itu Veterani.
1: Iya.
0: Dengan depan yang Katruk Burner itu. Itu paling parah. Apalagi kalau yang di sini kalau tengah malam tidak, karena ini rata-rata SPBU di sini jam 9 tutup nih. Walaupun ada isinya. Tutup. Kalau yang lain itu sampai jam 12 apa namanya sampai jam 12 malam itu sampai tengah malam itu diantri orang di situ. Jadi sebenarnya ini ada ketidakjujuran sebenarnya di pemerintah, ada masalah apa sebenarnya ini?
1: Iya.
0: Yeah. Jangan selalu apa namanya cerita manis di depan kamera. Iya, ini stok aman. Tapi kenyataan kita tidak seperti itu.
1: Mm-hmm.
0: Bagaimana ini? Mm-hmm. Sudah dipanggil sama DPRD Sulawesi.
1: Iya. Yeah.
0: Selatan, Pak Wali Kota, Gubernur, kurang apa lagi? Kenapa masih seperti ini? Ada apa seperti ini? Ada sesuatu sebenarnya yang disembunyikan oleh Pertamina. Jangan ada dosa di antara kita lah.
1: Iya.
0: Yeah. Jujur saja. Kalau mau menyakiti rakyat, Pak, hati rakyat, jangan sedikit-sedikit. Ini namanya membunuh secara pelan-pelan ini rakyat seperti ini. Oh iya. Kan ketawa, saya serius ini.
1: Iya. Yeah.
0: Kalau menyakiti, sekali sakit saja, Pak.
1: Seperti jangan sakiti Bang Jono.
0: Pokoknya kalau mau kesini naik ini Pak atau cabut subsidi cabut saja.
1: baik.
0: Cabut
1: baik.
0: Saja, silakan cabut saja. Sekali masyarakat sakit biar merasakan satu kali sakit daripada Anda.
1: Ya.
0: Yeah. Menyakiti membunuhkan secara pelan-pelan dengan sebuah kebijakan.
1: Ya insya Allah ini pemerintah sudah turun tangan. Tentu ini akan berdampak kepada semua sektor. Yeah.
0: Tapi walaupun pemerintah ini kan sumbernya di pusat sebenarnya.
1: Ya, tapi sudah jelas dari Menteri Pak Bahlil bahwa tidak ada kenaikan, tidak ada pencabutan subsidi.
0: Memang tidak ada kenaikan, tidak ada pencabutan subsidi. Tapi ini membuat rakyat kita sakit, Pak. Menderita ini, ya kan? Menderita ini. Anda semasa saja membunuh kita secara pelan-pelan ini masyarakat. Jadi saya bilang, kalau memang kau mau menyakiti kami, sakitlah kami sekali saja, walaupun sakit sekali, tidak apa-apa. Ya, mau naikkan saja, mau cabut subsidi cabut saja. Daripada Anda mengini kami gula-gula, mengantui kami apa namanya, tetap penyakitan pangan itu sungguh menyakitkan.
1: Coba sebutkan
0: sekarang kebijakan pemerintah yang mungkin kepada rakyat.
1: Tapi misalnya ini, kita berharap ini dengan ada kebijakan baru dari pemerintah, pembatasan ganjil-genap, sekolah daring ini, antrian-antrian ini akan kembali normal, Bang Jeno.
0: Iya, itu kan berlakunya juga tidak selamanya.
1: Iya kan diuji dulu.
0: Minta satu minggu. Pokoknya kalau mau normal, tidak usah ada aturan. Itu yang pertama itu tambah kuota setiap SPBU.
1: Tambah kuota.
0: Yang kedua
1: maksimalkan.
0: Maksimalkan semua nosel yang ada di situ. Buka semua. Mau di apa itu karyawan yang ada di situ bertumpuk-tumpuk.
1: Iya.
0: Tidak di dimaksimalkan di situ. Kalau ini saya kira dilakukan oleh pemerintah, saya yakin dan percaya tanpa ada ganjil genap, saya kira ini bisa normal kembali.
1: Oke.
0: Tapi ya kalau saya baca-baca juga ini pemerintah provinsi ya itu ada 5 kan yang sesuai dengan itu, termasuk ganjil genap, itu termasuk ditambah mobil tankinya, antisipasi. Nah benar-benar ini pemerintah taruh ada taruh gauh, bukan taruh ada taruh beleh. Ya Pak, karena masalah sekarang Indonesia banyak banyak igula karena gara-gara pemerintah memberikan banyak daging manis.
1: Iya.
0: Jadi kepada masyarakat, karena orang tua tunduk-tunduk itu tamu, ikut itu pakoi. Iya. Tunduk-tunduk itu tamu.
1: Iya.
0: Iya, kita mau pacet doni, toh?
1: Iya.
0: Iya. Karena ada yang jangan sekali-kali seperti keledai mau jatuh di lubang yang sama. Dan apa yang terjadi sekarang, kebanyakan masyarakat tidak pernah belajar dari pengalaman. Jadi ini suka jatuh di lubang yang sama dan akhirnya sekarang Anda rasakan.
1: Baik, oke.
0: Seperti itu, oke?
1: Luar biasa ini, pedas sekali ini kata-kata tidak, pagi hari ini.
0: Tidak pedas sih sebenarnya.
1: Anu ji, pers-pers gula asin ji.
0: itu Pak, ini kita ini sebagai masyarakat ini memang kritik. Itu di kementerian kita masyarakat.
1: Betul.
0: Bukan ini. Kita apa-apa.
1: Ya.
0: Karena saya bukan
1: politik, demi kebaikan.
0: Iya,
1: kritik membangun.
0: Ya. Ini demi untuk kebaikan kita semua, ya. Ini untuk kebaikan pemerintah juga sendiri.
1: Betul, betul.
0: Begitu.
1: Ini kritikal membangun.
0: Dampak dari
1: suara rakyat.
0: Bapak, iya. Dampak dari kebijakan Bapak itu terlihat, iya merasakan itu rakyat bukan Anda, Pak.
1: Baik, baik.
0: Tapi rakyat.
1: Dia bilang Ibu Kasmah, sabar Ki Banjono.
0: Ingat Pak, setiap kebijakan yang Anda ambil yang menzalimi rasa masyarakat, Anda akan pertanggungjawaban sampai di akhirat. Ingat itu Pak.
1: Ingat selalu ada setelah dunia ada kehidupan setelahnya.
0: Iya. Tanggung jawab Anda terhadap jabatan Anda tidak akan selesai pada saat Anda selesai menjabat, tapi jabat tanggung jawab Anda terhadap jabatan Anda sampai di akhirat nanti Anda bertanggung jawab. Ingat itu.
1: Iya.
0: Jangan main-main.
1: Jangan tertipu sama duniawi ya.
0: Jangan tertipu sama duniawi. Ingat itu Pak, kalau tidak mampu silakan mundur.
1: Masya Allah.
0: Jangan lanjut, hanya menyerahkan. Kalau tidak bisa menyerahkan masyarakat, minimal jangan menyerahkan masyarakat.
1: Oke, okay. Mantap, luar biasa.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ini Bang Jono pagi-pagi hari ini, sahabat budaya. Baik, di belakangnya Bang Jono 0811400925. Halo, Baribasa, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah.
1: Syukurillah. Parjuna.
2: Mengantri juga ya.
1: Iya, mengantri juga ya.
2: Satu juga fenomena baru sekarang ini, Bung. Yang mengantri pagi-pagi.
1: Mengantri di udara. Parjuna sehat sekeluarga?
2: Alhamdulillah.
1: Merasakan juga antrian BBM?
2: Ya, tadi malam sebunya Ane itu mulai habis maghrib sampai setengah 10 baru
1: dapat
2: pulang ke rumah.
1: Berapa jam itu? Lumayan ya.
2: Lumayan. Untung kan malam ini tidak terlalu panas karena malam
1: Iya. Tapi nyamuk ya.
2: Enggak. Itu kalau banyak orang datangnya banyak nyamuk, Bung
1: Adrian. Terbagi-bagi nyamuknya.
2: Iya, banyak tuh orang digigit juga.
1: Nah ini kan kita lihat fenomena ini kan antrian BBM luar biasa di mana-mana, bahkan juga ada di Makassar sekitarnya. Kalau kita melihat ini meredam antrian ini, kalau kita terapkan dari nilai siri, siapa kata tahu kalau kita lihat nilai siri ini ada orang memanfaatkan kondisi-kondisi begini. Siapa katanya kita saling memahami, yang lebih prioritas di isi bensin silakan, jangan jadikan bisnis. Nah kalau kita melihat bagaimana ini Pak Arjuna, apalagi ada kebijakan pemerintah pembatasan pembelian BBM itu ganjil genap dan juga sekolah secara online.
2: Jadi begini Bung Rang, ini masalah siri ya. Terutama ini yang memanfaatkan ini. Masukku tahu dari Tongki bilang terlalu banyak untung tak ini bela.
1: Nih 4.30, 4.5, 1.5 liter, luar biasa itu.
2: Tapi Nabi bilang tuh saya anak ku beli Tongki juga, katanya kalau mau ku beli. Alhamdulillah kalau tidak ku beli, ku pakai sendiri.
1: Tapi kan ada orang mengantri betul-betul mau dipakai, tapi ada orang yang mengantri untuk bisnis.
2: Jadi intinya begini, Bung Rey, kita harus menyadari bahwa dalam perdagangan itu tidak boleh terlalu banyak untung. Karena aturannya dalam agama itu, Pak. Sekian persen kita bisa untung.
1: Iya, yeah, iya. Yeah.
2: Jangan kasih yang kita mempatkan ini suasana begini.
1: Iya, kadang orang susah ini.
2: Iya. Yang mudah-mudahan ini, terutama ini generasi kita yang masih anak-anak, yang tahunya cari untung, tidak tahu memberikan orang bagaimana yeah. di belakang. Dia tahunya untung saja.
1: Iya, iya, iya.
2: Semua perlu dibina ya. Jadi kalau harapan saya ini, mudah-mudahan pemerintah ini cepat-cepat mengambil keputusan dan bisa kembali normal seperti biasa lah.
1: Iya.
2: Ya. Dan di Pertamina kembali buka seperti biasa.
1: Iya. Yeah.
2: Anak-anak sambil keluar sekolah sehingga di Pertamina, alhamdulillah.
1: Iya, yeah, seperti normal kan, sebelumnya gitu.
2: Iya.
1: Yeah. Masa ini akan berdampak ke sektor lain juga kondisi begini.
2: Soalnya ini ada pekerjaan baru, saya bilang ini yang begini, pagi mengantri, aduh.
1: Iya.
2: Yeah. Gimana sesat pekerjaan juga kan terhambat juga, Bunda, ya. Mungkin tadinya orang ke kantor sampainya jam 8 karena mengantri, jadi jam 10. Ini bisa-bisa dijadikan lagi ini alasan bahwa antri, Pak, jadi terlambat masuk kantor.
1: Nah, iya. Kesempatan juga dimanfaatkan momen.
2: Tidak selama memang juga karena yang mengantri tuh.
1: Iya, iya, betul.
2: Jadi gitu. Nah, kalau memang paling kurang, memang kurang minyak di Pertamina, ditambah lah kotanya untuk Pertamina ya. Ya. Kalau setelahnya masalah harga ya, memang mau naik jangan terlalu banyak naiknya lah. Memang harus naik.
1: Iya.
2: Itu jadi harapan kita masyarakat sebagai masyarakat kecil.
1: Iya.
2: Karena daripada begini mengantri, buang waktu.
1: Buang waktu, betul.
2: Terlambat kita ini.
1: Iya.
2: Orang sudah sampai di finish kita baru start.
1: Ada suatu juga kebahagiaan ketika kita ngantri sudah dekat dengan pengisiannya, kayak bahagia bagaimana gitu ya.
2: Iya.
1: Sudah antri berjam-jam, pas sudah dekat mianu pengisian, wih kayak senang gitu.
2: Ada memang kayak anak-anak remaja itu, anak-anak sekolah itu dia suka memang mengantri.
1: Oh, masa.
2: Satu rombongan memang dia baru. Sekarang kan canggih dia, like di TikTok itu loh Muhammad ini, anak-anak ini. Dia like TikTok sama teman-temannya di sini-sini.
1: Oh iya, lumayan itu dikisilap TikTok, banyak penontonnya, orang kasih gif.
2: Dia itu berkelompok sama teman-teman, tak 10 orang. Bilang tidak apa-apa, jadi antri kan lampaknya aja gitu, jadi gimana gitu. Dia tidak merasa lama, jadi ya sambil makan roti apa, beli minuman apa. Minum-minum baku ketak-ketak, baku dorong-dorong.
1: Iya.
2: Jadi semacam berkelompok begitu.
1: Begitu, Di.
2: Dia juga mampat.
1: Ada kebahagiaan tersendiri gitu ya.
2: Iya. Terus itu anak-anak yang, apa ya, yang mungkin setelahnya cari hiburan barangkali. Iya. Tapi tidak mau tanya kalau siang pun tidak.
1: Ini panas.
2: Nanti malam baru dia mau.
1: Ini malam sampai subuh gitu.
2: Takut terlihat matahari. Itu sepunya anggota itu janjian memang kalau sore sementara. Semanggir kita ke
1: Pertamina. Begitu.
2: Ya. Jadi rombongan di sana.
1: Tapi kita yang memang betul-betul menggunakan ini untuk digunakan BBM ini luar biasa menunggu. Kayak saya kemarin Sabtu, saya harus bangun jam 2 subuh pergi ngantri beli BBM. Luar biasa ini perjuangan.
2: Sampai tidur dikurangi juga gara-gara cari BBM.
1: Betul, setelah pulang BBM itu jam 11 siang baru bangun. Lumayan setengah jam menunggu. Pulang dari itu ya di rumah, jam 4 tiba di rumah. Setelah itu siang baru bangun.
2: Kalau saya punya kemarin kan saya bilang terkala pagi gue pergi nak habis subuh tuh. Tapi kebetulan dia sudahnya sama teman-teman habis maghrib katanya, jadi pergi pagi paling. Satu rombongan tuh. Dia bilang belum tentu ada besok. Kasih puluh memang itu.
1: Iya. Ini ada Bukasma katanya. Bukasma dia bilang, kalau Muki antri Mas Arjuna jangan lupa bawa payung seperti adikku kemarin 2 jam antrian.
2: Oh mama. Nanti dah hujan jika apa?
1: Panas kita apa?
2: Ya semua juga perlu juga.
1: Oh iya. Sekarang Tommy bawa kasur situ. Tenda.
2: Oke, Pak Lebon.
1: Iya, makasih banyak Pak Gina.
2: Semua lengkap ini. Bupat Maga tuh. Mamanya Haipa juga ini.
1: Iya, silakan.
2: Ibu ibu juga ini, si ibu juga ini urusan dapurnya ke sini.
1: Oh iya,
2: tahu. Masalah gas.
1: Aduh. Masalah gas dia betul.
2: Iya, yang penting digaskan saja deh.
1: Digaskan. Iya.
2: Oke.
1: Oke, siap. Ya,
2: assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Parjuna sahabat udah di belakangnya Parjuna 0811400920. Halo Baribasa, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam Baribasa.
1: Baribasa. Indah.
3: Di sini ini tuh itu antrian BBM marah-marah gitu di sini juga. Kalau orang mau nelpon itu jangan lama-lama, jadi enggak marah-marah juga orang
1: terus mengantri di udara di
3: mengantri juga sampai mengantri ke setengah jam. Masih mending itu antrian BBM ki, kalau menelpon kena antri ke setengah jam. Jadi di sini mi pelajaran, jadi jam masih mau ngomentari orang lain, kalau diri sendiri enggak bisa dikomentari. Nah, pendengar mohon maaf.
1: Indah.
3: Yeah.
1: Nah, ini kita bahas tentang meredam antrian, menjaga nilai siri dan si pekat tahu di tengah dinamika BBM.
3: Bagaimana bisa meredam itu antrian? Nah, banyak yang keluar masuk antri itu baru nak jual, betul lah.
1: Itu.
3: Itu dia katanya.
1: Dia manfaatkan momen.
3: Katanya Ben, diawasi. Apa yang diawasi? Seharusnya itu memang harus pakai KK, KTP kalau di situ. Kalau dilihat itu sudah dua kali.
1: Berulang-ulang ya?
3: KTP satu hari kok mau kemana kok itu? Nah, tiga kali kok mengisi umpama kan? Tapi ini kan tidak ada seperti itu, cuma mengawasi di antriannya supaya tidak ada berkelahi. Masuk nurahing apa? Ses saja ki. Lo mi nasi tahu, Makassar ke, mi anunya skincarenya merah merona mi di pipi nak kalau perempuan.
1: Iya.
3: Itu jis anunya syaratnya, kalau tidak mau ki pengawasannya yang ketat dan harus itu antriannya itu. Pakai KTP dengan kakak seharusnya. Apakah betul-betul di wilayah sini? Ya kan tidak ada itu antrian sepanjang masa kalau peraturan seperti itu.
1: Atau terapkan juga di kendaraan roda dua itu pakai barcode, kayak seperti mobil kan?
3: Nah, ketahuan ya. Yang dulu kak. Nah itu nih yang menyebabkan antrian panjang karena di barcode kita baru satu orang di pegawainya itu SPBU di situ. Nah seharusnya itu karena SPB itu umpama pertalaikan kiri kanan kata seharusnya di situ kan 4 orang ya kan, ada ini itu ini cuma 2 orang ji baru pakai barcode, apalagi kalau orang baru minta kerja kan dia takut ya kan. Lama sekali itu ji anunya itu sampai 10 menit. Bagaimana tidak antri orang coba. Kalau diterapkan cocok diterapkan, tapi masalahnya di sini artisan itu 4 orang pegawainya kan. Nah kan setiap ini itu tangki di sini kan, sama kan 1, 2, 3 ya kan. Ada pertama ada ini 4 orang itu ke satu ke anu itu begitu sebelah kiri kanan kan. Sekarang kan 2 orang mami coba. Jadi kenapa nak tidak antri seperti itulah kejadiannya, dan yang menyebabkan lagi antrian panjang masa ini itu nama 4 kantong oknum itu nak jual 45.000 per botol satu botol 1,5 liter bisanya nama 4 kantong waktu betul-betul ini pemerintah. Saya bisa dosa
1: kan nilai sirinya si pekat tahu
3: di situ.
1: Masa mana orang susah ini masa kau manfaatkan?
3: Yang kedua ke Triang. Mana ada itu namanya sirik napas ya kalau doi. Kalau uang tidak ada.
1: Hilang mi itu dia.
3: Hilang mi namanya itu sirik. Nah dek gagal mi roh sirik. Nah dia lena. Kalau doi mi warna merah. Nah jual lagi harga dirinya. Nah kalau uang merah nah jual tong. Baik di depan di belakang. Nah jelek-jelek kan kok hanya karena uang merah. Ya kan jadi jam lagi pertanyaan kalau hal-hal seperti itu kan yang jam lagi tidak ada mi seperti itu, karena yang terjadi di lapangan sekarang yang dilihat itu di dekat-dekat Pertamina itu banyak penjual botolannya kan 30.000, 35, 40, 45 ya kan. Sama halnya dengan gas. Seharusnya gas itu tidak naik dan tidak ini. Yang penting itu tertib aturan, pakai KTP dalam rumah tangga 1 biji ya kan. Cuma 18.500 ya kan. Tapi karena tidak adanya aturan yang diterapkan atau katanya ada pengawasan, apanya yang kau awasi uangnya? Yang masuk ikan tomu. Cocok mi itu. Kalau di itu diterapkan itu tidak ada tangga sampai melonjak cuma 45.000 di sini. Mati biasa saja ki. Untung saya jarang jamasa. Jadi kalau dibilang mau kita terapkan ini namanya tidak antri, gas tidak naik itu pengawasan yang ketat, dan itu pengawasnya itu betul-betul itu terapkan yang namanya kebijakan dari pemerintah. yang kebijakan masuk kanton tak disogok sih. Dibilang iya tertipi di situ, balik padahal tidak. Itulah yang terjadi. Kenapa korupsi di Indonesia semakin merajalela? Karena adanya hal-hal seperti itu. Ini pas tiba-tiba ada antrian sepanjang ini dan kompak di seluruh Sulawesi Selatan ya kan? Kompak ini ya? Antrian di mana-mana. Ada apa? Itu yang perlu dipertanyakan.
1: Ada di daerah Kabupaten Selayar didapat penimbun solar.
3: Nah, dari dulu Ji, itu kan, ya kan, penimbunan solar seperti ini. Ada kan pernah di Polda itu ada beberapa mobil kan? Seharusnya itu dipenjara, kenapa nak lepas? Ada apa? Nah, tidak mungkin gitu kan, tidak nak cari lagi uangnya yang dia kasih bayar itu. Jadi sudah mida. Sesaki mau mengeluarkan opini
1: mudah-mudahan didengar ini referensi
3: paling-paling itu karena nanggap itu orang angin lalu orang yang berkuasa karena yang berkuasa sekarang uang saya contohnya kata tidak ada media mana Andi Puang yang namanya Puang sekarang yang banyak uangnya mengaku-ngaku mi Puang Andi ganti KTP kasih Andi di depan padahal sebenarnya dosa ku anu kenapa ku pakai Andi nah, keturunan bukan keturunan Puang darah biru saja jadi jangan lagi bilang kak toh bilang begini dan begitu jangan nah bilang orang jangan makin capek si orang apote-pote mengeluarkan opini tidak pernah diterapkan yang namanya itu pengawasan yang betul-betul arif dan bijaksana karena di tamka ujung-ujungnya adalah pengenam di belakang ya kan ujung-ujungnya juga apa hukum yang disalahkan penegak hukum di Indonesia tidak ini hanya hukum tidak ini hukum itu tetap arif dan bijaksana tapi opininya itu yang dia ya lagi saja itu penegak hukum di kejaksaan kejagung itu ditangkap karena kenapa tergiur dengan uang padahal gajimu itu berapa per bulan kalau dipikir hampir ratusan juta mana mi gaji ini nih tunjanganmu karena kasih udah ini tapi masih melakukan juga hal-hal tercelang itu namanya mencerai hukum nah itu dia contohnya di situ kak jadi kalau dibilang mau terapkan hukum itu terapkan itu kebijakan ya enggak usah mi berkuar-kuar orang langsung di lapangan itu tangkap yang namanya cari itu kayak ini penjual-penjual botolan itu di mana ambil itu balik nggak bisa menjual botolan-botolan nah kita ini setengah mati antri coba jadi di sini mini dilihat kak yang ada kerjasama contohnya bilang yang tadi antri itu komentar sampai setengah jam lebih ada yang ada dusta di antara kita seperti itu coba kak Jono yang ada dusta di antara kita tapi dusta kalau dirimu sendiri supaya kau kena karma. Oke,
1: Kadrian. Sembaran toh indah.
3: Ini memang apa Jepang nih? Kalau tidak dikasih karma dari Allah SWT tidak akan sadar ki.
1: Oke, okay,
3: tapi kalau dikasih karma itu digudur ki baru sadar ternyata balik melakukan hal-hal seperti ini, begini-begini beli ke mobil. Beli mobil nah uang haram kasih meletus ki itu mobilnya.
1: Pelan-pelan.
3: Karena ini suara mama mama nah. Kita memang pikirnya kita memang pergi ini antrian tong masih sampai 3 jam. Bagaimana caranya tidak kesal ki, lapar tong maki, haus tong maki. Apa? Coba tidak marah-marah ki seperti itu kalian coba. Kita tadi itu di mana kita tinggal di BTP ki mengisi ki di tentara pelajar. Kita bilang jauhnya itu. Coba. Bagaimana tidak marah-marah orang? Jadi pemerintah itu selalu bilang jangan panik ini. Nak ketuka bilang tidak panik kok karena kalau pigo mengisi ini dari ini cepat kok di ini. nak kok kau jangan kepanik ini begini. Nah gimana caranya tidak panik orang? Nah itu yang terjadi di lapangan kau enak aku mengeluarkan wacana tidak pernah diterapkan. Oke Karyang, senyum gitu terus tetap jadi udara. Selalu di udara, tetap di udara. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, habis tenaganya indah ini untuk marah-marah. Surah emak-emak katanya. Oke, sahabat budaya yang mau bergabung bersama Bang Rian di pagi hari ini, silakan di 0811-400-9250. Luar biasa komentar teman-teman. Artinya memang kondisi antrian yang saat ini terjadi cukup melelahkan bagi masyarakat. Bahkan tadi ada yang Limpo yang saat ini dalam antrian mencari BBM, tentunya kondisi ini kita berharap segera pulih normal kembali dan mungkin orang-orang jangan coba memanfaatkan kondisi saat ini untuk mencari keuntungan yang sangat tidak wajar gitu ya, karena ada orang banyak orang yang menggunakan BBM betul-betul untuk kegiatan sehari-harinya bukan untuk di perjualbelikan kembali sahabat budaya. Baik, yang mau bergabung silakan di acara Baribasa, masih ada 30 menit ke depan bersama Bang Rian di pagi hari ini. Sebelum itu kita jeda dulu lah, kita istirahat dulu, kita sajikan dulu lagu-lagu sebelum kita undang lagi kepada sahabat budaya yang bergabung di pagi hari ini. Ada lagu Tanah Ogi Wanuaku, Salam Akiwan Klingang sahabat budaya.

Emas kuning menjadi barang yang seringkali dipakai sebagai mahar bagi yang ingin melangsungkan pernikahan. Namun bagi masyarakat Selayar, menggunakan emas hijau, sebutan untuk pohon kelapa yang kerap dijadikan sebagai mas kawin dalam pernikahan. Karena kelapa bagi masyarakat Selayar adalah simbol kemakmuran dan status sosial. Pohon kelapa menjadi mahar yang berkelanjutan karena dapat terus-menerus menghasilkan panen jika dikelola dengan baik dan juga sebagai ukuran status sosial. Semakin banyak jumlah pohon kelapa yang dijadikan sebagai mahar, maka semakin tinggi status sosial. Dan yang terpenting, memiliki harapan dalam sebuah perkawinan bisa menjalani bahtera rumah tangga seperti halnya filosofi pohon kelapa yang memiliki banyak manfaat, mudah beradaptasi, berbuah banyak, kuat diterjang angin yang kencang. Dalam upacara pernikahan, mempelai laki-laki akan memberikan mas kawin atau sunreng berupa pohon kelapa yang disebutkan jumlahnya pada saat prosesi ijab kabul. Mahar ini kemudian diberikan kepada pengantin wanita dalam bentuk sertifikat. Berdasarkan adat istiadat setempat, 44 pohon kelapa merupakan jumlah minimum untuk dijadikan sebagai mahar.

0: Lihat ibuku dipukuli ayah, tubuhnya biru kemarin berdarah. Setiap hari ayah selalu marah. Kasihan ibu hanya bisa pasrah.
1: Kekerasan dalam rumah tangga ikut menyakiti perkembangan anak-anak. Jika Anda mengetahui, segera amankan mereka atau lapor ke pihak berwenang. Nusantara Pagi, Pro 4 RRI.

Serbatam, malam berikut masih bersama kami di acara Bari Basah, kabar pagi obrolan santai. Kita lanjutkan lagi kebersamaan kita di pagi hari ini, tentunya di program Bari Basah yang kita angkat topiknya meredam antrian, menjaga siri dan sipagetau di tengah dinamika BBN Makassar. Tadi banyak teman-teman yang sudah memberikan pandangan komentar luar biasa, intinya mengharapkan semua kondisi semua mungkin dari BBM, LPG, pemadam bergilir itu kembali normal sahabat Bari, di tengah kondisi cuaca yang sangat gimana ya, panas atau masuk di fenomena El Nino atau musim panas sahabat Bari. Artinya semoga ini menjadi sebuah pelajaran bagi kita semua, baik itu pemerintah, masyarakat, untuk memijaki kondisi-kondisi hal seperti ini. Semoga antrian-antrian di sejumlah SPBU kembali normal seperti sedia kala sebelumnya, dan juga LPG tidak lagi kesulitan orang, dan yang terpenting itu tidak memanfaatkan kondisi genting ini dengan mencari bisnis yang mencari keuntungan yang tidak wajar gitu sahabat budaya. Kita tidak bisa menutup ya, kita mungkin sahabat bisa lihat langsung lah di samping-samping jalan, bahkan kompleks itu ada penjual dadakan, penjual bahan bakar dadakan dengan harga yang cukup bervariasi, bahkan di luar kewajaran. Artinya dengan kondisi ini diperlukan pengawasan lebih ketat lagi kepada pihak-pihak, baik itu pihak Pertamina, SPBU maupun keamanan, untuk oknum-oknum yang memanfaatkan kondisi begini ya, atau membeli BBM secara berulang ternyata dibisniskan, padahal banyak orang yang mau menggunakan BBM untuk keperluan pekerjaannya dan lain-lain sahabat budaya. Artinya butuh memang pengawasan lebih ketat. Ada tadi juga dari Safar di Takalar, katanya assalamualaikum, salam monitor. Baik, salam monitor juga ya. Ada juga tadi sempat Pak Radin, dan juga ada deng siapa ya, ada beberapa teman-teman yang sudah bergabung tadi. Luar biasa komentarnya, sangat bermanfaat, dan tentunya komentar-komentarnya itu bisa menjadi referensi bagi pemegang kebijakan dan juga masyarakat. Marilah kita saling pengertian, maluki ketika kondisi begini dimanfaatkan. Artinya jangan mencari curi-curi kesempatan dalam kondisi kesulitan saat ini sahabat budaya. Mari kita duduk bersama, saling menjaga, saling menghargai, bangun kondisi lingkungan tak lebih aman dan kondusif, dan mari kita jaga persaudaraan tak kita semua sahabat budaya. Mengingat waktu kita ini kurang dari 15 menit, artinya kita sudah ada di penghujung acara.

0: Budaya. Dan tentunya Bang Rian mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah sempat bergabung di pagi hari ini. Ada penelpon, kita coba angkat satu kali di. Halo, assalamualaikum, Mbak Ribasa. Assalamualaikum.
1: Halo, waalaikumsalam, Mbak Ribasa. Bung Rian.
0: Baik, Mbak Ribasa, dengan siapa di mana, Ki?
1: Kaharuin Beca di Kabupaten Cirebon, Bung Rian.
0: Luar biasa, sia-sia jadi keluarga.
1: Alhamdulillah, sia-sia pagi ini, Bung Rian.
0: Alhamdulillah. Pak Karudin, yeah. Ini kan kita bahas-bahas tentang antrian BBM.
1: Bung Rian, saya sudah paham ini.
0: Bagaimana ini menurut ini dengan antrian BBM ini?
1: Iya, saya perkecil dulu radio sebentar ini.
0: Iya. Kasih kecil dulu radio dulu, kasih mati dulu radio tak.
1: Halo.
0: Iya, oke. Bagaimana tanggapan tak ini?
1: Iya, kalau antrian lama atau antrian panjang di SPBU beberapa hari terakhir ini nampak pemadaman listrik bergilir. Beberapa ya. Hari terakhir ini juga.
0: Iya, salah satunya.
1: 90 menit. Dampak.
0: Iya.
1: Daripada itu semua. LPG juga langka, Bung Rian.
0: Oh, masa? Di Jeneponto?
1: Iya, LPG juga langka.
0: Air
1: galon juga langka.
0: Wah, masa air galon juga? Kan habis air galon, langka juga.
1: Iya, air galon juga langka ini saja. Cari-cari ke sana kemari, tidak ada air galon ini. Kosong semua galonnya.
0: Susah ke air bersih di sana?
1: Kalau air sumur masih ada, Bung. Kalau air neneng sudah mogok ini.
0: Oh, masa?
1: Iya, PDAM sudah mogok. Tapi kalau air sumur masih berisi. Cuma jaraknya dari rumah itu ke sumur. Jauh juga, Bung. Harus sekitar 1 kilo ini.
0: Oh, 1 kilo gitu ya?
1: Iya, jadi kita mau manggul.
0: Luar biasa. Mau manggul, Di.
1: Iya, kalau keadaan seperti ini, Bung, yang menurut saya... Lama-lama rakyat ini mau makan.
0: Janganlah.
1: Iya, bahkan mau hidup. Lebih langka lagi, Bung Rian.
0: Masa, iya.
1: Iya, ada lagi lebih langka ini. Air laut.
0: Air laut.
1: Iya, air laut 3 hari pasang.
0: Iya.
1: Berpuluh hari krisis.
0: Masa, begitu air laut.
1: Iya. Jadi mempengaruhi produksi-produksi di sekitar saya ini. Kalau BBM sebenarnya tidak krisis.
0: Gitu.
1: Hanya manajemen sistem yang krisis. Kemudian anak sekolah belajar daring.
0: Tanpa
1: berdampak SPBU. LPG.
0: PCR
1: laut. Itu reaktif pada hubungan soal akibat.
0: Ayam
1: mutlak sistem diperlambat. Ini sama saja memperbodoh orang. Kenapa saya katakan memperbodoh orang? Karena meskipun memperlambat sistem tetap berjalan juga. Aktivitas juga jalan karena semua adalah kebutuhan. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam berkatu. Luar biasa. Membara-membara di komentarnya sahabat budaya. Artinya harapan kita ini sebuah nomor. Ini ada lagi kelangkaan air galon. Waduh. Mungkin ini efek dari musim panas sahabat budaya. Semoga ini keadaannya kembali normal semua lah. Baik itu listrik, BBM, gas maupun air galon sahabat budaya. Baik, terima kasih sahabat budaya. Minta maaf jika Bang Rian selama siaran ini ada salah kata. Dan tentunya Bang Rian manusia biasa, terkadang ada tidak sempurna kita ya. Ada salah katanya, minta maaf. Dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah bergabung juga di pagi hari ini. Dan juga belum sempat bergabung, makasih semuanya. Dan minta maaf. Dan tentunya kita akan ketemu lagi di program selanjutnya. Bang Rian pamit undur diri dari ruang dengar Anda, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

kami kalian ratakan. Mengejar, memburu, menangkap, menjual, bahkan membunuh kami. Suara khas kebebasan dibungkam tanpa ampun. Seakan kami tak punya hak untuk hidup. Keserakahan kalian tontonkan. Kami, Cendrawasih, menuntut

0: Putri Cendrawasi bukanlah cerita dongeng. Hentikan, hentikan perburuan. Kami ingin terbang bebas, bebas, bebas, bebas.
1: Kabaratna Pro 4.
2: Baik sahabat budaya, kerak telur adalah makanan camilan khas Betawi atau Jakarta berupa dadar yang terbuat dari beras ketan putih, telur ayam atau bebek, serta ebi udang kering yang dimasak tanpa minyak di atas wajan cekung lalu dibalik langsung menghadap bara arang hingga membentuk kerak renyah. Hidangan gurih ini disajikan dengan taburan serundeng, kelapa sangrai, bawang goreng, dan bumbu halus, menjadikannya ikon kuliner legendaris yang selalu dicari, terutama saat perayaan hari ulang tahun Kota Jakarta.
1: Demikian Kabaratna Pro 4.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

7 8 9 10 Sudah belum? Aku cari ya. Pasti tahu dong permainan itu. Yeah, bener banget. Namanya adalah petak umpet yang juga merupakan permainan tradisional Indonesia. Eits, permainan ini bukan cuma ada di Indonesia aja loh, tetapi juga menyebar ke berbagai negara dengan nama, versi, dan aturan yang berbeda. Misalnya di Inggris disebut dengan hide and seek, di Spanyol disebut dengan escondite, dan lain-lain. Asal-usulnya ternyata berasal dari Yunani, yang dideskripsikan oleh seorang penulis yang bernama Julius Pollux. Tahu nggak sih? Di tahun 2010, untuk pertama kalinya, Italia menyelenggarakan kejuaraan internasional petak umpet, disebut Nascondino World Championship, yang diikuti oleh 80 tim yang berasal dari 11 negara. Dengan keberhasilan dalam penyelenggaraan tersebut, kegiatan ini pun dilangsungkan setiap tahun. Nusantara Pagi, Pro 4.

0: Hello, Mi.
1: Apa ini?
0: Untuk kamu.
1: Hah? Uang?
0: Katanya sepatumu jebol.
1: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
0: Ya udah, pakai uang itu aja.
1: Hah? Yang benar.
0: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
1: Iya, tapi...
0: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
1: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
2: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi, dibiasakan sejak dini.
3: Kemerdekaan bukan hanya seremonial, melainkan dukungan ke masyarakat untuk bersuka cita dengan penuh cinta tanah air.
4: Berbeda dengan hari-hari biasa, pagi ini lapangan sudah penuh sesak dengan warga yang ingin menonton Lomba 17 Agustus. Suasana ramai dan penuh ceria menyelimuti warga RW 2 Kelurahan Tamarunang, Kecamatan Mariso. Ratusan warga berkumpul bersatu menyaksikan serta ikut terlibat dalam berbagai lomba 17-an. Suasana kompetisi dirasakan untuk memenangkan puluhan lomba 17-an. Mulai lomba makan kerupuk, balap karung, lomba memasukkan paku ke dalam botol, lomba voli sarung, futsal, mencari bola menggunakan teropong, dan masih banyak lomba lainnya. Saya datang ke lapangan hari ini bukan hanya sebagai penonton, namun juga sebagai salah satu peserta lomba. Ya, hari ini saya akan ikut lomba mencari bola menggunakan teropong. Bagi saya, mencari bola dengan ukuran 5 cm sambil menggunakan literan minyak yang hanya mengandalkan lubang kecil untuk melihat bola bukan sesuatu yang asing. Sebab saya sudah sering melakukannya. Menurut Ketua Panitia, Kak Ainun, kita harus bermain secara sportif dan penuh kesenangan untuk mengangkat semangat nasionalisme.
5: Terkait persiapan kami menjelang hari ulang tahun kemerdekaan, kami melaksanakan perlombaan. Adapun perlombaan di tanggal 2 sampai 17. Jenis perlombaannya ada 20 perlombaan. Kami bagi di 3 kategori. Ada di kategori anak, kategori dasar percinta, dan kategori individu. Adapun perlombaan ini kita adakan tali silaturahmi antar bertetangga dan juga meningkatkan rasa juang tinggi untuk menyambut hari ulang tahun Republik kita. Untuk ini kami tidak ada patokan untuk siapa saja, siapapun warga yang ORW 2 maupun bapak-bapak, ibu-ibu, anak muda, anak kecil, boleh saja untuk memeriahkan semarak perlombaan ini, semarak 17-an ini. Untuk perlombaan kami mulai di tanggal 2 Agustus sampai di tanggal 17 Agustus, adapun puncak acaranya di tanggal 30 Agustus.
4: Suasana lomba tahun ini semakin meriah karena peserta lomba saling membantu agar bisa memenangkan lomba perkelompok. Saya berjuang mati-matian untuk mengumpulkan bola paling banyak. Semua trik yang saya dapat dari hasil pengalaman bermain bersama teman-teman sangat membantu. Saya yang awalnya dengan mudah memenangkan lomba ini, namun rupanya saya salah. Mereka yang menjadi lawan saya dalam lomba ini sungguh sangat-sangat ahli. Selain usianya lebih dewasa, mereka lebih jago dalam lomba ini. Meski demikian, saya tidak mau mengalah begitu saja. Saya tetap ingin memberikan perlawanan terbaik dengan mengeluarkan seluruh kemampuan. Sekitar 15 menit kemudian, lomba selesai. Saat itu saya baru sadar bahwa tidak mungkin untuk bisa mendapatkan juara satu. Tetapi saya sangat berharap bisa termasuk salah satu dari pemenang agar bisa mendapatkan hadiah yang disediakan oleh panitia. Terlihat tawa dan sorak-sorai penonton menambah semangat kami para peserta. meskipun banyak juga yang jatuh dan tergelincir. Akhirnya, tim remaja berhasil memenangkan lomba setelah melalui perjuangan yang melelahkan. Warga RW 2 bertepuk tangan dengan bangga, merayakan kemenangan tersebut secara bersama-sama.
6: Yang di belakang lah itu.
4: Melalui lomba ini, saya sadar bahwa gotong royong sangat penting untuk menggapai sebuah kesuksesan. Perayaan 17 Agustus merupakan salah satu momen yang dinanti oleh hampir seluruh rakyat Indonesia. Dari mereka yang masih anak-anak sampai dengan dewasa. Hal ini dikarenakan di dalam pelaksanaan 17 Agustus sering dimeriahkan dengan berbagai lomba yang seru dan menyenangkan. Lomba-lomba yang dimainkan ada kalanya lomba individu, namun tidak jarang pula lomba yang dimainkan adalah lomba berkelompok.
7: Di Cakalang itu masih sekolah, kita berbaris ke dulu.
8: Baru?
7: Berbaris ke lilin di situ dia, sekolah, berbaris ke SD itu. Ya, pikir berbaris. Dari sekolah ke lini di situ kompres kah? Ya, kompres angkatan laut. Lebih bagus dulu, karena dulu kan ramai, banyak kegiatan tuh. Sekarang tidak ada kegiatan. Nah, di sini juga tidak ada kegiatan.

kemerdekaan Indonesia akan mencapai usia ke-80 tahun ini. Tidak terasa, saya menjadi saksi perayaan 17-an selama 20 tahun lamanya. Selain pelaksanaan upacara yang umum dilakukan sebagai bentuk penghormatan secara formal, ajang Lomba 17 Agustus kerap menjadi salah satu cara masyarakat merayakan kemerdekaan Republik Indonesia. Saya tidak pernah terlewat setiap tahunnya untuk berpartisipasi merayakan kemerdekaan dengan berlomba. Usia negara yang sudah tua membalut keceriaan kami, peserta lomba untuk selalu memerdekakan kebebasan, bermain, tertawa, dan berlomba secara sportif. Kini, negeriku sudah tua, namun usia bukan buah jeda peradaban, kebebasan sorak kemerdekaan.

0: Kalian pasti melewati siang dan malam setiap hari. Tapi sadarkah kamu bahwa kita yang tinggal di lintasan garis khatulistiwa hanya butuh waktu beberapa menit untuk berpindah dari siang ke malam dan sebaliknya. Ini karena durasi matahari untuk terbit dan tenggelam di negara yang dilintasi garis khatulistiwa adalah yang tercepat di bumi. Garis khatulistiwa bumi melintasi 3 samudra dan 14 negara, salah satunya Indonesia. Dan hanya kota Pontianak di Kalimantan Barat yang tepat dilintasi garis khatulistiwa atau persis memisahkan bumi belahan utara dan selatan. Karena letak astronomisnya itulah, Indonesia memiliki iklim tropis dengan 2 musim yaitu hujan dan kemarau.
1: Nusantara Pagi, Pro 4 RRI.

0: Itu kerannya belum ketutup loh.
1: Ah, udahlah, cuma netes doang.
2: Leganya.
3: Habisin dong, lumayan itu airnya.
2: Ah, udahlah, ntar begah akunya.
4: 34 desa di Dompu masuk peta kekeringan yang diterbitkan BP. Kekeringan ekstrim di tanduk Afrika diakibatkan hujan tidak turun sejak 3 musim terakhir. Lebih dari 1.500 liter air per tahun terbuang akibat keran-keran yang tidak tertutup sempurna. Jumlah ini diperparah dengan adanya.
5: Haruskah kita menyaksikan tetesan air terakhir di bumi? Atau kita bergerak demi bumi yang tetap sejuk dan air yang tetap mengalir?

0: Novel Max Havelaar memiliki peran penting dalam sejarah kebangkitan pribumi untuk melawan kolonialisme dengan lahirnya Budi Utomo sebagai organisasi modern pertama 20 Mei 1908. Budi Utomo juga menjadi tonggak lahirnya Hari Kebangkitan Nasional yang setiap tahunnya diperingati setiap tanggal 20 Mei. Novel Max Havelaar merupakan karya seorang keturunan Belanda bernama Eduard Douwes Dekker dengan nama pena Multatuli. Novel itu pertama kali terbit pada tahun 1860 dan diterjemahkan ke berbagai bahasa. Douwes Dekker merupakan mantan asisten residen Lebak, Banten. Lewat Max Havelaar, dia menceritakan betapa pemerintah kolonial Belanda menyengsarakan negeri jajahannya. Max Havelaar membuka mata orang-orang Eropa yang selama ini tidak tahu bagaimana kehidupan di negara jajahan dan tidak tahu bagaimana pemerintahannya memperlakukan orang-orang pribumi yang dijajah. Walhasil, novel tersebut menjadi terkenal di Eropa. Kaum liberal Belanda juga mengutuk pemerintahannya ihwal praktik kolonialisme yang dilakukannya selama ini. Mereka lalu mengkampanyekan politik etis atau politik balas budi kepada negara jajahan, terdiri dari 3 program, yakni edukasi, irigasi, dan transmigrasi.
1: Nusantara Pagi, Pro 4, Makassar.

0: Ma.
1: Hus, sebentar, Mama lagi nelpon nih.
0: Pa, perbedaan ikan laut dan ikan sungai itu apa, Pa?
2: Iya, saya sudah hubungi mitra kita kemarin, tapi belum ada jawaban juga.
0: Pa.
2: Tanya sama Mama, Papa lagi sibuk.
3: Nisa, kenapa PR-nya belum dikerjakan, Nak? Ingat ya, kalau Nisa rajin buat PR dan belajar, pasti cita-cita Nisa akan tercapai. Memangnya, cita-cita Nisa jadi apa sih?
0: Jadi HP, Bu Guru. Karena hanya HP yang diperhatiin dan disayang sama Mama, Papa, dan semua orang.

0: Assalamualaikum Pak Haji.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Panggilan Haji adalah gelar yang disematkan bagi orang yang baru saja pulang dari menunaikan rukun Islam yang kelima. Biasanya, seseorang tersebut akan disebut haji bagi laki-laki atau hajah bagi perempuan. Sebutan ini ternyata hanya ada di Indonesia. Gelar haji mulai digunakan di Indonesia sejak zaman kolonial Belanda. Saat itu, Islam merupakan salah satu kekuatan anti-kolonialisme di Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Kiai Haji Ahmad Dahlan, seusai pulang ibadah haji mendirikan Muhammadiyah. Kemudian Kiai Haji Hasyim Asyari mendirikan Nahdlatul Ulama. Saman Hudi mendirikan Serikat Dagang Islam. Dan Cokro Minoto mendirikan Serikat Islam di masa itu. Berdirinya organisasi-organisasi Islam ini mengkhawatirkan pihak Belanda karena banyak perlawanan yang dilakukan umat Islam terhadap kolonial, terutama yang baru kembali dari ibadah haji. Disematkannya gelar haji ini adalah upaya yang dilakukan kolonial Belanda agar lebih mudah dalam mengenali dan mengawasi orang Indonesia yang telah menunaikan ibadah haji agar tidak memberontak. Kebijakan tersebut diatur dalam peraturan pemerintah Belanda Stadblad tahun 1903 dan mulai 1916 setiap umat muslim di Indonesia yang baru saja pulang dari ibadah haji mendapatkan

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Makassar.
1: Propam Makassar.
0: Suara Budaya Sulawesi Selatan.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Dear Diary, hari ini aku sedih banget. Kenapa sih mereka jahatin aku? Padahal niat aku cuma mau bantu, bukannya sok pinter. Aku sedih banget.
1: Alah, kamu mah masih mending. Aku loh lebih parah. Kalau segitu doang ngapain nangis?
2: Eits, stop deh. Jadi kamu mendang-mending. Gak semua orang kalau curhat suka dibandingin. Niatnya curhat, malah jadi adu nasib.
3: Seperti inilah kehidupan sekarang ini. Tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
4: Halo, Nak.
1: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih. Jangan ditelepon dulu lah.
4: Pengen tahu kabar kamu, Nak, di sana. Gimana kabar kamu? Kuliah kamu?
1: Baik-baik aja, Bu. Lagian aku udah gede. Ngapain sih ditanya-tanya? Ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
4: Yaudah, hati-hati ya, Nak. Kabarin Ibu, udah sampai.
1: Bawel.
3: Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingatkan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang sahabat budaya di program Mozaik Budaya, ruang cerita kita untuk menyelami jejak sejarah, tradisi, dan kearifan Nusantara. Saya Sabrina, hari ini kita akan berpetualang ke tanah Sulawesi Selatan untuk mengulik tentang 5 naskah penting yang menyimpan kisah-kisah luar biasa dari masa lalu. Pertama, mari kita kenali naskah legendaris yang sudah mendunia, Lagaligo. Sahabat budaya, tahukah Anda, naskah ini sering disebut sebagai epik terpanjang di dunia. Bahkan lebih panjang dari Mahabharata atau Ramayana. Ditulis dalam bahasa Bugis dengan aksara lontara, Lagaligo bercerita tentang mitologi penciptaan, tokoh-tokoh setengah dewa, dan sang pahlawan Saweri Gading. Bukan hanya kisah, tapi juga gambaran nilai-nilai kehidupan, keberanian, kesetiaan, dan hubungan manusia dengan alam semesta. UNESCO bahkan telah menetapkan Lagaligo sebagai Memory of the World pada tahun 2011.

kedua adalah Lontara Pangoriseng. Kala Galigo membawa kita ke dunia mitologi, maka Lontara Pangoriseng membawa kita ke dunia nyata. Silsilah dan sejarah bangsawan Bugis. Naskah ini berisi catatan mengenai raja, bangsawan, dan peristiwa penting yang mereka lalui. Bisa dibilang, Lontara Pangoriseng adalah kartu keluarga raksasa masyarakat Bugis kuno. Fungsi utamanya adalah menjaga legitimasi kekuasaan agar garis keturunan tetap jelas dan dihormati.

berikutnya adalah Lontara Akarungung. Adalah sebuah pedoman pemerintahan. Kata Akarungung sendiri berarti kerajaan. Jadi naskah ini berisi aturan-aturan bagaimana sebuah kerajaan Bugis Makassar dijalankan. Di dalamnya kita bisa menemukan tata cara mengatur rakyat, kewajiban raja, hingga prinsip keadilan. Bisa dikatakan Lontara Akarungung adalah konstitusi tradisional yang menstabilitas kerajaan di Sulawesi Selatan pada abad ke-16 hingga 18.

Selanjutnya, kita berkelana ke Lontara atau Riolong. Naskah ini adalah catatan sejarah leluhur Bugis Makassar. Atau Riolong berarti para leluhur, dan di dalamnya tercatat perjanjian antar kerajaan, adat istiadat, hingga kisah kehidupan nenek moyang. Naskah ini ibarat arsip budaya yang mencatat bagaimana orang-orang terdahulu menjaga keharmonisan. Tanpa Lontara atau Riolong, kita mungkin tidak tahu bagaimana masyarakat Bugis Makassar membangun relasi sosial, politik, dan adat yang sangat kuat.

Yang terakhir adalah Lontara Sukuna Wajo. Naskah ini mengisahkan lahirnya Kerajaan Wajo, salah satu kerajaan Bugis yang unik karena menganut sistem demokratis. Kerajaan Wajo dikenal dengan prinsip Maroade atau kebersamaan. Melalui Lontara Sukuna Wajo, kita belajar bahwa jauh sebelum demokrasi, modern dikenal, masyarakat Bugis sudah mengenal prinsip musyawarah dan partisipasi rakyat dalam menentukan pemimpin. Hebat bukan?

Sahabat budaya, kita baru saja menelusuri 5 naskah penting dari Sulawesi Selatan, Laga Ligo, Lontara Pangoriseng, Lontara Akarungeng, Lontara Atoriolong, dan Lontara Sukunawajo. Setiap naskah bukan hanya lembaran kuno, tapi juga cerminan peradaban, nilai, dan jati diri bangsa kita. Semoga perjalanan kita kali ini menambah rasa cinta pada warisan budaya. Semoga perjalanan kita kali ini menambah rasa cinta pada warisan budaya Nusantara. Jangan lupa, sejarah bukan sekedar masa lalu, tapi juga bekal untuk melangkah ke masa depan. Sarina, pamit dari ruang dengar Anda.

Pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata yaitu jampi dan usodo yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawi Bangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah 722 Masehi. Sementara itu di masa Kerajaan Majapahit sudah ada profesi acaraki yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang Kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabai puyang, kunci suruh, kudu laos, uyup-uyup, dan sinar.

0: Bukan, aku nyamuk garong, suka darah manusia. Musim hujan, waktuku berkembang biak. Sekarang aku mau cari tempat dulu. Targetku adalah genangan air, tumpukan sampah. Let's go!
1: Jangan biarkan nyamuk berkembang biak. Cegah dengan cara rajin membuang sampah yang dapat menampung air hujan di halaman rumah.
2: Lingkungan bersih, hidup sehat, nyamuk pun minggat.
3: Nusantara Pagi, Pro 4, Makassar.

0: tepat pukul 11 waktu Indonesia Tengah, kembali kami menghadirkan Kabar Ratna Pro 4. Nasi Padang adalah hidangan nasi putih khas Minangkabau, Sumatera Barat yang disajikan bersama aneka lauk pauk kaya rempah dan bercita rasa pedas, gurih seperti rendang gulai ayam pop dan sambal hijau. Kuliner ini sangat terkenal dengan tradisi penyajian yang unik di mana puluhan piring lauk ditumpuk dan dihidangkan langsung di atas meja pelanggan, serta memiliki kebiasaan unik berupa porsi nasi yang jauh lebih banyak ketika dibungkus untuk dibawa pulang.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Nusantara Pagi, Pro 4, Makassar.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang sahabat budaya dimanapun Anda berada. Kembali kita berjumpa di Teras UMKM. Teras UMKM kita kali ini kita akan memperbincangkan terkait dengan topik UMKM tentunya, yang mana pada siang hari ini kita bersama dengan Sales of Rating Assistant Manager Pusat Program bagian apa nih, manajer. Waduh, kurang jelas suara namanya nih. Pengembangan bisnis dan manajemen Kala Institute. Alhamdulillah di studio sudah bersama Dipri Haditya Ramadan. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya, gimana kabar tak?
4: Alhamdulillah, baik Pak Ruslan.
3: Tapi saya panggilnya siapa nih? Pak Andi.
4: Didit saja Pak.
3: Oh, Aditya.
4: Didit.
3: Iya, okay, betul Pak. Pak Didit, mungkin bisa dulu sedikit memberikan gambaran nih kepada pendengar kita apa sebenarnya aktivitas hari-harinya dan seperti apa Kala Institute itu. Ya, silakan.
4: Ya, baik, terima kasih banyak Pak Ruslan. Terima kasih juga sudah diundang di kegiatan Teras UMKM ini. Kalau untuk Kala Institute sendiri, alhamdulillah berdiri sejak 7 tahun yang lalu dan baru-baru ini berulang tahun ke-7 di tanggal 5 dan merupakan institusi pendidikan Pak dari Kala yang membuat 4 program studi. Pertama ada kewirausahaan, sistem informasi, bisnis digital, dan juga manajemen retail Pak. Jadi kampus ini lokasinya ada di Nipa Mall dan memang lebih fokus mempersiapkan SDM untuk membuat bisnis baru ataupun juga menjadi profesional di bidang sesuai dengan program studi yang sudah dibuat. Nah, sedangkan di tempat saya Pak, di Pusat Pengembangan Bisnis dan Manajemen Kala Institute, itu memang satu naungan Pak dari kampus Kala, cuman fokusnya lebih kepada pengembangan bisnis.
3: Pengembangan bisnis.
4: Jadi pengembangan bisnis ini kami mengkonstruk atau membuat formula dari apa yang sudah dijalankan Kala Group selama lebih dari 70 tahun dalam mengembangkan bisnis dari periode mungkin UMKM ya, dari periode UMKM ke family bisnis dan masih bertahan ke sampai hari ini. Jadi model korporasinya juga pun kami buatkan konstruknya dan itu sekarang di 2 tahun terakhir ini kami membuat secara resmi atau legal untuk bisa berkolaborasi dengan berbagai pihak di luar Kala Group Pak. Jadi memang fokus kami ini ada di pengembangan SDM dan juga manajemen bisnis.
3: Okay.
4: Seperti itu Pak.
3: Sudah 2 tahun ini mulai dikembangkan ya.
4: Iya.
3: Nah, selama 2 tahun ini Pak Didit bagaimana melihat antusias untuk peserta sendiri dalam hal ini?
4: Ya. Nah,
3: mungkin beberapa UMKM atau ke usaha-usaha lainnya yang ingin dikembangkan usahanya.
4: Ya, baik Pak. Kalau melihat antusiasme teman-teman di UMKM 2 tahun terakhir itu cukup tinggi, Pak. Cukup tinggi, banyak yang ingin belajar langsung. Dan ketika saya buka komunikasi, saya datang langsung dengan beberapa business owner mungkin di UMKM yang ada di Makassar. Itu kebutuhannya mereka memang cukup strategis. Dan kami bisa membantu mereka di beberapa segmentasi untuk sistem maupun juga pengembangan bisnisnya, Pak. Hanya saja beberapa business owner atau di maaf, untuk business owner di UMKM itu beberapa orang, ini informasi dari yang sudah pernah kolaborasi dengan kami, itu masih menganggap sistem yang Kala Group kembangkan ini terlalu jauh gapnya dengan apa yang mereka butuhkan. Padahal mungkin belum sempat ngopi-ngopi barangkali dengan saya, ngobrol-ngobrol santai gitu ya. Tapi kalau untuk dengan business owner atau teman-teman yang sudah pernah ngobrol-ngobrol setidaknya, itu kami sudah pernah menjelaskan bahwa apa yang kami persiapkan itu memang punya tingkatan, Pak. Punya clustering, bahkan clustering khusus itu tertuang dalam misi perusahaan yang kami buat ini di 2 tahun terakhir. Jadi memang misinya lebih mengembangkan usaha mikro, kecil dan menengah. Jadi apapun nanti kebutuhan teman-teman untuk bisa berkembang, itu kami bisa buatkan, kami bisa elaborasi kebutuhannya dengan apa ini yang sudah berjalan di Kala Group seperti itu, Pak. Jadi buat teman-teman mungkin yang sempat mendengar di siaran Pro 4 ini, RRI Pro 4, mungkin kita belum ketemu langsung barangkali. Jadi mindsetnya apa yang Kala Group terapkan itu terlalu jauh untuk UMKM, padahal kami sudah buat beberapa, istilahnya dipotong per slice gitu, Pak. Jadi beberapa segmen itu memang sudah cocok untuk UMKM tertentu. Bahkan UMKM yang betul-betul baru merintis dengan tim yang sangat sedikit pun juga kami punya beberapa solusinya lah ceritanya untuk diterapkan dalam bisnis seperti itu, Pak.
3: Nah, tentu kalau hal dalam bagaimana mengembangkan UMKM-UMKM kemudian owner-owner bisnis lainnya ya, sebenarnya materi apa sih sebenarnya yang didapatkan ketika masuk dalam Kala Institute ini, khususnya di bidang yang saat ini fokusnya ke bisnisnya, Pak Didit?
4: Baik. Kalau untuk fokus di teman-teman ketika baru pertama kali berkomunikasi mungkin, Pak. Kebanyakan itu teman-teman bertanya tentang bagaimana meningkatkan performa. Bagaimana memaksimalkan apa yang mereka sudah miliki saat ini. Jadi makanya mungkin ini juga yang penting kita ngobrol-ngobrolkan di hari ini, yang terkait dengan mempertahankan performa tim, biar nanti target-target yang sudah disetting oleh para business owner itu bisa tercapai dengan baik seperti itu, Pak. Jadi kalau di awal-awal kalau ngobrol dengan business owner pasti pertanyaannya gimana ya caranya supaya pemasukan itu bisa berlipat ganda, tidak hanya sekedar mungkin menambah outlet, tapi apakah memaksimalkan tim yang sudah ada sekarang, terus memaksimalkan operasional bisnis misalnya. Jadi ada banyak hal yang bisa dibahas ketika ngobrol dengan kami, dan lebih fokusnya itu melihat di masing-masing bagian tersebut untuk mengecek performanya, Pak. Artinya apa sih yang dibutuhkan untuk performa itu bisa lebih tinggi atau terjaga penerapannya seperti itu, Pak.
3: Nah, saat ini kan memang banyak hal UMKM yang mulai berkembang ya. Kemudian sebagai seorang sales operation assistant manager sekaligus praktisi di Kala Institute, Kak Didit, bagaimana Anda melihat dinamika UMKM saat ini? Apakah target yang memang sudah tinggi menjadi keharusan mutlak untuk bisa bertahan?
4: Ya, kalau saya lihat target yang tinggi apakah menjadi keharusan untuk bertahan, dan menurut saya itu memang wajib, Pak. Wajib untuk bertahan, dan juga Mungkin analoginya saya bisa ambil seperti bermain bola, Pak ya. Jadi dalam permainan sepak bola kan itu secara statistik mungkin seseorang apa sebuah tim itu ada statistik menjelaskan bahwa kekuatannya cuma sampai segini, kemampuannya cuma sampai segitu. Cuman dalam pertandingan, sebuah pertandingan misalnya kita analogikan pertandingan tim besar maupun tim kecil, itu yang membedakan adalah strateginya. Jadi kalau misalnya tim besar pun ketika strateginya kurang pas untuk di pertandingan tersebut, itu bisa jadi kalah dalam pertandingan, Pak. Nah, sama seperti di bisnis, Pak. Kalau di bisnis, untuk strategi dengan kondisi ekonomi yang saat ini mungkin sedang bergejolak ya, di mana-mana, itu selain bertahan, teman-teman mungkin bisa mengkonstrak atau merinci seperti apa yang harus dilakukan supaya performanya tetap bisa terjaga, bahkan bisa lebih tinggi, dan memanfaatkan mungkin beberapa situasi-situasi yang bisa justru menguntungkan bisnisnya, seperti itu, Pak. Jadi kan ini lagi euforia Piala Dunia begitu, Pak, ya. Jadi strategi-strategi itu sekarang kalau kita lihat permainan di Piala Dunia, apakah dia tim kuat atau tim yang statusnya ranking FIFA ranking keberapa, itu tidak bisa di judge bahwa dia akan kalah pada akhirnya. Nah, tapi bisa saja tergantung dari strategi yang dijalankan seperti apa. Jadi mungkin seperti itu juga bisa dianalogikan ke bisnis, seperti itu, Pak.
3: Iya, iya. Nah, tentunya biasa di lapangan kan ada tanda-tanda awal atau red flag ya, bahwa sebuah tim sales itu mulai merasa jenuh. Nah, dan mulai kehilangan kepercayaan pada pimpinannya. Ini kira-kira apa penyebabnya? Apakah karena tekanan target atau mungkin ada faktor lain ini, Pak?
4: Ya, kalau saya lihat untuk kategori sales, Pak, ketika salesnya merasa ada kejenuhan terhadap target yang sudah diberikan oleh pimpinan, itu bisa jadi kalau saya lihatnya kurang ngopi, Pak. Kurang ngopi. Karena kalau sebenarnya kurang ngopi itu saya analogikan sebagai kurang ngobrol yang antara pimpinan atau business owner dengan orang yang mencari prospek atau fungsinya sebagai sales. Karena kalau prinsip saya sendiri atau analogi saya sebagai seorang sales, ya walaupun saya mendalami sales itu baru sekitar 1 tahun 2 tahun ini, saya shifting dari HR, HR ya, human resource dan human capital, shifting sebagai sales. Yang saya lihat sales itu kata kuncinya adalah bagaimana kita menyelesaikan masalah orang. Jadi bukan sekedar kita menjual misalnya ada produk air minum atau produk Pigura, tapi bagaimana kita mencari orang yang memang butuh produk Pigura ini, orang yang butuh air minum. Jadi bukan sekedar kita menyebar flyer, mengirimkan surat. Nah, itu kan biasa yang standar sudah canvassing tidak, sudah kunjungan tidak, berapa kali visit. Nah, itu kan kadang angka-angka itu bagi seorang sales yang mungkin agak susah diam, kan karakter sales itu susah diam di satu tempat, sering berada di tempat yang baru. Nah, itu mungkin bagi para business owner yang menghadapi sales seperti itu, buatkan jadwal rutin ngopi begitu, Pak, untuk nanya ke dia seperti apa, mungkin ada ide-ide baru barangkali yang dia lihat di lapangan bisa diterapkan, contohnya dalam menyelesaikan masalah dari calon customer-nya. Jadi itu pun juga saya terapkan, Pak. Jadi mau ketemu dengan business owner UMKM atau pun juga ketemu dengan manajer HR atau business owner yang sudah cukup besar, yang paling pertama saya ajak bicara itu bagaimana keadaan Bapak. Jadi istilahnya saya coba untuk masuk ke dunianya customer, bagaimana kondisinya dia dan bagaimana dia menghadapi hari-harinya. Nah, nanti di situ ketika ada kondisi-kondisi yang menurut customer tersebut adalah tantangan, saya akan sesuaikan dengan layanan yang saya punya, Pak. Jadi tidak langsung, oh ini layanan kami, corporate company profile kami ABCD bisa melayani ABCD, karena semua orang pasti bisa menjelaskan itu. Tetapi sales yang menurut saya cukup ideal di lapangan, ketika dia bisa mengerti bagaimana masalah calon customernya itu bisa terselesaikan. atau setidaknya diajak ngobrol pun itu sudah cukup.
3: Iya.
4: Cukup. Nah itu makanya saya bilang kurang ngopi kayaknya Pak.
3: Iya.
4: Seperti itu Pak.
3: Dalam tentu seringkali juga ada jarak ya antara ekspektasi manajemen dengan realita tim di lapangan ini.
4: Iya. Yeah.
3: Nah, memposisikan diri sebagai jembatan agar kedua belah pihak ini saling tidak menyalahkan itu seperti apa nih Kak?
4: Ya,
3: iya Pak Didi.
4: Kalau saya lihatnya Pak, itu mungkin kita bisa memulai dengan konsep-konsep ya, konsep-konsep manajemen.
3: Yeah.
4: Salah satunya di sini mungkin yang saya tawarkan terkait dengan goal setting teori. Artinya bagaimana sebuah usaha ya, apakah kategorinya UMKM atau mungkin strategi bisnis, itu bisa memfokuskan seperti apa tujuan utamanya, dan nanti dia bisa memperjelas siapa yang akan melaksanakan tujuan besar tersebut. Apakah bobotnya lebih banyak ke bagian sales misalnya, atau justru banyak ke operasional. Karena beberapa bisnis, contoh Pak, kalau untuk di bisnis warkop, let's say warkop ya. Nah kalau warkop itu kan, kalau untuk orang salesnya hampir dikatakan tidak ada.
3: Betul.
4: Tidak membutuhkan orang sales yang langsung jualan. Misalnya warkop Dengsi atau warkop Azara di sini, saya sangat jarang ketemu salesnya yang datang bilang ngopi di warkop Azara, enggak. Tapi dia lebih fokus ke operasionalnya. Buka jam 6:30 setelah sholat subuh. Nah itu kan punya branding sendiri, punya kategori sendiri, dan itu adalah fokus kekuatan di operasionalnya. Bagaimana bisnis ownernya mungkin mengatur jam ritme kerjanya para tim. Dan itu fokus ke operasional. Nah, jadi memang penting di awal itu setting targetnya. Ini mau difokuskan ke siapa ini, beban tantangan ya, kalau biasanya saya sebut itu beban atau mungkin juga masalah sebagai sebuah tantangan. Karena kalau kita anggap masalah itu adalah hal yang negatif, pastinya kita juga perasaan psikologisnya akan, wah ini bisa tidak ya, bisa tidak ya. Tapi kalau kita sebut sebagai tantangan, itu lain rasanya Pak, sebagai orang yang kita lihat masalah tapi kita sebut, ah ini tantanganku ini, untuk bisa diselesaikan. Jadi memang harus diperjelas dulu setting targetnya seperti apa, dan dikembangkan nanti siapa yang akan menjalankan tugas tanggung jawab tersebut. Jadi setelah itu mungkin kita akan memfokuskan kepada bagaimana caranya diukur Pak. Ketika dia sudah dijelaskan tanggung jawabnya di operasional misalnya, nah diukur nanti kira-kira kalau dibagi dua shift, anggaplah kita ambil contoh lagi tadi Azhar, karena saya parkir ada Azhar di sebelah, jadi saya itu yang teringat ada Azhar di sebelah. Jadi pas buka 6:30, ini yang masuk 6:30, dia kerja sampai jam berapa misalnya, kalau disesuaikan dengan aturan di Senakerta. Nah berarti dalam satu hari kalau dia tutup sampai jam 12, bisa jadi ada 3 shift atau bahkan 4 shift untuk sampai kalau misalnya memang mau buka sampai 24 jam contohnya. Nah itu bisa diatur dan nanti akan diperjelas ukuran bahwa ketika dia datang dari jam sekian sampai jam sekian dan pengunjungnya banyak, tapi semua pengunjung puas, mungkin di shift tersebut dapat bonus misalnya. Jadi apresiasi-apresiasi seperti itu mungkin terkesannya simple, sederhana, tapi bisa saja dijadikan contoh untuk diterapkan di bisnis seperti itu Pak. Kalau ini contohnya warkop Pak ya.
3: Jadi memang ada usaha-usaha tertentu ya, memang lebih penekannya ke bagian sales marketingnya ya, ada juga yang
4: operasionalnya.
3: Nah itu kalau sebenarnya yang paling bersentuhan dengan sales atau marketing itu biasanya usaha apa itu Pak? Biasanya
4: kalau
3: lebih banyak butuh ujung tombaknya itu usaha kan dari salesnya.
4: Kalau
3: ini kan tadi yang kayak warkop ini operasional.
4: Kalau yang saya lihat Pak, lebih banyak membutuhkan ujung tombak sales itu, yang sekarang pun berkembang lebih ke bisnis jasa pertama, sama seperti kami di pusat pengembangan bisnis dan manajemen, karena kami menganalisa kebutuhan dengan cara ngobrol apa sih masalahnya. Nah di situ nanti kami masuk apakah ranahnya jasa konsultan, ranahnya jasa training, ranahnya jasa team building misalnya, atau ranahnya untuk melihat kompetensi melalui alat ukur. Nah, karena saya kebetulan dari background psikologi, Pak, dan teman-teman di kantor itu 90% dari background psikologi. Karena kami memang mengukur atau melihat orang itu tidak langsung seperti Sandro misalnya tuh lihat, wah ini karakternya bahaya ini. Tapi kalau kami biasanya ada beberapa pertanyaan standar yang memang sudah teruji secara akademik ilmiah. Itu untuk melihat kompetensinya seseorang itu seperti apa. Dan saya pun masih aktif di Kala Group sebagai asesor internal untuk melihat seperti apa kompetensi karyawan sehingga dia sudah siap untuk menduduki satu posisi. Jadi saya pun juga masih tetap aktif di situ, Pak, di internal Kala. Nah, itu yang mungkin bisa kita fokuskan, ada tanggung jawab seorang sales di situ, karena seorang sales yang baik itu artinya dia bisa menjelaskan layanan yang ada di bisnisnya tanpa customer itu merasa dijelaskan langsung layanan begitu. Jadi mengawalinya dengan ngobrol, Pak. Terkait dengan bisnis selain dengan jasa, Pak, ini ada beberapa bisnis juga, contohnya kayak di Toyota, Kala Toyota, itu kan terkait dengan mobil. Nah, menjual mobil dan produk itu, teman-teman di Kala Toyota bukan lagi sekedar menyebar flyer atau brosur, membuat brosur yang ada di sosial media misalnya, tapi sudah beralih ke konten, Pak. Nah, konten, membuat konten itu yang sifatnya
3: storytelling
4: dan menjelaskan apa keunggulan dari produk tersebut. Jadi sudah beralih, Pak, langsung, kan biasanya langsung, ah, ini flyernya, ini sekian cicilannya. Kadang orang kalau udah terima gitu, oh ya nanti pih, ya nah, taruh gitu. Tapi kalau misalnya lebih kita menceritakan ke karosel misalnya, atau storytelling di reels misalnya Instagram, itu orang lebih kena ki perasaannya.
3: Langsung masuk di brand otaknya.
4: Betul.
3: Menggugah.
4: Ada iklan-iklan di jalan itu, Pak, beli Toyota, nilai jualnya lebih tinggi. Ada yang pakai songkok bone. Nah, itu kalau kita lihat itu artinya
3: sederhana tapi singgah di pikiran orang.
4: Betul. Ya, istilahnya secara psikologisnya langsung kena, kena dia bahwa memang kalau kita beli Toyota itu kalaupun dijual dibandingkan dengan brand lain mungkin ya itu bisa lebih tinggi. Dan bahkan ada tagline-nya juga, teman-teman, itu beli Toyota Anda tidak sendiri. Artinya kalau di jalan ki banyak Toyota yang lain, maksudnya artinya di jalan kemanapun itu ke daerah ada merek Toyota lah di dalam perjalanan itu. Itu contohnya, Pak, yang mungkin sangat masih dibutuhkan orang-orang sales itu supaya nanti bisa menjelaskan atau menyelesaikan dulu permasalahannya orang, baru kita tawarkan apa yang dibutuhkan dari produk yang kita punya, produk atau jasa layanan seperti itu, Pak.
3: Tapi terkadang ini kan sekarang sudah masuk di era digital ya.
4: Iya.
3: Tapi begitu banyaknya marketing yang masih menggunakan cara tradisional tadi, yang bagi-bagi brosur hanya sekedar membagi aja.
4: Oke.
3: Itu kira-kira kekuatannya saat sekarang itu masih efektif nggak ya?
4: Nah, sebenarnya, Pak, kalau saya pribadi, untuk marketing sales yang masih menyebar brosur, saya melihatnya bukan sebagai hal yang sia-sia, tetapi ada efek dari pribadinya untuk dia dilatih. Dilatih untuk bisa ketemu banyak orang, dilatih untuk sering ditolak. Itu, Pak. Jadi di situ secara pribadi.
3: Karena saya berpikir, ngapain ini dia bagi-bagi brosur, begitu orang terima langsung kan dibuang ya.
4: Iya, kebanyakan, betul.
3: Itu memang efektif kan untuk mengiklan itu, tapi ternyata itu tadi
4: ya, untuk secara melatih orangnya ya, secara pribadi dari salesnya itu memang dilatih, apalagi kalau sales pemula mungkin yang memang belum pernah terjun di dunia sales sebelumnya. Nah, itu menurut saya masih ada efektivitasnya, tetapi akan lebih baik lagi kalau misalnya dia sudah digitalkan, dia sudah berpindah, karena itu ada pengaruhnya dengan budget, Pak, budgeting atau cost-nya, biayanya dalam membuat flyer. Nah, cuman kan memang beda wilayah, beda strateginya. Nah, terkadang kalau saya lihat di Makassar ini, kalau kota Makassar mungkin sudah melek dengan digital seperti itu, cuman beberapa wilayah ini masih sangat proven, masih sangat membutuhkan marketing yang offline seperti itu, ketemu, minta jadwal. Ya, saya pun juga seperti itu kalau ketemu dengan beberapa instansi yang mungkin kantornya tidak ada di Makassar, itu memang proseduralnya kami bersurat dulu, minta audiensi, ngomong, ngobrol-ngobrol, dan memang masih lebih banyak ke apa aktivitas offline, Pak. Karena memang kalau online itu mungkin akan banyak yang lihat. Nah, cuman harus dipastikan juga bahwa yang melihat itu adalah target marketnya kita. Nah, itu kenapa saya bilang saya tidak berani bilang bahwa teman-teman di marketing sales yang menyebarkan flyer itu kurang efektif nih, tapi bisa jadi ketika dia membuat flyer tetapi lokasinya tepat dan memang banyak orang-orang di sekitar situ butuh informasi, misalnya para pedagang-pedagang yang sifatnya agri bisnis, itu kan kadang-kadang tidak punya waktu, pasti punya di handphone untuk lihat sosmed, tapi tidak punya waktu ketika dia sudah bertani atau beternak. Jadi kalau melihat yang brosur seperti itu ya langsung dia lihat gitu. Belum lagi kalau lowbat HP-nya, tidak ada sinyal, itu kadang faktor teknis yang mungkin menurut saya marketing secara brosur itu masih tetap bisa digunakan juga, tergantung tempatnya seperti itu, Pak. Iya.
3: Baik, Pak Didi, sebentar kita lanjut lagi.
4: Oke, Pak.
3: Kita jeda dulu sejenak, kita mendengarkan dulu satu lagu dari Ridwan Saw.
4: Oh iya.

0: komitmen dan tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus khatulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Baik, Sobat Budaya masih bersama di teras UMKM, tentunya masih bersama dengan Pak Didi ya, yeah. Di mana pada siang hari ini kita membahas tentang bagaimana mempertahankan performa tim di tengah target yang tinggi. Nah, kalau di kala institut tadi ini berkaitan dengan untuk pengembangan bisnisnya ya, artinya yeah. Memberikan pendampingan kepada UMKM ataupun perusahaan-perusahaan atau instansi-instansi juga ya.
1: Betul.
0: Untuk meningkatkan SDM-nya, lebih fokus ke peningkatan SDM gitu Pak ya.
1: Betul Pak.
0: Dan itu nanti melihat perkembangannya itu seperti apa setelah misalnya ini tergabung dengan di kala institut ini. Nanti evaluasinya itu seperti apa untuk memberikan dampak perubahan bagi misalnya instansi atau perusahaan atau mungkin ya UMKM bahwa dia sudah naik level gitu.
1: Ya. Baik Pak, nah jadi di layan kami itu ada beberapa program, salah satunya itu program pengembangan SDM di bidang pelatihan. Nah kalau pelatihan itu untuk kelas publik biasanya setelah kegiatan itu kami ada evaluasi kegiatan dan juga penjelasan detail terhadap apa yang sudah dipelajari oleh para peserta. Nah setelah itu biasanya tugas saya lagi Pak, mungkin sekitar 3 bulan saya datang lagi untuk ngobrol lagi ke PIC SDM yang ada di perusahaan tersebut atau di UMKM tersebut untuk melihat sampai sejauh mana perkembangannya. Jadi yang tugasnya untuk mengevaluasi seperti apa perkembangan itu di saya, karena jadi sales operationnya ini tidak hanya sekedar menjelaskan layanan, tetapi seperti apa hasil dari program yang sudah ikut di kami, itu kami juga memastikan bahwa sudah dijalankan dengan baik. Nah, salah satunya ini Pak, yang kemarin kolaborasi dengan kami di eksternal itu ada PT Marlion Sukses Sejahtera di perusahaan tersebut adalah pemegang lisensi untuk klien parsel di Kota Makassar Pak. Jadi program pengembangannya dari tahun 2024 dan sampai 2025 itu memang dipercayakan kepada kami. Jadi 2024 itu ada dua batch pelatihan eksternal yang sudah kami jalankan untuk para supervisornya. Dan setelah itu kami buatkan report hasil dari kami jalankan untuk para supervisornya.

0: di Sawar Raja Ballroom Wisma Kala itu setelah mereka setengah hari mendengarkan materi dan melakukan role play, kami langsung bikinkan experiential learning seperti main outbound di dalam ruangan. Nah, itu salah satu penerapan juga yang kami bisa buatkan sesuai dengan request dan kebutuhan dari customer. Dan di tahun 2026 ini, karena ada faktor ekonomi global, itu sebenarnya di PT Marlion Sukses Sejahtera itu ingin melakukan program lagi, tapi untuk di semester 1 ini masih ditahan dulu. Jadi tetap saya menjaga hubungan baik itu, jadi memastikan bahwa perkembangan para SDM yang sudah ikut program kami itu memang ada di saya untuk memastikan kembali di eksternalnya, seperti itu Pak.
1: Nah, kalau melihat dari mana, dari sisi pelaku UMKM biasanya kan memiliki keterbatasan anggaran nih untuk misalnya dibandingkan dengan koperasi lah. Nah, mungkin menurut Bapak Didi sendiri, bentuk apresiasi non finansial itu harusnya yang paling efektif untuk menjaga loyalitas tim sales itu seperti apa?
0: Kalau saya Pak sering mengadakan seperti ngopi bareng Pak. Jadi memang itu salah satu yang trik trik yang tetap menjaga hubungan baik Pak. Jadi bukan sekedar setiap ketemu di warkop atau di kafe itu langsung saya tawarkan program, tidak Pak. Kadang saya juga hanya sekedar menanyakan kabar, lihat bagaimana perkembangan bisnisnya. Jadi memang betul-betul saya memfokuskan percakapan itu hanya satu sudut pandang dari pelaku UMKM itu atau business owner. Karena beberapa business owner pun ternyata sudah punya tim yang cukup proper Pak, sudah punya HR, ada profesornya, manajernya sudah lengkap. Untuk beberapa outlet yang mungkin UMKM itu punya outlet lebih dari 10 atau bahkan sudah 15. Nah, itu ketika ngobrol ke saya, cara saya menjaga untuk tetap ada komunikasi dengan rutin untuk ngobrol-ngobrol, walaupun itu di luar jam kerja Pak. Karena kan biasanya para business owner kalau ditanya kira-kira ada waktu untuk ngopi-ngopi, bilang ya mungkin sekitar setelah sholat maghrib atau sholat isya. Jadi saya pun juga merasa punya kewajiban begitu Pak, ketika mereka sudah mengambil program yang sudah kami tawarkan, kalaupun ada yang ingin ditanyakan lagi, ya sifatnya non formal Pak, lebih santai seperti itu biasanya.
1: Itu target untuk pendampingannya itu tergantung apa ya? Maksudnya mungkin ada batasnya juga ya? Misalnya untuk pengembangan SDM-nya itu kira-kira berapa waktu, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk meningkatkan kapasitas SDM-nya. Begitupun juga peningkatan omset. Apakah sampai nanti itu pendampingan dari institut ya? Sampainya itu terlihat ada perubahan begitu.
0: Kalau program yang seperti itu Pak, memang kita sepakatinya di awal ketika memang butuh ada program mentoring khusus. Jadi program mentoring khusus itu artinya setelah ada training, setelah ada in-house, itu jika memang dibutuhkan, itu akan kami buatkan terstruktur, ada reportnya, apa targetnya tiap pertemuan, berapa kali tiap bulan misalnya, itu bisa dibuatkan juga seperti itu. Nah, yang saya maksud tadi itu ketika para pelaku UMKM mungkin mengambil program yang sifatnya coba-coba gitu, icip-icip lah gitu ya, ikut workshop, ikut training, yang istilahnya tidak
1: ada ikatan sampai
0: sampai jangka panjang. Namun yang saat ini kami jalankan itu Pak, salah satu program di HR Kolegia, ini sudah satu bulan berjalan dan memang kami targetkan 3 bulan. Itu para pelaku UMKM yang timnya ikut, itu kami kasih free pendampingan selama 2 jam tiap bulannya untuk membahas kondisi human capital yang ada di perusahaannya. Jadi tidak harus materi training yang dibahas, tapi betul-betul dalam ke materi kondisi organisasinya atau kondisi bisnisnya. Dan itu memang bukan hanya sekedar di masalah HR, kalaupun memang ada masalah terkait yang akan dibahas di pertemuan itu, kami memang sudah buatkan jadwal untuk ketemu. Bahkan ada salah satu yang kategorinya sudah dari UMKM sudah merambah ke startup itu, di lokasi kantornya ada di Sidrap

0: Tiap pekan bisnis ownernya dan HR-nya itu ke Makassar, Pak. Ke Makassar belajar. Untuk belajar, training. Dan ini baru selesai satu bulan, tinggal satu bulan terakhir ini. Setelah itu bikin ada kayak semacam akhir lah untuk mereview apa yang sudah dipelajari. Nah, itu kami sudah sempat kunjungi juga ke Sidrap untuk melihat lokasinya seperti apa. Kami dampingilah ceritanya apa yang menjadi kebutuhannya organisasi tersebut untuk bisa lebih stabil atau established di perkembangan bisnisnya.
1: Yeah.
0: Seperti itu, Pak, mungkin pendampingannya. Karena memang beberapa program itu selain dari harganya yang berbeda, durasinya juga berbeda, dan memang di awal kita sepakati dulu apa tujuan besarnya. Nanti dari situ baru kita analisa bahwa, oh, ketika program A yang dibutuhkan itu budgetnya sekian. Jadi tidak, kalaupun ada budget yang biasanya kami share keluar, itu pelatihan-pelatihan standar yang memang kalau di perusahaan lain mungkin layanannya starting from atau harga yang dimulai dari harga berapa. Tapi kalau kami memang lebih fokusnya kami lihat dulu kebutuhannya sampai apakah memang monitoring atau evaluasi, mentoring, maksudnya mentoring tiap bulan itu menjadi kebutuhan yang harus dilaksanakan ketika sudah ikuti training atau menjadi mandatory saja. Jadi kalau yang selain mandatory maksudnya hanya komplimen saja, itu sifatnya saya nyantai aja ke ininya, ke business ownernya. Iya, kalau ada kosong waktunya saya coba ngobrol lagi untuk melihat perkembangan. Tetapi kalau misalnya di awal butuh, saya langsung setting pertemuan di jam sekian, hari tiap hari apa misalnya, di tiap bulannya. Nah, itu langsung ketemu dengan PIC-PIC-nya langsung, biasanya seperti itu, Pak.
1: Iya. Baik, mungkin karena waktu sangat terbatas ini, Pak Didi, ada mungkin hal yang ingin disampaikan dari obrolan kita kali ini sebelum kita tuntaskan obrolan Teras UMKM kali ini. Silakan.
0: Ya, jadi kalau saya melihat dari tema yang sudah kita bahas dari kurang lebih sejam tadi, memang fokus kita dalam menentukan target itu harus dibarengi dengan bagaimana cara mengukurnya, bagaimana keterlibatan tim dan komitmennya terhadap menjalankan target dan tanggung jawab tersebut, dan juga bagaimana sebagai seorang leader atau business owner kita bisa memberikan apresiasi terhadap setiap kemajuan yang dilakukan oleh tim, supaya tidak harus berupa benefit uang, Pak, tapi ya misalnya apresiasi, memuji, Pak, apresiasi, betul, itu yang sangat penting, supaya nanti apa yang kita jadikan target dan dimonitoring, misalnya dimonitoring tiap pekan, itu bisa lebih maksimal. Nah, ini program kami ada yang lebih spesifik lagi atau yang lebih spesial lagi. Insya Allah nanti di hari Kamis, tanggal 9, itu kami ada program Man of CEO, Pak. Jadi Man of CEO ini nanti kami mengundang the best CEO versi majalah SWA, Bapak Robi Wijaya, sekaligus juga CEO Kala Toyota di Kala Group, Pak, ya. Jadi ada programnya ini memang menyasar para business owner atau orang-orang yang ingin melihat seperti apa sih menjaga performa tim itu. Artinya ini langsung diceritakan atau berbagi pengetahuan lah dengan the best CEO kami di tahun lalu, di 2025. Dan beliau nanti akan sharing dari pukul 13 sampai kurang lebih pukul 15, Pak, di Sawaraja Ballroom. Dan kalau misalnya memang ada teman-teman dari pendengar di Pro 4, RRI Pro 4 ini, bisa cek Instagram kami di PPBM Kala Institute, dan juga bisa melihat di LinkedIn serta TikTok, Pak. Jadi memang informasi ini kami masifkan untuk para pelaku UMKM dan juga para pelaku bisnis utamanya, Pak. Dan istilahnya materinya itu bisa untuk semua, Pak, karena sifatnya hanya sharing sekitar 2 jam saja. Nah, itu yang di hari Kamis nanti di Sawaraja, Pak. Insya Allah nanti ada kegiatan tersebut yang terkait bagaimana sih caranya menjaga performa tim. Seperti itu mungkin, Pak.
1: Oke, baik. Terima kasih, Pak Didik, atas waktunya di siang hari ini, ya, bersama di obrolan Teras UMKM Pro 4. Dan tentu kita berharap bahwa obrolan kita ini juga bisa sampai ke pendengar kita bagaimana berusaha untuk mempertahankan performa tim di tengah target yang tinggi, ya. Karena mengejar target tinggi itu ibarat lari maraton ya.
0: Betul.
1: Jadi bukan lari cepat.
0: Iya.
1: Performa yang konsisten lahir dan batin, yang merasa dihargai dan didengar. Nah, teruslah tumbuh solid, karena target setinggi apapun akan terasa ringan jika dipikul bersama Pak Didik ya.
0: Betul.
1: Nah, tentu di acara obrolan Teras UMKM kali ini kita pamit ya. Saya Ruslan dan juga bersama dengan narasumber kita kali ini, Pak Didit, ya. Sales Operation Assistant Manager, Pusat Pengembangan Bisnis dan Manajemen Kela Institute. Mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya juga, sahabat budaya. Sampai jumpa di obrolan berikutnya. Mudah-mudahan Pak Didit nanti ada lain waktu kita ya. Kembali ngobrolin tentang tema-tema yang lain tentunya yang lebih menginspirasi lagi, Pak.
0: Baik, Pak.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Tidur hari ini bikin story di Instagram dulu ah. Halo guys, baru bangun nih, agak kesiangan. Maklum, lagi liburan. Tadi malam nongkrong sampai pagi. Have a nice day ya semua. Habis mandi, aku mau jalan-jalan, belanja-belanja.
3: Surti, apa kamu belanja-belanja? Sudah gak usah halu ya. Itu cucianmu di kamar mandi sudah sabrek-brek. Nyuci sana.
2: Ya ampun. Iya ya mak, mak. Iya. Yang kita lihat di dunia maya kadang memang gak sesuai realita. Makanya jangan terlalu sibuk di dunia maya. Sampai lupa dunia.

0: 24. Sahabat Budaya, tepat pukul 12 waktu Indonesia Tengah, kembali kami menghadirkan kabar Pro 4. Sere Abi tumbuh dalam tradisi masyarakat Baru Sulsel. Tradisi ini berkaitan dengan nasar atau janji seorang kepada Tuhan yang kemudian diwujudkan melalui pelaksanaan ritual adat. Pelaksanaannya melibatkan masyarakat dan tokoh adat sebagai bentuk rasa syukur serta permohonan keselamatan. Hingga kini Sere Abi masih dikenal sebagai bagian dari warisan budaya masyarakat Baru yang mencerminkan kepercayaan, rasa syukur, dan kebersamaan.
1: Demikian Kabar Rakna Pro 4.

0: Sulawesi Selatan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang sahabat budaya dimanapun Anda berada. Kembali kita berjumpa di acara Makelong edisi hari ini, tepatnya hari Minggu tanggal 13 September 2026. Nah sahabat budaya, sembari menunggu sahabat budaya kita yang datang di studio menyanyi untuk karaoke, saya buka dulu dengan satu lagu Bugis dengan judulnya Musapar Nga Pasene.

0: Oke, sahabat budaya ya, tadi sudah saya awali dengan lagu Bugis. Mudah-mudahan terhibur ke semuanya ya. Suaranya pas-pas sahabat budaya. Nah, kali ini kita sudah ada bersama fans yang sudah hadir di studio. Ada Ibu Andi Nuraini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Gimana kabar tak, Bu?
1: Alhamdulillah baik.
0: Andi Nuraini, iya. Nggak macet dia tadi kesini?
1: Wah, macet.
0: Macet deh, tapi rasanya
1: terutama di Pertamina.
0: Iya, singgah di Pertamina tadi?
1: Iya, busnya singgah di sana.
0: Hah? Naik bis ke?
1: Saya naik bus dari Galesong Utara.
0: Luar biasa perjuangan. Memang kalau orang cinta dengan menyanyi, apalagi
1: iya,
0: di Probat deh, alhamdulillah.
1: Iya.
0: Meskipun macet tetap lewat saja. Oke. Okay.
1: Ya, kepada teman-teman segera merapat.
0: Iya, meskipun macet di
1: Makelong.
0: Oke, okay, kita dengarkan Ibu Andi Nuraini, lagunya Tak Buah, Dik.
1: Iya, Tak Buah.
0: Ini Anto Sarro ini kalau enggak salah versinya. Ya, udah siap?
1: Iya.

0: Terima kasih.
1: Selesai, Mimo Simuk didengar. Suaranya luar biasa, Bu Andi Nuraini, Di. Iya, selanjutnya yang masih ingin menyanyi atau karaoke di pagi hari, di siang hari ini ya. Oke, kita masih kasih dulu kesempatan yang ada di studio Sobat Budaya. Sabar-sabar Ki. Kayak tong yang orang ngantri ngantri BBM. Kalau mungkin tidak antri data mungkin di studio, Di. Selanjutnya ada Mbak Sasa. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, gimana kabar tak sehat-sehat?
2: Alhamdulillah.
1: Luar biasa ini fans-fans ya. Memperingati hari radio. Nakal euforion. Weh. Apalagi judul lagu tak ini?
2: Onimanu Bugis.
1: Onimanu. Cocok ini lagu karena pas lagi mau lito.
2: Iya, Di.
1: Kan ada pasti manunya itu kalau.
2: Iya.
1: Onimanu. Nada wanita.
2: Iya.
1: Telo namami, bayau namami kalau ada manu.
2: Iya, iya itu.
1: Yang ini.
2: Iya.
1: Oke. Okay.
2: Wanita jadi?
1: Iya, wanita sama perempuan sama.
2: Sama Ji. Kira pria.
1: Oke, kita dengarkan Mbak Sasa menyanyikan lagu Bugis. Wah, kayaknya Mbak Sasa ini udah banyak lagu-lagu Bugis yang di karaoke kan ini.

0: Oke, terima kasih dari siapa tadi? Oh, Mbak Sasa. Oke, selanjutnya kita undang siapa nih penyanyi selanjutnya? Pak Ahmad, Di. Ya. Ahmad, nama tak?
1: Pak Ahmad.
0: Wah.
1: Dari Tamarunan Goa.
0: Tamarunan Goa. Gimana perjalanan dari Goa ke sini?
1: Ya.
0: Berapa menit?
1: Agak lancar, kebetulan
0: lancar,
1: tidak antri.
0: Di, tapi yang jelas di depan-depan SPBU yang kita lewati tidak macet, terlalu macet. Jadi
1: yang saya perhatikan tadi satu agak padat itu di Alauddin.
0: Oh, di Alauddin. Iya, yeah. Tapi pokoknya tidak terlalu macet di kayak kemarin. Nggak,
1: Di.
0: Yeah. Judul lagu itu apa ini?
1: Ada judul lagu
0: Telang
1: Rakoe. Telang Rakoe.
0: Lagu Bugis, Di.
1: Lagu Bugis.
0: Woi, spesialis Bugis. Kalau kita orang Bugis, di memang dia
1: orang Bugis.
0: Oke, Ki.
1: Ogi boleh wajo.
0: Oh, boleh wajo si kampuk Ki Pali.
1: Padah,
0: lah Ogi. Padah kalau Ogi Pali. Iya. Woi, dia pantu Yuli ku anu cara nasi patukum. Ya mana ya? Telang Rakona perisinya siapa ini?
1: Didim Pratama.
0: Oh iya nih. Ini ada cewek iya.
1: Oh, ada
0: cowok. Didim Pratama. Telang Rakodi. Oh ini. Ada cowok. Oke, lagunya untuk siapa ini? Semua-semuanya, Mi.
1: Semua-semuanya, Mi, tanpa kecuali.
0: Iya, yeah, semoga yang
1: mendengar perempat.
0: Semoga yang lagi mendengarkan, Di. Kalau terjebak macet, mudah-mudahan terhibur, Ki. Oke, sudah siap?
1: Siap.

0: Iya, selanjutnya sahabat budaya ada asis dengan sok. Assalamualaikum dengan sok. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dari Goa juga di dengan sok.
1: Iya,
0: betul. Gimana tadi lancar juga perjalanan?
1: Ya, alhamdulillah.
0: Oh iya.
1: Iya.
0: Oke, lagunya apa nih kita mau nyanyikan?
1: Saya mau nyanyi lagu dangdut ini.
0: Lagu dangdut di.
1: Judulnya Jangan Merana.
0: Wih. Pokoknya meskipun antrian di BBM, gas langka jangki marana, di harus betul. Bahagia selalu.
1: Yes. Kemarin saya antri kemarin di mulai sesudah sholat subuh itu jam 5, setengah 6,
0: woy.
1: Sampai jam 2 baru keluar.
0: Jam 2 siang?
1: Iya. Di situ dari Gunung Sahari sana. Ini coba tidak ada bensin ke sana, mungkin saya tidak turun ke ini.
0: Kodong.
1: Tapi ada.
0: Luar biasa perjuangan.
1: Tidak.
0: Iya. Oke, sudah siap?
1: Iya, siap.

0: Terima kasih, Bu Ma.
1: Iya, terima kasih juga. Terima kasih dari Asis Dingaso. Jadi hari ini kita lagu bebas, Di. Yang penting jangan lagu barat. Lagu dandut boleh, lagu pop boleh, lagu keroncong boleh, buroncong juga boleh. Iya. Baik, sahabat budaya, selanjutnya siapa peserta selanjutnya ini? Oh, Ibu Ramla. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, gimana? Sehat-sehat ya?
2: Alhamdulillah sehat. Kita sehat saja, Ki.
1: Iya, lagi anuk ini sedikit.
2: Oh, flu-flu.
1: Iya, flu-flu. Mudah-mudahan tanda-tanda mau turun hujan ini. Kalau hidungku turun hujan, wah bahaya. Judulnya apa nih?
2: Hati tertusuk,
1: hati tertusuk duri.
2: Aduh,
1: duri.
2: Sakit dong.
1: Mas Sami, kalau tertusuk duri pasti sakit. Jadi apalagi kalau tertusuk oleh kata-kata di, ya, makanya harus jaga lisan tak. Nada pria atau perempuan?
2: Perempuan yang di bawah ini.
1: Ini Raffi Kaduri, Di.
2: Yang.
1: Oh, ini lagu pop nostalgia nih.
2: Iya. Raffi Kaduri.
1: Raffi Kaduri, kita dengarkan dulu.
2: Buat semuanya.
1: Iya.

0: Oke, terima kasih juga dari Bu Ramla di Raja Wali, baru saja menyanyikan lagu Nostalgia Hati Tertusuk Duri dari Rafika Duri. Rafika Duri juga penyanyinya, pasti ada durinya. Oke, selanjutnya kita bersama dengan Ibu Haja Andi Junaida. Beliau kemarin juga tampil di lomba di mewakili App Cafe. Juara satu tahu, alhamdulillah. Iya, pokoknya kalau penilaian saya sih juara beliau.
1: Namanya juga
0: namanya pertandingan ada yang kalah, iya, dia menang. Tergantung dari hatinya juri di, karena juri yang menentukan. Kalau penonton yang disuruh memilih ya pasti beda juga hasilnya. Tapi kan ada juri.
1: Iya. Dia lebih pintar.
0: Iya. Tapi memang mungkin ada pertimbangannya di. Tapi iya, kalau saya sih wah, juara nih suaranya. Menang atau tidak menang urusan belakang, yang penting suaranya kesuka.
1: Iya.
0: Apa tadi judul lagu tak? Ikau Tonji di Nada Wanita.
1: Iya.
0: Ancilarici ya, versi
1: Ikau Tonji.
0: Sabar kian di rumah di. Itu memang luar biasa, kita hargai perjuangannya ini teman-teman yang datang di studio. Karena menempuh badai macet.
1: Panas,
0: kemudian
1: mana antrian BBM.
0: Jadi kita kasih kesempatan beliau dulu yang hadir.

0: Kenapa enggak kuda pakai versi cowok ceweknya ini?
1: Ada tadi itu.
0: Tunggu dulu, Dik. Oh, ini Mi.
1: Ini.
0: Oke. Lagunya untuk semuanya, jadi yang lagi monitor. Kita dengarkan Ibu Hajian di Junaidah, Ika Utonji.
1: Selamat
0: pilang ngiri, Dik.

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Haja Andi Junaidi sudah membawakan lagunya Ancila Ricih almarhum. Baik, kita ke penyanyi selanjutnya dari Bunga Ejaya. Artisna Bunga Ejaya.
1: Iya.
0: Pasti kita tahu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, tapi kenapa barusan tidak Eja juga bajunya ini?
1: Oh iya deh.
0: Iya, biasanya Eja-Eja.
1: Biasa Eja-Eja. Ini kan orang cantiknya Bung Eja ya, Bu.
0: Iya.
1: Dulu.
0: Sekarang juga.
1: Sekarang juga tenang, Bu.
0: Apa lagu? Apa lagunya ini? Iya, tapi jiwanya tetap muda tahu.
1: Iya tahu di.
0: Meskipun antri gas tetap iya. Datang di studio. Iya, sudah ngantri.
1: Ah, sudah ngambok.
0: Oh, sudah ini. Seru tong itu mah. Mana dia ngantri-ngantri begitu. Ada nilai-nilai perjuangannya. Perempuan atau cowok? Biasanya kita suka nada apa nih?
1: Apa?
0: Lagu.
1: Cowok atau cewek?
0: Oh, nada
1: dia
0: cewek.
1: Malapan repin ruang.
0: Iya, maksudnya
1: oh, cowok, Max.
0: Cowok.
1: Kapan, Dik?
0: Kita aja.
1: Coba dulu, Mbok.
0: Karena saya tinggal klik saja ini. Ini, Mi?
1: Dia malapan nada pria. Repin ruang.
0: Kita dengarkan.
1: Coba aku dengar dulu.
0: Ya, kita dengarkan dulu.

0: Oke, selanjutnya kita tampilkan Ibu Salma Dembaji. Assalamualaikum. Pakai dulu helm tak? Iya, nanti kena tilang ki. Pakai. Apa judul lagu tak?
1: Dalam mimpi, lagu kenangan.
0: Oh, dalam mimpi?
1: Dalam mimpi.
0: Dalam mimpi nih?
1: Iya.
0: Dalam mimpi. Ya mana nih? Nada wanita. Ini dia?
1: Iya.
0: Oke. Okay. Oke, okay, udah siap?
1: Iya.

0: kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat budaya, kita dengarkan dulu pesan dari Dirut RRI.
2: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
1: Ya, sahabat budaya, kembali lagi di acara Makelong. Peserta selanjutnya ada Pak Sul. Assalamualaikum. Pak
4: Waalaikumsalam Sul. Warahmatullahi wabarakatuh, Mbok.
1: Yeah.
4: Selamat deh. RRI yang ke-81, Mbok.
1: Iya, ketayan ku cini-cini kemarin nih, Pak Sul.
4: Iya, Mbok. Anu, Mbok. Lagi tugas negara.
1: Ternyata tugas negara. Baru pilih libur negara ini.
4: Baru libur negara. Semoga RRI tetap Amin. Jaya di udara di yang siarannya selalu diminati oleh pendengarnya.
1: Oke, lagunya Indo.
4: Indo.
1: Bugis.
4: Bugis.
1: Oke, siap lagi.

0: terima kasih. Sehat selalu Mbak.
1: Sama-sama. Deng kanan, tadi sudah deng kiri. Gilirannya deng kanan tahu. Kupu-kupu tahu mau nyanyikan deng kanan. Lagu dandut kayaknya tadi.
2: Iya.
1: Ya, samar ki dulu yang di rumah. Maaf, Di. Kasih kesempatan dulu yang ada di studio karena perjuangan tahu datang ke studio. Kupu-kupu sepanjang pantai, bukan itu?
2: Bukan.
1: Yang gimana telepon dulu di Pak Iqbal di Penaikan. Mohon maaf saya tolak dulu panggilan. Sabar Ki. Karena ini yang kita telepon napake orang karaoke. Karaoke. Kupu-kupu, nada Rita Sugiarto ya?
2: Iya.
1: Ini. Lagunya untuk siapa ini?
2: Untuk semua.
1: Semuanya
2: pendengarnya Pro 4 tanpa terkecuali.
1: Oke, sudah siap?
2: Siap.

Oh, salah nada ya. Yang warna merah di kupu-kupunya warna merah. Ya, ini. Ya.

0: Oke, terima kasih dari Dengkanang Di. Baik, selanjutnya kita tampilkan peserta selanjutnya dari siapa ini? Dari Alwi Rata. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya. Lagunya apa ini, Alwi?
1: Pasang posiri.
0: Pasang posiri, Di.
1: Iya.
0: Pasang posiri. Lagunya untuk semuanya-semuanya, jadi?
1: Iya. Yang pertama.
0: Oke, okay, siap. Okay. Pasang posiri akan dikaraokekan oleh Alwi Rata selama Kiap Bilang Yeri.

0: Si juga dari Alwirta. Oke, putaran kedua. Dari siapa? Ibu siapa? Ibu Andi Nuraini.
1: Lagu apa?
0: Sembarang. Hantaran cinta. Hah? Hantaran ya? Bahtera.
1: Lagunya siapa? Roma Irama itu?

0: Kita tak tahu. Kalau saya sembarang je atau kandas.
1: Ini mai cuma kamu ni.
0: Ya, sembarang.
1: Okey. Cuma dia.

0: Hai, salah-salah lirik Kabela. Anu ya, ada WA-nya mama ne. Nabila, sama siapa ke itu menyanyi? Langsung salah nada kak. Saya bilang dunia aja ini sayang. Oke, selanjutnya ada Mbak Sasa. Sabar ki di rumah di, karena ini kodong orang datang di studio, perjuangannya luar biasa. Menempuh perjalanan macet. Oke, selanjutnya ada Mbak Sasa.
1: Judulnya, Seandainya Aku Punya Sayap.
0: Wey, Seandainya Aku Punya Sayap. Pasti tidak mengantri bagi kalau ada sayap.
1: Tidak mengantri kalau punya sayap.
0: Iya, langsung tiba-tiba ada di studio. Seandainya aku punya sayap. Ada ya. Yang ini?
1: Iya.
0: Ada wanita?
1: Iya.
0: Oke, kita dengarkan Mbak Sasa menyanyikan lagunya. Seandainya aku punya sayap, tidak mengantri mi. Oke, paling wajar lah iklannya belah. Jadi sabar di rumah di. Kita kasih dulu kesempatan yang ada di studio.

0: Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Pro 4 Makassar, suara budaya Sulawesi Selatan.
3: Baik, sahabat budaya, masih ada waktu sekitar 25 menit lagi ke depannya. Selanjutnya ada Ibu Ramla. Lagunya yang kedua ini apa ini, Ibu Ramla?
4: Tega.
3: Tega, Dik. Okay.
4: Teganya hatimu.
3: Kita dengarkan langsung.

Baik, sahabat Berdayan, selanjutnya peserta selanjutnya Hajan di Junaida. Rela lagunya Andi Meriam Matalat tadi. Oke. Okay.

Oke, terima kasih juga dari Pak Sul ya, sekaligus menuntaskan kebersamaan kita di acara Make Longdi. Dan terakhir saya akan tutup dengan lagu Bugis ya. Bismillah Lino Akhirat. Kayaknya ada yang suka lagu ini. Baik, sahabat budaya, terima kasih untuk kebersamaannya di acara Make Long. Dan lagu ini menjadi penutup kebersamaan kita di acara Make Long.

0: Ratna Pro 4.
1: Sahabat budaya, nasi lapola tumbuh dari tradisi kuliner masyarakat Maluku. Makanan ini dibuat dari beras yang dicampur dengan kacang tol dan kelapa parut. Kemudian dimasak hingga matang. Sejak dahulu nasi lapola menjadi salah satu makanan pokok masyarakat karena memanfaat bahan pangan yang mudah ditemukan di lingkungan sekitar. Hingga kini, hidangan ini tetap dikenal sebagai bagian dari warisan kuliner dan budaya Maluku.
0: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Pro 4 92.5 FM. Suara Budaya Sulawesi Selatan.
1: Pulang kemarin sebelum puasa, berapa orang itu yang menikah kemenangan? Ada kayaknya berapa orang, banyak orang tapi sebagian yang begitu.
2: Pelakunya nih pakai gunting penyairnya, orang tua atau usia?
1: Kayaknya yang kemarin itu di tempat saya, kayaknya masih muda.
3: Iya, orang-orang tertentu sih, kayak keturunan anu begitu, apa, karai atau apa gitu.
4: Sebutan atau gelar biasanya menunjukkan apa yang acap kali dikerjakan atau dilakukan seseorang. Mereka yang menggeluti sesuatu biasanya mendapatkan julukan sesuai dengan bidang yang digelutinya. Seseorang yang menyairkan falsafah Makassar atau puisi Makassar atau sajak syair pada penyambutan pesta pernikahan adalah seorang penyair. Sebuah syair tanpa irama dan alunan musik yang terucap dengan penuh harapan dan doa menghiasi syair Pakio Bunting.
5: Ya nenek, ya tujuh minyak bunting. Bunting salua ku tayang, salua ku minasai, bukan ruari nanti aku palakari batarannya.
6: Karena saya masih sering menyaksikan. Biasanya kalau ada orang kawin itu, baik perempuan, baik laki-laki itu ada antrum buntingnya. Artinya, dia yang membimbing. Tidak mungkin ada pengantin menyelonong begitu saja, enggak. Walaupun semodern-modernnya orang pencari lah biasa kita berat, kita buri berat sambil ada bahasa-bahasa puitis. Artinya, pihak tuan rumah dengan rendah hati menerima kedatangan calon suami. Calon suami juga harus bisa mengayomi keluarga yang ada di sekitar itu. Ada orang tua yang dituakan yang memang sering itu juga kan itu kata-kata puisi.
4: Pemanggil pengantin atau Pakio Bunting, mereka adalah orang terpilih. Biasanya dilakoni para sesepuh yang pandai melantunkan syair atau sajak bahasa Makassar. Dalam setiap penyelenggaraan perkawinan adat Makassar, dikenal satu tradisi berpuisi dengan kata-kata sastrawi penuh makna, layaknya berbalas pantun dalam tradisi masyarakat Melayu. Pada saat iringan pengantin pria tiba di rumah pengantin perempuan, seseorang pemanggil pengantin akan membacakan syair puisi dalam bahasa Makassar. Barulah, setelah dibalas oleh sang pemilik rumah, kemudian diizinkan masuk ke kediaman pengantin wanita.
7: Jadi Pakio Bunting itu adalah ucapan setelah datang kepada pengantin laki-laki yang datang lamai nik dari balak nebeni atau. Jadi sebagai keluarga baru, maka itu sangat dinantikan dan sangat diharapkan. Sehingga di dalam acara sebelum setelah pengantin tiba di halaman, tidak langsung masuk dalam rumah kalau belum dijemput. Ucapan selamat datang dengan sajak-sajak dan pantun-pantun orang Makassar yang muji-muji tentang kebesaran sang tamu yang baru atau keluarga yang baru datang ini, diharapkan masuk di dalam keluarga yang baru untuk menjalin hidup bersama. Di situ digambarkan kegembiraan pada pengantin perempuan, keluarga perempuan ini menyambut laki-lakinya ini dengan segala harapan ke masa depannya nanti.
4: Sang pengantin pria tidak serta-merta mudah masuk ke dalam rumah pengantin wanita karena harus melalui tradisi penerimaan kedatangan sang pengantin untuk pertama kalinya sebagai gambaran kebahagiaan keluarga pengantin wanita menyambut kedatangan dengan sajak puisi Makassar. Arti dan syair Pakio Bunting adalah ucapan selamat datang, doa dan harapan terbaik untuk pasangan pengantin di masa mendatang.
7: Nah, artinya, nah baik Ibu Bing, ya, dalam sebagai orang yang beragama, kami mendoakan kepada Tuhan Yang Maha Esa, ya, kepada Nabi, semoga sang pengantin ini yang memang dinantikan, memang sangat diharapkan, itu telah tiba.
5: Ya, nenek, ya, tujuh minyak bunting. Bunting sallu aku tayang sallu aku minasai bukan ruari nabi aku pala kari bataraya. Nampak ini ujung dari ujung bunting. Dicap capar langkeng aku kila kila ke guru kila inta sungguh ika islangnya.
4: Wajah penuh sukacita dan kebahagiaan dari keluarga pengantin disambut Sajak Sastra Makassar untuk memanggil pengantin pria yang datang ke rumah pengantin wanita. Dulunya, tradisi pakyo bunting ini sangat lazim dilakukan di masyarakat Makassar. Seiring perkembangan zaman, tradisi pakyo bunting semakin memudar. Ibarat syair, tak terdengar lagi.
8: Karena sekarang banyak tradisi, itu biasa pun lagi bunting.
9: Dalam awal pernikahan, ada tradisi angaru. Bahkan saat saya menghadiri pesta pernikahan, pengantin wanita terkadang kaget apabila tidak diarahkan atas prosesi dalam sebuah pernikahan. Biasanya syair Makassar yang dilantunkan hanya 1-2 orang yang paham. Bagi mereka yang paham, mereka akan memetik pesan-pesan syair, lalu memutuskan untuk memanggil sang penyair, ataupun juga memanggil perwakilan dari pihak keluarga pengantin.
4: Dalam sajak pakyo bunting, sebenarnya terkandung pesan-pesan atau papasang dari Tauriolo atau leluhur Makassar kepada pasangan pengantin sebelum mengarungi bahtera rumah tangga yang sebenarnya. Termasuk pesan bagaimana sikap kepada mertua, menanamkan kecintaan kepada pasangan, dan apa yang harus dilakukan sebagai tanggung jawab setelah berumah tangga.
10: Tidak ada penerus, sebenarnya ada penerus begitu. Dan bagi karena ini suatu itu ada pengadat Amerika Serikat dan bagi tadi itu mantangat itu.
4: Tidak ada penerus. Ataukah tradisi pakyo bunting makin menua termakan zaman? Kini pesta pernikahan sifatnya lebih modern dan sudah banyak yang tidak menggunakan adat dan tradisi lama Makassar. Para penyair atau sajak Makassar sudah tidak terdengar lagi dalam pesta pernikahan. Mereka tergantikan oleh kehadiran musik modern dan tarian etnis daerah. Seakan tenggelam dalam zaman, kini syairnya pun samar menghilang dalam gemerlap pesta pernikahan.

0: antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa gak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel ah. Asyik, gak ketahuan. Ngedusel lagi bisa gak ya? Ah, cobain ah.
1: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
1: Ya udah mbak, mundur lagi sana.
0: Hus,
1: sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke?
2: Naila seneng banget hari ini bisa jalan sama papa.
3: Papa juga pasti seneng. Iya kan, Pa? Pa?
4: Oh iya.
2: Pa, pemandangannya bagus banget ya.
3: Pa?
4: Hah? Iya, Nak.
2: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pa?
4: Iya.
3: Hah? Papa?
4: Iya, Nak.
3: Nak?
2: Naila punya lagu buat papa.

0: Bagus gak, Pak?
1: Iya, Mak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu tidak akan pernah kembali.

Sahabat Budaya masih bersama di 92,5 FM Perempat Harari Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan, tentunya masih menemani Anda di siang hari ini ya. Nah Sahabat Budaya, kami masih hadirkan informasi untuk Anda. Kali ini kami hadirkan informasi terkait dengan masjid yang tentunya merupakan salah satu solusi bagi umat, dan hal ini menjadi salah satu hal yang penting bagaimana masjid hadir di tengah-tengah kesusahan warga. Nah salah satunya Sahabat Budaya yaitu Masjid Jabal Nur Bontoa yang hadir dengan solusi nyata, di mana di tengah musim kemarau panjang yang mengeringkan sumur warga, Dewan Kemakmuran Masjid menggali sumur bor sedalam 192 meter yang kini menjadi tumpuan air bersih bagi ribuan warga sekitar. Nah sumur yang diberi nama Sumur Bor Berkah Masjid Jabal Nur Bontoa ini beroperasi dari tahun 2023. Setiap kali musim kemarau tiba, fasilitas ini aktif melayani kebutuhan air bersih warga secara gratis. Ketua DKM Masjid Jabal Nur Bontoa Haji Mas Sairo mengatakan kapasitas sumur bor ini sangat masif. Sumur bor berkah Masjid Jabal Nur Bontoa ini mampu melayani warga di 3 RW yaitu 11 RT. Dan bahkan jam operasional non-stop, aktivitas ambil air hanya diistirahatkan saat waktu sholat tajam. Nah, Sahabat Budaya, warga yang datang bergantian membawa jerigen dan wadah. Pengaturan waktu istirahat saat sholat wajib sengaja dibuat agar pelayanan sosial tetap berjalan tanpa mengganggu kekhusyukan ibadah di masjid. Nah, tidak hanya untuk mandi dan mencuci, air sumur bor ini juga digunakan warga untuk memasak dan minum. Dan berdasarkan hasil uji laboratorium menunjukkan kadar TDS, pH, dan uji elektrisernya layak untuk dikonsumsi. Nah, Sahabat Budaya, tingginya animo warga yang terlihat dari impak sukarela dalam sehari, biasanya impak dari jemaah yang mengambil air bisa mencapai 1 juta rupiah. Nah, melihat potensi ini, DKM juga kini menyiapkan langkah selanjutnya yaitu mendirikan depo air galon melalui badan usaha milik masjid. Nah, bagi DKM, sumur bor ini bukan hanya sekadar bantuan darurat, tapi bentuk transformasi masjid agar tidak hanya sebagai tempat ibadah ritual, tetapi juga pusat pemberdayaan ekonomi umat. Nah, dengan adanya sumur bor berkah, warga di 3 RW sekitar Masjid Jabal Nur Bontoa kini tidak lagi khawatir kekurangan air bersih, meski kemarau panjang sedang melanda.

0: Capeknya, benar-benar bikin capek hari ini.
1: Aduh, capek.
0: Dek?
1: Iya, Kak.
0: Hari ini memang benar-benar capek ya?
1: Iya, Kak. Apalagi ini udara panas juga.
0: Iya, saya juga, Dek. Yang lebih mengerikan, bos ini kalau kasih kerja itu gak kira-kira. Mana usia saya sudah tidak muda lagi. Masih mendingan kabur, masih muda.
1: Halo, Ma. Iya, Ma. Ini saya masih ngirim-ngirim lamaran, Ma. Udah makan kok, Ma. Halo, Ma. Iya, Ma.

0: Securis?
1: Belum tahu ya.
2: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.
3: Ibu, ini anaknya 2 kali posyandu, berat badannya tidak naik. Sebaiknya waspada stunting ya, Bu.
4: Lalu bagaimana, Dok? Apa yang harus saya lakukan? Anak saya harus makan apa? Vitaminnya?

Tenang ya Bu, stunting dapat kita cegah sejak dini. Ibu hanya perlu mengingat A, B, C, D, E. A, aktif minum tablet tambah darah. B, bumil teratur periksa kehamilan minimal 6 kali. C, cukup konsumsi protein hewani. D, datang ke posyandu tiap bulan. E, eksklusif ASI 6 bulan. Selain itu, jangan lupa untuk selalu menerapkan

0: Siapa bilang wanita hanya bisa datang bulan? Wanita juga bisa ke bulan kok.
1: Hah? Masa iya?
0: Nih, kenalin.
1: Kamu maksudnya wanita itu?
0: Bukan. Dia adalah Christina Hamokoch. Sebagai Mission Specialist, alumnus North Carolina State University bakal mencatat sejarah menjadi astronot perempuan pertama yang ditugaskan ke bulan. Karena dalam misi ke bulan, Christina bersama tiga pria rekannya, Jeremy Hansen, Red Wiseman, Victor Glover, dalam misi yang dinamakan Artemis II. Para astronot tidak akan mendarat di bulan, tetapi misi mereka akan membuka jalan bagi pendaratan kru berikutnya. Pada misi kali ini, Wiseman akan menjadi komandan, Glover akan menjadi pilotnya, dan Koch serta Hansen akan menjadi spesialis misi. Keempatnya mengulangi misi tahun 1968 yang dilakukan oleh Apollo 8 yang merupakan penerbangan luar angkasa manusia pertama yang mencapai bulan. Karena kita sudah berada di abad 21, jadi para astronot menggunakan teknologi yang dikembangkan NASA di bawah program Artemis yang dalam mitologi Yunani artinya saudara kembar Apollo. Walaupun tidak mendarat di bulan, tapi keempatnya menerbangkan kapsul mengelilingi bulan dalam misi yang akan dilaksanakan pada akhir tahun 2024 atau awal tahun 2025. Gimana? Masih meragukan kemampuan wanita? Sini-sini, aku kasih paham.
2: Aku yakin, aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
3: Ayolah, optimis dikit dong.
2: Ah, sama aja. Manusia itu dimana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin, kenapa ambil banyak-banyak?
3: Aku disendok. Yeay, dadah!
2: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
3: Oke nasi, siap. Aku bisikin ke dia nanti, biar kamu dimakan sampai habis.
4: Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?

0: Ya, halo.
1: Dik, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Jam 9?
1: Ya.
0: Saya nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki,
0: kemana?
2: Kelas, wes, mending ning kantin wae, ayo.
0: Tapi bro, wes lah, ayo.
2: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
2: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong ning kantin.
2: Ngerti wae.
3: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
2: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
2: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
0: Saya ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
1: Mikir loh, Dek. Meh, gimana masa depanmu?
4: Kamu lagi menikmati masa muda atau kamu sedang menghancurkan masa depan?
5: Dari penelitian berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti gigi yang dibor pada sebuah tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan bahwa di tengkorak manusia berumur 14.000 tahun sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat. Kedua penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Konsep kedokteran gigi modern dimulai antara tahun 1650 dan 1800. Seorang dokter Prancis abad ke-17 bernama Pierre Fauchard kemudian disebut sebagai bapak kedokteran gigi modern.
6: Menjaga keseimbangan ekosistem dunia, mencegah rantai makanan agar siklusnya tidak terganggu dan mengusik kelangsungan hidup manusia. Hutan juga sebagai sumber ekonomi, habitat flora dan fauna, pengendali bencana, tempat penyimpanan air, dan untuk mengurangi polusi pencemaran udara. Hutan merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan secara positif. Manfaat langsung yang diperoleh dari hutan adalah kayu serta hasil hutan lainnya. Sedangkan manfaat tidak langsung yang diperoleh dari hutan adalah pengaturan tata air, reboisasi, pendidikan, kenyamanan lingkungan, udara yang bersih, mencegah terjadinya banjir sebagai fungsi ekosistem. Hutan sangat berperan sebagai penyedia sumber air, penghasil oksigen, tempat hidup berjuta flora dan fauna, dan penyeimbang lingkungan, serta mencegah timbul pemanasan global. Sebagai fungsi penyedia air bagi kehidupan, hutan merupakan salah satu kawasan yang sangat penting. Hal ini karena hutan adalah tempat tumbuhnya berjuta tanaman.
7: Pro 4.
8: Selamat berjaya, kembali kami hadirkan Kabarana Pro 4. Taman Arkeologi Leang-Leang Maros adalah situs prasejarah legendaris di Kabupaten Maros, Sulsel yang menyimpan jejak peradaban manusia purba ratusan ribu tahun yang lalu. Berada dalam kawasan Geopark Maros Pangkep, destinasi ini menyajikan pemandangan eksotis berupa hamparan rumput hijau yang dikelilingi oleh tebing-tebing menara batu kars yang megah.
7: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: Novel Max Havelaar memiliki peran penting dalam sejarah kebangkitan pribumi untuk melawan kolonialisme dengan lahirnya Budi Utomo sebagai organisasi modern pertama 20 Mei 1908. Budi Utomo juga menjadi tonggak lahirnya Hari Kebangkitan Nasional yang setiap tahunnya diperingati setiap tanggal 20 Mei. Novel Max Havelaar merupakan karya seorang keturunan Belanda bernama Eduard Douwes Dekker dengan nama pena Multatuli. Novel itu pertama kali terbit pada tahun 1860 dan diterjemahkan ke berbagai bahasa. Douwes Dekker merupakan mantan asisten residen Lebak, Banten. Lewat Max Havelaar, dia menceritakan betapa pemerintah kolonial Belanda menyengsarakan negeri jajahannya. Max Havelaar membuka mata orang-orang Eropa yang selama ini tidak tahu bagaimana kehidupan di negara jajahan dan tidak tahu bagaimana pemerintahannya memperlakukan orang-orang pribumi yang dijajah. Walhasil, novel tersebut menjadi terkenal di Eropa. Kaum liberal Belanda juga mengutuk pemerintahannya ihwal praktik kolonialisme yang dilakukannya selama ini. Mereka lalu mengkampanyekan politik etis atau politik balas budi kepada negara jajahan, terdiri dari 3 program, yakni edukasi, irigasi, dan transmigrasi.
1: Nusantara Siang Pro 4 Makassar.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang menjelang sore sahabat budaya di mana saja berada. Kita bersama di hari ini tentunya di Sirina Pace Senandung Lirik Laguna Perempat Ces. Pertanyaannya adalah sahabat budaya ikut tidak antri bensin ya. Oke, baik kita coba terima telepon di hari ini. Assalamualaikum Sirina Pace.
1: Senandung Lirik Laguna Perempat Ces.
0: Wah iya, Deluana. Ada apa itu ya?
1: Kan ditunggu iki dan sini.
0: Kenapa kita tahu, Bunda?
1: Iya, yeah, tahu lah.
0: Banyak telinga ini, banyak mata anak. Deh, panasnya di sana, Bunda. Tidak terlalu panas, Ji.
1: Apa, Ji? Tadi itu saya jam 1 dari Rapocini.
0: Woi.
1: Yang satu panas-panasnya.
0: Ada deh.
1: Iya, tapi kan kebetulan tadi ada ponakanku dibawa uang panai.
0: Oh iya.
1: Itu yang saya ini di, tapi itu tinggalnya di Rapocini, anaknya saya punya adik.
0: Iya, iya.
1: Daripada saya tinggal menunggu di sini, baik saya pulang belum pas salat duhur.
0: Oh. Iya,
1: saya pulang lah.
0: Oh gitu. Oke lah. Bunda ikut antri BBM tidak?
1: Pernah sekali.
0: Oh iya, jam berapa
1: pernah
0: Bunda?
1: Pernah sekali, saya lupa hari Jumat, hari Rabu atau hari apa itu.
0: Hari Jumat, minggu hari lalu.
1: Minggu lalu. Tapi itu memang saya antrinya itu sudah hampir jam 10
0: malam.
1: Jadi enggak, pagi.
0: Oh iya, okay.
1: Jadi saya antri itu dentiknya 40 menit.
0: Wow.
1: Yang dekat dari rumah.
0: Bertahan.
1: Pokoknya saya dari dalam kompleks keluar pintu gerbang. Masya Allah, mobil sudah berjejer. Dari lewati pintu gerbang sampai pintu gerbang sampai masuk di pom bensin. Jadi kan tidak bisa lewat motor sebelah kiri. Saya ambil kanan, saya motong di belakangnya mobil. Tahu banyak motor yang di belakang. Jadi saya bilang, ih maaf di, saya tidak tahu kalau banyak motor. Tapi ada bapak-bapak bilang begini, tidak apa-apa bu, maju maki. Jadi saya maju bisa lewati berapa motor. Masya Allah,
0: alhamdulillah.
1: Kalau ketemu dengan orang baik ya.
0: Iya Bunda. Okay, alhamdulillah.
1: Tapi tadi ini dari Pau-Pau sampai ke Rapoci ini ada 4 pom bensin yang saya lewati ya. Iya. Semua padat, mengulat
0: antrian.
1: Masya Allah, luar biasa ya.
0: Iya betul.
1: Katanya di pom bensin ada, cuma masyarakat yang panik katanya sih.
0: Tidak ada mantong Bunda.
1: Iya, itu kan alasan saja ya.
0: Supaya tidak didemo ini.
1: Itu dia itu.
0: Masa sih
1: orang mau bodoh-bodoh mau piantri kalau memang ada persiapan.
0: Pom ini saja tidak ada isinya Bunda. Bagaimana ceritanya bilang panik buying. Kenapa orang panik membeli kalau memang tidak ada stok? Ada saja.
1: Itulah. Katakan sejujurnya
0: Iya, tahu aja. Walaupun itu tidak ada ya. Oke lah Bunda. Saya lupa baca itu kelon nah. Baca dulu kelon nah. Kelon apa hari ini Bunda? Itu Cinta Segitiga, Rita Sugiarto, 5 Roma Irama, Dangdut Rock Aan. Semua untukmu.
1: Rita Sugiarto.
0: Belum selesai kan?
1: Daripada panjang-panjang kita baca. Nah ada penyanyi kesukaan
0: Rita Sugiarto. Iya lah. Oke lah Bunda.
1: Kata aja.
0: Iya Bunda, oke lah. Makasih ya Bunda. Iya Bunda, makasih.
1: Terima kasih fotonya ya.
0: Oh iya, sama-sama. Aman. Makasih Bunda.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita coba ke penelpon berikutnya 08 11 400 9250. Oke, ada penelpon lagi sahabat budaya, silakan 08 11 400 9250. Kita di lagu dangdut, saya bacakan dulu ya lagu-lagunya, mohon maaf ini. Hari Berbangkit, ada juga Ganjal Batu, Megi Z, 5 Roma Irama, dan Dutrok Aan. Semua untukmu Mak Cica Mukhtar, tak pernah satu Nita Thalia, Jangan Pakai Hati Ike Nurjana, Hitam Manis Imam S. Arifin, Pelangi Di Matamu Alma, Kabut Biru Elvi Sukaisi, Buta Karena Cinta Mansyur S, dan Harapan Hampa Iis Dahlia. Itu beberapa keleng yang bisa sahabat budaya dengarkan di sesi yang pertama. Dan ada penelpon berikutnya, kita coba terima dulu. Assalamualaikum, si Irina Pace.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya.
2: Oke
0: deh, baiklah. Ibu Sri Sinta di Minasaupa, boleh tahu kalau Ibu Sri Sinta sendiri pernah antri bahan bakar minyak atau BBM?
2: Udah pernah keluar.
0: Kenapa?
2: Keluarnya pakai kursi roda.
0: Oh, kodoh, maaf ya Ibu ya. Oke lah, baik. Kalau mau tahu, mau dengar lagu apa Ibu?
2: Ya, apa tadi, manis cinta dan manis apa, manis dan cinta.
0: Apa manis dan cinta penyanyinya siapa Ibu? Saya ini baca-baca di tadi, Di. Manis dan cinta, Hitam Manis Ji yang ada Bu. Imam S. Arifin, nah itu yang benar ya.
2: Iya,
0: oke deh, makasih. Iya.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Saya juga terima telepon biasa yang mau ikutan dengan kelong, yang beberapa kelong sudah di atau ingin didengarkan ya oleh pendengar kita. Saya ke penelpon berikutnya, sahabat budaya, 0811 400 9250. Assalamualaikum, si Rina Pace. Ya, halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, deng.
1: Sirna Pace.
0: Iya.
1: Sinandung lirik laguna Purong Pace.
0: Iya. Tidak pakai logat begitu, Ji. Biasa-biasa dong. Biasa-biasa dong.
1: Ipun biasa mau.
0: Iya. Jadi, oke. Pertanyaannya, pernah Jiki antri bahan bakar minyak tidak kayaknya ini di kampung yang dia tinggal?
1: Iya, seribat tengah di dua hari berapa bensin?
0: Iya, apa nih ceritakan Ki? Antri Ki?
1: Iya, dua hari berapa Ki?
0: Oh, dua hari? Kenapa hari pertama iya?
1: Tidak apa Ki?
0: Oh, kok dong? Oke.
1: Baru pini. Cepat kiri pur dilancar jadi 25 menit antri apa apa?
0: Oh, de, kok masih nah?
1: Nih si anu. Tekanku yang tuh ya dulu.
0: Iya.
1: Tidak apa sih.
0: Kodo.
1: Pergi memean di pasar kan tidak apa misi.
0: Iya, jalan kaki mi kodong.
1: Kan dekat aja bah aja nih kan mobil kodong.
0: Itu lagi.
1: Ya. Itu. Kemana kan dari bawah tuh tidak pergi kuli kan tidak ada bisnisnya motor.
0: Oh dong, sekarang nanti mulai besok kita kayaknya sekolah itu daring ya, sekolah online.
1: Karena di Bukit Tamaru yang tinggi, kenapa dia udah ngikuli ya?
0: Oh, bela, nah.
1: Oh, ya begitu. Sampai malam cari bisa tidak dapat.
0: Kodong.
1: Itu kemana kan di, anu dong, tinggal di Tamaru yang indah.
0: Bela, nah. Ya begitu.
1: Tidak apa ya, tidak pergi mikulnya karena tidak ada bisnis namun ternak.
0: Iya, tapi dimengerti jika apa. Oke lah.
1: Ya. Itu yang tinggal di Palangga tidak pergi mikul juga sekolah nak karena jangan ngantri jam 9 sampai berapa ya?
0: Iya, tak 2 jam itu orang ngantri biasa kok dong. 2 jam.
1: Jangan mau sekolah karena lama.
0: Iya, bawa deh. Ses saja Ki. Oke okay lah kalau gitu. Kelong apa okay. Semua untukmu tak pernah satu ya. Mana ya?
1: Mau cita muter.
0: Mau cita muter. Oke okay deh, makasih ya Deng Esa.
1: Ada satu nomor teh.
0: Nomor teleponku.
1: Ya atau gimana?
0: Iya. Oke deh, makasih.
1: Ada tinggal pulang.
0: Iya.
1: Oke, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan yang mau ikutan dengan kelong ini semua untukmu tak pernah satu. Nita Talia Macica Mukhtar tadi, ada Deng Esa, ada Bunda Sofi tadi sudah telepon, Ibu Sri Sinta di Minasau Pak. Ditunggu bidding. Oke. Baiklah 0811 400 9250. Ada yang mau ikutan kelong ini? Kalau tidak ada saya mau putarkan dulu kelong Pak Ledi. Kita dengarkan dulu dua kelong sekaligus berturut-turut.

0: tidur dengan kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.
1: Nusantara Siang Pro 4 Makassar.

0: Hai, kita masih bersama di Serena Pace Senandang Lirik Laguna Pro 4CS. Ada penelpon berikutnya, kita coba terima dulu. Assalamualaikum, Serena Pace.
1: Salam, Destiny, ya. Senandang Lirik Laguna Pro 4CS.
0: Ya tahu, wah. Jadi?
1: Ya tahu.
0: Jadi tidak pernah pasti antri bensin BBM kita.
1: Pernah waktu hari Minggu, Dentene.
0: Mana,
1: tapi kebetulan
0: kapan?
1: Itu betul enggak waktu hari Minggu tuh enggak terlalu rapat di antriannya.
0: Oh, hari Minggu lalu.
1: Di SPBU Seng Sadang.
0: Oh ya.
1: Iya.
0: Nakasihan iki.
1: Nakasihan kami mana naleko orang tidak bisa miko dong orang tel orang loyo mi pakai takap mi poin.
0: Terapi orang terapi.
1: Orang terapi. Iya, itu hari mau pergi keluar ke Dentene sama saudaraku tuh.
0: Iya.
1: Jadi singgah isi bensin. Iya, alhamdulillah tidak lama ji.
0: Tahu.
1: Iya, beruntung ku.
0: Beruntung ki. Ada malaikat.
1: Ada malaikat. Nah, seperti Pak Asis jauh dulu dia mau antri.
0: Kurang.
1: Oh, kurang. Ini jauh sekali di apa namanya? Jalanan ke Pangkep.
0: Weh, de.
1: Jauh sekali baru antrinya lama.
0: Habis tongi BBM nah.
1: Iya, habis.
0: Oh, ada kodom. Kenapa kita tidak bantui dengan tongkat, awe?
1: Sudah mi, Dentene. Sudah kuanjurkan pakai tongkat Q4. Pasti supaya, kasihan ke orang.
0: Pakai tongkat 4 bagaimana? Itu datangannya 2, Ji.
1: Dentene 1 di tangan, 1, 2 di ketiak, 2 di tangan, toh. Jadi, saya kemimpa.
0: Iya, Ji. Ada yang begitu. Kamu ceritanya itu nih. Perasaan 2, Ji, di tangan. Biasa orang makin, tidak ada tongkat.
1: Nah, kasihan ki orang itu, nah kasih duluan ki.
0: Iya.
1: Ya, bang, kita mau duluan deh, kasihan aku dong.
0: Bisaannya itu zaman sekarang enggak ada nih. Kecuali dia perempuan kayak bunda, mungkin ya.
1: Berusaha ini mau masuk juga Dentene, dadah Pak Sis.
0: Dadah Opa Din.
1: Dadah Opa Din. Opa Din ya kak, susah dihubungi kak, tidak pernah aktif nomornya.
0: Anu, Opa juga tidak datang hari radio kayaknya.
1: Iya, tidak datang, sibuk Dentene, kerjai.
0: Waduh.
1: Nah, dah bantui anaknya.
0: Oh iya.
1: Bukan dia kan percetakan toh, jadi begitu sibuk Bedeng.
0: Kodong. Apalagi ini yang saja bicara mau pita terapi Bedeng.
1: Cocok mi. Nang cocok mi pita terapi nanti nih kang.
0: Memang kita itu.
1: Memang itu. Tidak balik-balik ya. Betul lah aku dong.
0: Oh iya tau.
1: Tidak gitu pas.
0: Oke lah. Pertanyaannya Polina. Yang tadi sudah dijawab lagunya. Kelong.
1: Kelong nanmu. Kabut biru. Elvis Ukesi.
0: Nggak tahu.
1: Iya dong. Kasih dong aku dengar tadi nanti nih. Penyendengar setia.
0: Iya toh.
1: Apalagi aneh nih, penyiar favorit.
0: Jangan kayak gitu.
1: Kita gigang, betul lah nggak? Penyiar favorit kan 3 serangkai gitu loh.
0: Oke lah.
1: Iya. Iya paling Dentene. Lagi tugas ki. Sehat selalu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, penelpon berikutnya silakan saya nantikan sahabat budaya untuk yang mau bergabung. Saya terima WA dulu ya. Assalamualaikum, Sirina Pace.
2: Senandung lagu lirik na perompat ce.
0: Jangan suka kasih tahu bola balik, kasihan. Dah bagus gitu. Ditutup telepon nah.
2: Bagaimana?
0: Senandung lirik lagu na perompat ces.
2: Senandung
0: Lirik
2: laguna perompat ces.
0: Itu yang betul orang tua. Mentong. Ya
2: kadang dilupa.
0: Masa dilupa.
2: Bila saja prodandu, dandu adalah kita.
0: Nggak ada itu prodandu. Menyalahi lagi aturan, ajar kisah aturan ini orang tua. Iya. Jadi antri jiki BBM Pak Asis.
2: Kemarin dulu sama ke Bunda Sopi.
0: Kapan?
2: Saya boncing Bunda Sophie ke Popau.
0: Mana ada gaya anji.
2: Saya antri sama Bunda Sophie.
0: Kalau ya, dengar ki Bulina to maka lagi.
2: Ditanya Bunda Sophie kena percaya ki.
0: Ada deh. Deh.
2: Okay. 2 jam antri sama Bunda Sophie itu.
0: 2 jam. Nah Bunda bilang tidak sampai 2 jam nanti bede sembarangan. Ada saja kita itu. Nanti nak protes ke lagi bunda.
2: Urusan karena kita yang bertanya.
0: Kita menjawabnya bohong. Saya bertanya wajar. Yang menjawab bohong.
2: Urusan tetap karena kita bertanya. Kalau saya tidak jawab nanti saya dosa.
0: Begitu kah?
2: Iya.
0: Baru jawabannya salah tambah dosa mi.
2: Tidak marah itu Bunda Sofi.
0: Tidak Ji.
2: Bunda, okay. Bunda Sofi kan orang baik.
0: Wah cocok ya.
2: Tidak suka marah-marah apalagi sama saya.
0: Anu tersinggung Ji.
2: Nanti balong itu ada di mana. Kita mau duluan balong itu
0: dana. Nabilang bunda lebih baik tidak dijawab daripada bohong sembarangan. Ini pasti bohong.
2: Tersensasi.
0: Sensasi. Baru sensasinya di ini di diklirkan sama orang nah. Ya. Kasihan dalah.
2: Kasihan batu.
0: Jadi kalau apa yang kita mau dengar?
2: Bisa dibaca kembali.
0: Males ku saya deh.
2: Ibar kapan itu ini?
0: Hari berbangkit Roma Irama. Ganjal Batu, Maggie Z, 5 Roma Irama, Dangdut Rock, Aan, Tak Pernah Satu, Nita Talia, Jangan Pakai Hati, Nika, Ike Nurjana, Hitam Manis, Imam S. Arifin, Pelangi Di Matamu, Alma, Buta Karena Cinta, Mansur S, Harapan Hampa, Iis Dahlia. Manis, Imam S. Arifin, Pelangi Di Matamu, Alma,

0: itu susah dihubungi sekarang.
1: Iya ya, ah, oke.
0: Dia sudah jual mahal.
1: Oh deh. Nih,
0: dia pada tender gitu enggak sih?
1: Pak, iya. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penelpon berikutnya. Assalamualaikum, si Rina Pace.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan lirik lagunya Purapa, Kati.
1: Oke, dan Liwang. Neliwang, alhamdulillah kita iya.
2: Alhamdulillah.
1: Tidak datang ini hari radio dan Liwang eh.
2: Karena kita sudah kalau hari itu mengikuti. Oh. Epende kuat tua baru saja kau mengamankan juga kasihan.
1: Iya tahu adi, cocok sih.
2: Insya Allah, insya Allah kalau minggu depan saya masih menyanyi.
1: Ah iya deh.
2: Sudah datang atau ke. Bisa.
1: Iya.
2: Dia mulai palas
1: Allah. Oke lah, enggak apa-apa. Aman aman aman aman. Oke. Okay. Yeah, yeah. Oke, okay, dan Liwang, pertanyaannya pernah Jiki ikut antri BBM? Enggak?
2: Itu kemarin sekarang kenapa kan antri-antri yang
1: dari BBM.
2: Saya bilang pada yang berpihak ya kenapa enggak bisa kan? Ini juga susah. Yeah. Gas juga susah.
1: Iya. Untungnya tidak mati lampu.
2: Iya, cukup kan dapat lampu sih.
1: Itu lagi ya.
2: Masalahnya, masalahnya begini sih.
1: Karena
2: susah nih. Oh, sudah dipikirkan gini masalah antri yang ini.
1: Iya, tapi sudah aman Mi, kayaknya sudah tidak terlalu antri Mi.
2: Iya. Okay. Yeah.
1: Sudah tidak terlalu antri sekali Mi.
2: Alhamdulillah kalau sudah tidak terlalu.
1: Iya.
2: Lagu apa sih?
1: Kelona, kita mau dengar apa? Kelong apa? Kan Pak Asis ikut nih Kabut Biru Elvis Casey. Kita
2: tak pernah kan sih.
1: Tak pernah satu Nita Talia.
2: Iya, itu mah.
1: Oh, itu kah?
2: Okay. Iya, makasih kan sih jadi.
1: Makasih.
2: Selamat ulang tahun ke 81, semoga RRI kedatangannya semakin jaya di udara.
1: Amin.
2: Dan semakin susahnya. Semua penyanyi di situ.
1: Amin. Terima kasih.
2: Saya penyanyi semua ini kursi itu di Purwampa. Nanti bersama Kunduslang.
1: Oke lah, baik, terima kasih ya Deni.
2: Assalamualaikum dan warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Deni Wang. Pak Jangkis, oke, assalamualaikum Pak Jangkis, Serena Pace.
3: Warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Senandung dari lagu Nafron Pace.
1: Iya tahu Pak Jangkis. Kita kasih kecil dulu radio tak?
3: Kecil nih.
1: Oke, boleh tahu Pak Jangkis, kita pernah di antri BBM ini baru-baru.
3: Saya hari-hari di sini.
1: Oh, di Pangkep?
3: Iya.
1: Dede, kenapa bisa?
3: Mulai subuh sampai sekarang.
1: Ah, masa Pak Jangkis? Panjang antriannya?
3: Oh.
1: Berapa lama, Ki?
3: Mulai lampu merah 3 jam.
1: Loh, ilah. Senang, nah.
3: Sekarang.
1: Waduh, kalau kita di Makassar sudah agak berkurang. Tidak kayak kemarin. Kemarin tuh padat sekali. Yeah.
3: Di sini yang paling padat sekarang.
1: Waduh, jadi ini Mi dibilang kalau tidak penting-penting jangan Mi keluar deh di rumah mo.
3: Mau singgah di botolan tidak ada.
1: Tidak ada. Semua Mi Pak. Oh, itu Mi dibilang orang bini, ano Jip, jangan panik buying atau jangan panik membeli, ada Jip stok. Tapi caranya kalau kita sudah merah Mi bensin tadi di meteran merah, nah kita mau pergi beli makanan, apa mau?
3: Mau jalan ke yang lain,
1: iya.
3: Habis nanti bensin.
1: Baru ojek juga sudah jarang Mi.
3: Betul sekali.
1: Karena dia juga antri kok dong sampai 2 jam.
3: Iya.
1: Oke lah Pak Jangkis ikutan kelong apa? Kabut Biru tak pernah satu.
3: Gak dua anamu.
1: Oke lah, makasih Pak Jangkis.
3: Iya, sama-sama. Saya selalu selamat bertugas.
1: Kita juga, amin.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya 4 Mi penelponku di Sahabat Budaya. Jadi dengar dulu 2 kelong sekaligus berturut-turut.

0: telepon berikutnya 0811-400-925-0. Assalamualaikum, si Rina Pace.
1: Senandung lirik laguna perompak dan pene.
0: Ay, Ces.
1: Oh, Ces.
0: Ces.
1: Senandung lirik laguna perompak, Ces.
0: Baru ada dentenenya di belakang, cocok, Ki.
1: Oh, begitu, kah?
0: Iya. Ces.
1: Masuk nih, Oma Lina, aku.
0: Ah, Ibu Lina, bukan Oma Lina. Nggak mau,
1: Oma
0: ini. Oma Mika.
1: Iya.
0: Ah, kenapa kita bilang... Karena kita bilang Oma tawa belum masih cantik tuh fotona. Lagi fotona.
1: Nah, selalu saya nelpon ji.
0: Oh, selalu kita telepon ji.
1: Sama-sama iya.
0: Katanya Nabila Pak Asis, jangan lupa ya. 3 serangkai. Begitu pesannya sudah aku sampaikan. Terus
1: pesannya pernah di udara dia dengannya dia bilang dia hapus nih nomorku di HP na.
0: Oh begitu.
1: Jadi saya bilang, buat apa saya aktif itu kalau sudah dihapus?
0: Bahayanya tuh orang tua suka sekali mojok.
1: jadi saya telpon nganu Ibu Lina. Langsung dibilang, iya pernah saya dengar memang di radio itu dia sudah hapus itu nomor Pak. Itu.
0: Berarti
1: jadi begitu saja. Saya tidak bisa lupakan itu. 3 serangkai karena saya yang bikin.
0: Iya, nah,
1: makanya itu saya tetap nelpon sama Ben Yano sama Bunda Lina.
0: Oh, nah sengaja gitu Pak Asis supaya muncul ke darah ke permukaan. Jangan kita tenggelam.
1: Selalu di saya masih tak.
0: Iya, betul.
1: Iya. Iya, selalu di saya masih kira-kira ini.
0: Dia
1: cuma
0: Ji.
1: Saya itu kasihan sudah anu saya bilang sampai hatinya baru begitu sudah dihapus nomorku.
0: Bohong-bohong.
1: Ya, karena terus terang dan tenen saya kan kerja di rumah kerja
0: iya,
1: bantu anak.
0: Betul, nambil Oma Lina.
1: Jadi saya tidak bisa itu nerima telepon. Nah, makanya itu biasa saya matikan teleponku supaya tidak bunyi terus.
0: Iya.
1: Lagian, karena kalau aktif bunyi terus itu.
0: Betul.
1: Semua masuk itu.
0: Semua masuk menelpon.
1: Iya, semua ada yang dari apa itu.
0: Iya.
1: Teman-teman semua.
0: Iya,
1: dan
0: mengerti.
1: Saya matikan karena
0: iya.
1: Kita kerja.
0: Betul.
1: Ya.
0: Ada itu saatnya kita juga tidak bisa diganggu begitu namanya ya, istilahnya
1: betul.
0: Anak muda bilang
1: jadi saya bilang saya nelpon gitu kalau saya jadi selalu gitu nelpon itu waktunya ini tuh
0: bohong
1: dan
0: itu
1: hari ini piku dengar di radio
0: iya
1: tuh waktunya masih itu dan ternyata anak kasarnya kita
0: iya.
1: Itu hari waktu masuk dia yang
0: iya
1: dibilang saya sudah hapus nomornya opa di HP-ku gitu. Jadi saya teleponnya dulu Ibu Lina, dibilang, iya saya dengar gitu. Saya bilang, sudah, jadi saya teleponnya.
0: Oh, jadi sama-sama ini Mojo, bisa saya damaikan begitu kira-kira ya?
1: Iya, itu. Jadi kita, saya luruskan saja sesuai dengan apa yang dia ngomong.
0: Iya, kan? Betul.
1: Iya.
0: Ini mungkin, ya Opa mohon maaf ya, bukan membela sih, mungkin main-main ini.
1: Iya, saya tidak, cuma dia sendiri. Saya kan tidak pernah yang ngomong bilang begini.
0: Oh, memang itu
1: cuma saya tidak aktif, Kang, karena saya kerja bantu anak di rumah.
0: Cocok,
1: di rumah.
0: Aman. Jadi clear ya, semuanya, karena bersih ya. Awas ya, Pak Asis ya. Kudendaki nanti ya.
1: Ya.
0: Oke, bercanda. Oke, baik Opa. Boleh Opa, kita juga
1: jadi, ikut. Jadi, itu memang itu Pak Asis suka sekali Mojo.
0: Anu kita sendiri Kiko dong, gak ada tempat curhatnya. Jadi Mojo ki cepat. Nggak kayak kita yang ada
1: malah teman. Saya santai ji. Ya kan. Saya tidak tanggapi yang begitu-begitu.
0: Aman Opa. Cucuki Opa. Opa ya. Mau tahu kita pernah antri BBM selama ini yang akhir-akhir ini.
1: Bagaimana saya bisa antri kalau saya dalam bu dalam sangkar.
0: Oh itu lagi ya.
1: Iya jadi tidak bisa antri yang BBM.
0: Tapi ya, anak tak antri.
1: Oh ya antri. Biasa kalau subuh sudah biasa sudah berangkat nih di anu. Biasa 2 jam di sana baru bisa dapat.
0: Iko dong, iya tuh. Oke lah.
1: Baru di anu tuh di ada targetnya.
0: Iya betul.
1: Cuma 50.000.
0: Oh ya. Tidak bisa lebih.
1: Tidak bisa lebih dari 50.000.
0: Ada batasan.
1: Ya, antrian 2 jam
0: iya.
1: Lebih.
0: Oke.
1: Laguna dentene jandaku.
0: Hah? Jandaku?
1: Iya.
0: Gak ada jandaku, Goro. Oh, iya. Yang ada ini, kita sama bacakan, Ki. Hari Dudaku. Berbangkit. Ganjal batu 5 dangdut rock jangan pakai hati hitam manis Imam S. Arifin.
1: Yo hitam manis nih.
0: Oke okay, deh baik. Yeah. Saya putarkan kopi nanti dong. Opa. Iya.
1: Kopi tanpa gula.
0: Makasih ya Opa ya.
1: Oke okay, deh. Yeah. Jumpa lagi.
0: Iya yeah, Opa. Iya. Yeah.
1: Oke, okay, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Okay. Baiklah sahabat budaya di mana saja berada sebentar saya putarkan kelong ya. Kita dengarkan dulu kabar Pro 4, mohon maaf ya, sahabat budaya saat lagi.
2: Kabar Ratna Pro 4.
0: Kabar Ratna Pro 4 pukul 16 waktu Indonesia Tengah.

0: sahabat budaya, nasi lapola tumbuh dari tradisi kuliner masyarakat Maluku. Makanan ini dibuat dari beras yang dicampur dengan kacang tolo dan kelapa parut, kemudian dimasak hingga matang. Sejak dahulu, nasi lapola menjadi salah satu makanan pokok masyarakat karena memanfaatkan bahan pangan yang mudah ditemukan di lingkungan sekitar. Hingga kini hidangan ini tetap dikenal sebagai bagian dari warisan kuliner dan budaya Maluku.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: Baik, kita ke penelpon berikutnya 0811-400-9250. Ada Pak Radin. Assalamualaikum Pak Radin.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senandul lirik laluna perempat
0: yes. Iya tahulah. Oke deh Pak Radin. Pak Radin baru-baru atau akhir-akhir ini antri BBM?
1: Yang waktu sepulang saya di situ, dari situ di
0: studio. Oh iya.
1: Iya, hari Jumat itu.
0: Antri Kiko dong.
1: Waktu pulang saya antri di daerah Batang Mas.
0: Tapi
1: panjang, panas lagi. Lari saya pergi Petra Mas.
0: Oh kok dong, tapi dapat Jipa.
1: Saya tidak mau antri panjang, panas.
0: Iya tahu. Beda berapa Jipa kalau Pertama Mas dengan
1: Petra? Saya beli 2 liter 35.000.
0: Oh, beda sedikit. 2
1: liter.
0: Iya, oke lah. Pak Radin mau dengar kelong apa Ki?
1: Apa lagunya ini?
0: Oh iya, Hari Berbangkit, Revina Alvira, Ganjal Batu, Megi Z, Lima, Romai Rama, Dangdut Rock Aan.
1: Itu ya, Romai Rama.
0: Romai Rama Lima. Ada juga Kehilangan, gak mau Kehilangan ini Romai Rama, gak mau.
1: Itu mau, Kehilangan.
0: Okay. Kehilangan, oke deh, baiklah. Terima kasih Pak Radin.
1: Oke, balik tene. Selamat jumpa lagi balik.
0: Amin, makasih Pak, sehat Ki.
1: Selamat jumpa tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita ke penelpon berikutnya 0811-409-250. Sahabat Budaya mau bergabung, boleh langsung bergabung bersama kami. Ada Ibu Dewi di Takalar. Ih, terlambat ki telepon kok dong, biasa ya. Assalamualaikum. Sirin apa, Cek?
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya.
2: Senandung lirik lagu nomor 4, Cek.
0: Iya, tahu Ibu Dewi Takalar. Ibu Dewi, panaskah di Takalar?
2: Tidak, Alhamdulillah, Cek. Panas.
0: Bahayana, alhamdulillah panas nih, dinikmati Bu Dewi nih.
2: Harus disyukuri biar panas, disyukuri Tonji ya.
0: Iya tahu, oke lah. Iya, Bu Dewi kalau boleh tahu kita juga antri BBM tidak?
2: Tidak, karena saya tidak tahu naik motor.
0: Paceki lurang. Oke. Baiklah, kita mau dengar kelong apa? Kehilangan Romai Rama sudah dipesan tawa. Hari Berbangkit Revina Alvira, Ganjal Batu, Megi Z, 5 Romai Rama.
2: Ganjal Batu Mi.
0: Oh Megi Z. Oke deh. Baiklah, makasih Bu Dewi.
2: Makasih kembali, sehat selalu.
0: Kita juga.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik, sahabat budaya, dan kita coba lagi ke penelpon berikutnya 0811 409 250. Telepon biasa dulu kita terima di. Assalamualaikum. Sirin apa, Cek?
1: Waalaikumsalam. Selamat pagi.
0: Iya.
1: Tentunya pro.
0: Iya. Kita antri bensin tidak, BBM maksudnya.
1: Ya. Antri.
0: Antri ke mana?
1: Udah banyak orang yang antri.
0: Oh, ceritakan dulu satu orang yang antri. Kenapa?
1: Tidak ada bensin.
0: Tidak ada Pertalite. Tidak ada BBM di sana, Pertalite. Tidak ada.
1: Tidak ada. Habis semua ini.
0: Kodong, jadi naik
1: baru
0: apa, Ki?
1: Baru ini, mau pengantin baru. Ya, ada di sini mobil sama motor ini.
0: Kodong, jadi naik apa, Miki, saja nih? Jadi, naik anu, Ki? Jolor, bisa, Ji?
1: Hah?
0: Naik jolor, bisa, Ji?
1: Tidak.
0: Tidak bisa naik jolor, ay, bagaimana, Mi, tuh? Naik ini kuda?
1: Tadi itu pergi, dari tadi itu pergi antri bensin.
0: Oh, kodong. Tetapkan. Tapi dapat, Ji?
1: Tidak.
0: Kodong, kenapa bisa?
1: Banyak orang, kan?
0: Iya juga sih.
1: Iya, masih jam 10 udah habis.
0: Kodong.
1: Iya, yang rumahnya di sini, tetangga gitu, motornya disimpang.
0: Oh, deh. Penting-penting, Ji.
1: Tapi ya, di jalan nggak ada penjual.
0: Nggak ada memang, Mi. Itu Mina bilang.
1: Itu yang lalu ada itu Pertamini.
0: Iya, betul.
1: Ada, tapi ini semuanya tetap ini di jalannya atau jual botol-botol itu kosong.
0: Iya, betul. Baru sekarang juga kalau najual itu 15.000, Mi.
1: Bukan 15.000. 20 satu botol.
0: Tak jalan, nagang. Mami, tapi tetap jadi beli ke mau kipaki gitu.
1: Iya, mau apa?
0: Iya, betul.
1: Itu penjual juga. Mau untung banyak, mencari tempat yang kita.
0: Iya, Kak, dia antri tahu dari subuh.
1: Mau tak mau itu pasti terpaksa beli.
0: Iya, karena perlu, Ki.
1: Tapi juga di jalan ini sih ada penjual sekarang, mau kosong semua.
0: Iya, kalau Makassar sudah agak lumayan tidak terlalu padat kayak kemarin. Karena kayaknya diberlakukan, Mi, di beberapa pom bensin itu ganjil genap. Jadi kalau tanggalnya ganjil, plat nomornya juga harus ganjil, begitu. Iya, begitu kan. Jadi kalau tanggalnya hari ini, umpama tanggal berapa ini hari ya? Tanggal 13, berarti plat nomor tak harus ganjil di belakangnya. 3K719 harus ganjil. Begitu.
1: Ini, ada pertanyaan juga di Pakarab, kita juga habis. Dari Nepon itu juga. Kita dari kampung, kita juga habis.
0: Oh begitu ya.
1: Bagaimana nih? Besok mau coba pengganti.
0: Seandainya bisa diisi tuh air minum di air galon diisi 16 liter masuk satu galon.
1: Mana bisa?
0: Maksudnya kan kita mengandai-andai.
1: Itu baru tak kita aja.
0: Kan kita mengandai-andai deh nompo. Tinggal kasih masuk air galon, tuang satu kali 16 liter masuk. Jalan, Mi, alhamdulillah, enggak perlu antri.
1: Iya, itu nih sendanya bisa.
0: Iya juga sih. Oke lah. Iya. Ikutan galang
1: dah. Solar saja bisa.
0: Oh, solar antri. Di sini antri solar.
1: Tadi di sini juga bensin habis.
0: Oh iya.
1: Jarang dijual. Gas juga.
0: Iya, gas juga langka. Langka gas karena memang tidak ada yang angkut begitu banyak truk-truk besar yang
1: biasa
0: mereka.
1: Di sini gas. Gasnya 50.
0: Berapa?
1: 50 tuh yang jasa yang kecil itu.
0: Kak Jala, no, ya Allahu Akbar.
1: Itu nih, penjual mencari tempatan kita. Itu sebenarnya yang tekta itu. 50 yang kecil dia, bukan besar.
0: Yang 3 kilo itu?
1: Iya. Ya itu warna hijau.
0: Oh, kodong, mudah.
1: Itu warna hijau itu.
0: Masya Allah. Oke.
1: Baik. Kalau gajah satu hari, gajah satu.
0: Kak Jalana. Oke, okay, baiklah. Ikutan kalongnya kehilangan Roma Irama atau Ganjal Batu Megi Z, yang mana?
1: Itu mungkin nanya.
0: Oke, okay deh. Baiklah, terima kasih ya Den Nompo.
1: Iya. Kapan menyiar?
0: Menyiarnya hari apa nih? Tunggu kulit kidul ini. Hari Selasa subuh. Kelon taruh hari Rabu. Hari Rabu. Iya insya Allah.
1: Mana?
0: Semoga hari Rabu malam Kamis cocok ya Den Nompo. Iya.
1: Akhirnya nih hari pun kita menyiar.
0: Oh deh, kenapa ih? Nggak ada bensinku? Ada Ji.
1: Saya kira dia penyiaran. Tidak.
0: Oh begitu, akilah.
1: Kan kalau padat itu padat di sana itu ada bisa.
0: Apa bisa maksudnya?
1: Dan sebentar kita memberikan tanuta pada dinas kita kira.
0: Oh deh, bisanya itu ada-ada saja. Ini sekarang berlaku untuk semua masyarakat umum, tidak ada terkecuali. Oke lah.
1: Ya, ada baking-baking.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Deh, kalau ada yang baking kak, deh mengamumi semua orang di belakangku deh Nompo. Apa bahaya? Nah, hari apa kayak itu dinas malam pernah nih? Hari Selasa ya, kalau tidak salah tanggal 8 itu saya dinas malam, saya antri sampai setengah jam kak, kalau tidak salah antri itu lama kak, juga antri BBM kok dong. Oke deh, assalamualaikum Sirina Pace.
2: Salam
0: ya,
2: sudah berangkat
0: ya Pak Arjuna.
2: Iya, senandung lirik laguna perompak jazz.
0: Oke deh,
2: jadi hafal itu
0: iya mbak, cocok sedikit namanya maksudnya dia hafal.
2: Iya kan, siapa tahu selalu lupa karena terlalu lama mengantri.
0: PBU tuh. Jadi antri juga ini SPBU.
2: Iya.
0: Berapa jam?
2: Fenomena baru lagi sekarang ini lentenen ya.
0: Berapa
2: ada
0: jam?
2: Ada pekerjaan baru.
0: Berapa jam ke antri kira-kira?
2: Ya lumayan 2 jam lebih.
0: Wih, masya Allah. Dede.
2: Iya.
0: Jadi jam berapa ke antri tuh?
2: Itu dapatnya saya habis maghrib, jadi habis tanggal 10 begitu.
0: Nah dari tanggal 8 memang orang sudah mulai mengantri, tapi tidak terlalu padat sekali Ji. Biasa ya, saja.
2: Mesti mendingin ada Ji, dulu memang tidak ada.
0: Iya Di. Aduh, ya. Seandainya bisa dipakai itu air botolan itu mau.
2: Iya, bukan lagi BB namanya itu namanya air PDAM itu.
0: Ada kalau bisa disihir deh, kasih jadikan yeah itu air laut, anu bensin kah, air BBM kah, sesa
2: aja. Makanya kayak pas itu pakai perahu jadi yang pakai di bisa-bisa tuh. Tidak pakai bahan bakar jadi kalau di bisa-bisa itu perahu.
0: Nah dia antri tongi. Oke okay, cerita nah.
2: Tapi di sungai bisa lewat Belanda.
0: Kenapa? Enggak
2: bisa ke darat, misalnya lewat di sungai gitu, anu perahu-perahu kecil tuh yang bisa itu. Kalau jalur pakai mesin itu dan tenda yang ada itu perahu-perahu itu yang ini iya digayung gitu.
0: Ketinting, apakah namanya? Apakah orang bilang?
2: Ketinting, orang namanya. Kalau iya bilang orang lepa-lepa tuh.
0: Iya.
2: Ini bisa saja itu tidak pakai bahan bakar aja tapi deh.
0: Deh.
2: Sekarang kita tolong cuma gayung ini.
0: Keringat sih. Bagusnya itu. Sekarang ini Makassar walaupun dibilangnya orangnya kasar tapi alhamdulillah sabar semua. Tidak terjadi ya apapun alhamdulillah.
2: Okay. Sabar datomi cuma noko-noko.
0: Ngomi di apa? Dede. Ya. Sabar
2: ini.
0: Panas tomo.
2: Ada yang bisa di antri tuh.
0: Iya, betul. Hanya itu tena mau bensin juga, tena mau gas. Untungnya tidak mati lampu podeng, ih karaeng.
2: Lama-lama di antri mami ini gas.
0: Di gas ya. Gas deh, bisa. Oke. Okay,
2: jadi lagunya saya ikutin, Midi.
0: Iya, kehilangan ganjal batu, ayah.
2: Kehilangan mau saja deh.
0: Oh deh.
2: Jangan ya ada menjanggal, tidak bagus tuh menjanggal.
0: Iya. Betul, cocok ini.
2: Sekali yang hilang saja, kalau memang hilang kan memang hilang memang nih.
0: Bah, iya.
2: Pada mengganjal sama dengan menggantung dente nih,
0: oh,
2: tidak
0: gitu
2: bagus
0: kah
2: itu.
0: Ini memang Pak Arjuna. Suka sekali menggantung.
2: Belum masuk pas, belum itu pas masuk.
0: Mana ada sudah mi?
2: Oh,
0: tiga serangkai iya. Sudah masuk mi, semua
2: iya, dari tadi. Iya, nikmati kopi panas tak pasis, iya. Yeah. Supaya anu gitu ya.
0: Nggak minum kopi, nanti robo ki gigi nah.
2: Oh.
0: Terbakar ki giginya nanti. Oke lah.
2: Iya Pak Denten ya. Iya, sedikit selalu ya.
0: Juga, amin, amin.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita dengarkan dua kelang sekaligus berturut-turut. Ada kehilangan dari Roma Irama dan Ganjal Batu Magiset.

0: Baik, sahabat budaya, kita ke penelpon berikutnya. Assalamualaikum, Sirina Pace.
1: Senandung lirik lagu nak berempat jazz dan tekne.
0: Oke deh. Siapa?
1: Apa kabar ki dan tekne?
0: Baik, kita ya baik, Ji.
1: Halo dan tekne, mau kabar tanya dulu.
0: Apa itu?
1: Halo?
0: Iya, apa? Apa yang mau ditanyakan?
1: Tahun berapa kita masuk menyiar di situ?
0: Tahun berapa? Tahun
1: kita?
0: Saya sudah 16 tahun ya, kalau nggak salah ya.
1: Iya kak, gitu Ji.
0: Kenapa kak memangnya?
1: Apa topiknya ini, lagunya dulu?
0: Topiknya adalah kalau kita ini pernah jika antri BBM.
1: Antri BBM? Mm-mm. Oh pernah, baru-baru ini.
0: Oh iya, berapa jam ki antri?
1: Satu jam setengah.
0: Dari jam berapa itu? Jam 10 kah? Jam berapa kah?
1: Dari jam 9.
0: Jam 9. Oh ya, okay, baiklah. Kalau begitu
1: mau dengar Romi Rama 5.
0: 5. Oke, baik. Makasih Di.
1: Lagunya Romi Rama 5, Di.
0: Oke, deh. Makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: penelpon berikutnya ada Pak Saleh di Rapokaling. Assalamualaikum Pak Saleh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sirin apa
1: sih? Kirit nepace dengan lirik lagu nepace.
0: Oke deh, baiklah Pak Saleh. Pernah jiki antri BBM selama ini yang yang langkah?
1: Saya tidak pernah karena ada dalam kesakitan sedikit.
0: Jadi, begitu. Oh ya, oke lah. Baik Pak Saleh, mau dengar kilang apa ki?
1: Kilang apa tuh yang ada?
0: Ya saya baca dulu, Hari Berbangkit Romaira, Revina Alvira, ada juga Dandut Rock dari Aan, Jangan Pakai Hati, Ike Nurjana, Pelangi di Matamu, Alma, Buta Karena Cinta, Mansyur S, Harapan Hampa.
1: Ya, itu mah Buta Karena Cinta, Mansyur S.
0: Oke deh, baiklah. Oke. Makasih Pak Saleh.
1: Assalamualaikum
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Saleh di Rapokaling. Saya baca dulu di semua kelona supaya sahabat budaya dengar. Ada Dandut Rock Aan, Jangan Pakai Hati, Ike Nurjana, Pelangi di Matamu, Alma, Harapan Hampa, Iis Dahlia, Kamu Hoax Boyen, Sekali Seumur Hidup Lesti, Dukun Asmara Dorce Gamalama, ada juga Mawar di Tangan Melati, ya. Mawar di Tangan Melati Dipelukan, ya. Mawar di Tangan Melati Dipelukan, Denten, ya. Oh, cocoki. Bantal Guling, Nada Soraya, Dawai Asmara, Rido Roma, dan Soneta Ben. Ada juga laki, tidak semua laki-laki, maaf. Tidak semua laki-laki Megi Zeta potong ki kalimat. Nah. Oke, ada penelpon yang laki, maaf. Tidak semua laki-laki Megi Zeta potong ki

0: baik antri sekali orang kalau sampai BBM.
1: Kita iya maksud saya, antri jike.
0: Woi, antri.
1: Di mana ki antri?
0: Dari kemar di semua SPBU saya di Panai Kang.
1: Oh, di Panai Kang. Panai Kang ada BBM ya? Oh iya ada di ini di Kodam apa ya di situ ya? Apa bukan Kodam di?
0: Iya, betul.
1: Oke, di situ yang kita antri.
0: Sekali.
1: Berapa lama antrinya ada di Pasar Terong, Di?
0: Mulai saya pergi tadi pagi sampai siang.
1: Adeh, pagi jam berapa, Pak?
0: Jam-jam 10.
1: Oh, sampai jam 12 siang. 2 jam dong.
0: Yeah. Iya, jam 1 siang.
1: Jam 1 siang. Wow. Oke, baiklah. Baik, Pak, mau ki dengar kelong apa?
0: Apa lagunya?
1: Ih, sudah aku baca tadi kodong, ada deh banyak noh.
0: Udah aku dengar ki kodong.
1: Aweh, poso. Hari Berbangkit, Buta Revina Alvira, Buta Karena Cinta, Mansyur S, Dangdut Rock, Aan, Jangan Pakai Hati, Kenurjana, Pelangi di Matamu, Alma.
0: Mansyur S mo.
1: Mansyur S. Buta Karena Cinta.
0: Iya.
1: Oke, baik. Terima kasih, Pak Nah. Oke, Pak Iqbal, makasih banyak. Iya.
0: Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada penelpon berikutnya. Kita terima telepon biasa dulu yang mau ikutan dengan dua ketlong ini ya. Assalamualaikum, Sirina Pace. Oh, putus, geng. Baik, dicoba lagi yang lainnya. Pak Marsuki Yusuf ya. Pak Marsuki, aduh, kalau di anu ki. Patuki Pak Marsuki kalau anu. Ya, oke. Okay. Kalau ada unil, ada lagi masuk. Oh, mati meja. Putus ki. Assalamualaikum, Sirina Pace.
2: Senandung diri Laguna Perompa Ces.
1: Oh iya tahu. Saya kira ces. Panjang ini bisa ces ta.
2: Betul ki.
1: Kenapa ini? Oh, pendek mi lagi cesnya.
2: Iya pendek karena anu antri.
1: Antri. Tapi pernah ki antri BBM selama beberapa hari terakhir yang langka BBM? Yeah,
2: saya dibonceng ojol.
1: Terus?
2: Baru ojolnya antri. Bece sucks.
1: Bodong. Tapi tidak termasuk gitu biayanya kalau ojol mengantri selamanya.
2: Tambah 5.000. Baru itu ojol juga dibilang. Kalau perlu bisa diberikan lagi nasi campur. Sembarannya.
1: Kalau bisa sekalian makan di Pertamina-nya sekalian baru baku suap-suap
2: iki. Iya, kalau begitu bawa yang bantalmu.
1: Supaya tidur di Pertamina
2: itu ya. Itu hari waktu hari Jumat.
1: Iya.
2: Sudah masker, pakai lengkap, pokoknya lengkap.
1: Iya.
2: Pus-pus pokoknya semprot. Dijemput ya antara dua jangan situ anu pula badan bukan nasib. Yang penting petugas giring tidak jadi mas.
1: Karena jekong ki juga. Jekong ki jadi tidak jodoh ki bela air. Kalau tidak jekong ki pas sampai ke di RRI.
2: Berpilih kerajaan tuh.
1: Iya kan jekong.
2: Iya baru pilih gubernur dan biar saya kocok-kocok.
1: Itu yang bilang Jono, berarti Jono betul tau, enggak bohong deh.
2: Tidak ada orang peserta, dia hamil. Iya, jadi saya di belakangnya. Iya.
1: Oh, jadi kita juga hamil maksudnya. kan kita bilang saya di belakangnya orang hamil. Hamil juga.
2: Saya mesti ke motor di lapangan segitiga.
1: Lapangan segitiga? Iya. Hai, pacik.
2: Dumba-dumba, Kak.
1: Kenapa? Oh, dumba-dumba, Ki. Tapi bawa jika air minum selalu.
2: Bawa.
1: Faktor U. Jadi,
2: iya. Lain kali itu kalau gerak jalan santai dibagi. Kalau kayak saya, kita 70, 1 meter.
1: Mau, Tami. Baru habis itu nomor undiannya jekong. Malat deh.
2: Tidak halal, nak. Biar
1: tidak, tidak halal, Ki, hadiahnya kalau begitu. Kan tidak buta, ya Allah.
2: Dengarkan dulu.
1: Ya.
2: Tidak semua laki-laki. Itu lagunya.
1: Oh, itu.
2: Oke, Pak Nanda.
1: Oke deh, makasih.
2: Yes. Ini namanya canda-canda toh.
1: Pak,
2: iya, supaya kita tuh. Iya, hati-hati kalau pulang kita.
1: Makasih, Pak.
2: Selamat sih, salam semua. Lanjut ke tugas kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Marsuki di

Telkoma sudah bergabung dan baik sudah berapa penelpon dan Tene baru. Oh iya di anu Mi dan Tene 4 Mi. Kita dengarkan dulu ya kelong berikut ini. 2 kelong sekaligus berturut-turut.

Jimmy, Saripata malam berikut di mana saja berada, saya harus tuntaskan kebersamaan kita di Sirena Pace. Terima kasih untuk semua yang sudah bergabung dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sahabat budaya, pendap adalah makanan tradisional khas Bengkulu berupa olahan ikan seperti kembung atau kakap yang dicampur dengan parutan kelapa serta bumbu rempah kaya rasa. Lalu dibungkus berlapis-lapis menggunakan daun talas dan daun pisang. Kuliner favorit Presiden Soekarno semasa pengasingannya ini memiliki cita rasa pedas gurih yang khas, serta membutuhkan proses memasak yang sangat lama hingga 8 jam agar seluruh bumbu meresap sempurna dan tekstur daun pembungkusnya menjadi lunak dan aman untuk dikonsumsi sebagai lauk makan.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Melies, William K.L. Dixon, dan Auguste, dan Louis Lumiere. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.

0: Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.
1: Nusantara Sore Pro 4 Makassar.

0: Boy.
1: Apa, Ren?
2: Boy, aku mau keluar nih, pinjam jaket lah. Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan, belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukannya mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya, besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah, jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan, Boy? Parah kan? Oh iya, ya udah, besok aku kembaliin. Allah Boy, kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50.000 yang kamu pinjam bulan lalu. Mana?
3: Koreksi orang nomor 1, padahal dia juga gitu.
4: Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya.

Kita masih bersama di Pro 4 RRI Mangkasar. Saribata malam berikut di mana saja berada, beberapa kelong sudah kita dengarkan dan satu informasi tempat wisata atau dunia wisata yang bisa sahabat budaya pergi begitu ya. Dan di manakah itu, Dentek? Kita ke surga di timur Indonesia.

ini, kita selalu dalam lindungannya. Bersama saya Irma, kembali hadir di 92,5 FM RRI Makassar dalam program Dunia Wisata. Sahabat budaya, mumpung masih suasana lebaran, kita berlayar menjauh yuk ke arah timur, menuju sebuah destinasi super prioritas yang sudah mendunia. Ya, kita akan mengulas indahnya Labuan Bajo di Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Siapkan catatan perjalanan Anda, mari kita mulai petualangan hari ini. Labuan Bajo yang terletak di ujung barat Pulau Flores ini merupakan ibu kota Kabupaten Manggarai Barat. Awalnya dikenal sebagai kota nelayan yang tenang, kini Labuan Bajo bertransformasi menjadi pusat wisata kelas dunia dan gerbang utama menuju Taman Nasional Komodo yang legendaris. Menariknya, di sini tidak hanya ada laut, tapi juga terdapat hutan buatan yang asri bernama Hutan Solohana. Mengunjungi tempat ini saat liburan memberi ketenangan batin tersendiri, di mana kita bisa melihat bagaimana harmoni alam dan budaya Manggarai tetap terjaga di tengah kemajuan pariwisata yang pesat. Sahabat budaya, kita dengarkan dulu berikut ini.

Untuk mencapai surga timur ini, sahabat budaya bisa terbang langsung menuju Bandara Udara Internasional Komodo. Salah satu pengalaman yang paling ikonik adalah life on board, yaitu menginap di atas kapal pinisi. Bayangin, bangun pagi saat Idul Fitri dengan pemandangan gugusan pulau eksotis di depan mata, sungguh nikmat yang luar biasa. Salah satu destinasi unik yang wajib masuk daftar kunjungan adalah Strawberry Rock atau Nisa Purung di Desa Pasir Panjang. Karang-karang di sini berwarna merah muda yang dominan, sehingga masyarakat menyebutnya Karang Strawberry. Untuk mencapainya, sahabat budaya cukup menempuh perjalanan laut sekitar 10 menit dari Pulau Rinca menggunakan speedboat atau kapal pinisi. Sahabat budaya, kita rehat sejenak untuk menikmati lagu berikut ini.

Setibanya di kawasan Strawberry Rock, sahabat budaya harus melewati jalur trekking alami yang menantang namun sangat sepadan dengan hasilnya. Di salah satu sudut pulau ini, terdapat spot terbaik yang menanti matahari terbenam atau sunset. Momen transisi cahaya di atas karang merah muda ini akan menjadi memori liburan lebaran yang tak terlupakan. Selain karang strawberry, jangan lewatkan keajaiban pantai pink atau pink beach. Pasirnya halus dengan warna merah muda bertemu air laut yang jernih sungguh cocok untuk snorkeling. Di sini, kita bisa melihat kekayaan bawah laut yang masih sangat terjaga, seolah mengingatkan kita untuk selalu menjaga amanah alam yang telah dianugerahkan sang pencipta. Sahabat budaya, kita jeda sejenak dulu untuk mendengarkan lagu

sahabat budaya. Selain wisata alam, Labuan Bajo juga menawarkan wisata kuliner yang menggugah selera, seperti seafood segar dan aroma kopi Flores yang mendunia. Mayoritas masyarakat setempat memang memeluk agama Katolik, namun suasana toleransi di sini sangat kental, sehingga sahabat budaya yang merayakan Lebaran tetap bisa menemukan masjid dengan suasana hari raya yang hangat. Sebelum pulang, pastikan sahabat budaya membeli oleh-oleh khas setempat dan selalu menjaga kebersihan dengan tidak membuang sampah di laut. Mari kita jadikan liburan Lebaran tahun ini sebagai momen yang lebih mencintai alam Indonesia yang begitu kaya. Saya Irma pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 4 Makassar.
1: Banyuwi, sahabat Tamal Bergo di mana saja berada. Kebersamaan kita di sore hari ini, saya hadirkan lagu bernuansa Islami. Selepas tadi kita mendengarkan sebuah informasi dari dunia wisata dan disampaikan oleh Irma, mahasiswa dari UNM Bahasa Inggris. Dan kita jelang untuk mengikuti kumandang azan maghrib yang sebentar hadir pada pukul 18:03 waktu Indonesia Tengah. Kita dengarkan sebuah kelong dari Anima dengan Suara Hati.

0: Syariat, satu hari, satu ayat. Bersama Da'i Raja dan Ustaz Muslim Buhari.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: وسبحوه بكرة وأصيلا.
1: Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kepada Allah dengan mengingat namanya sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya pada waktu pagi dan petang. Allah memerintahkan kita untuk berzikir siang dan malam. Itu salah satu bentuk kecintaan kita kepadanya. Nabi Musa pernah bertanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Allah, di antara seluruh hamba-Mu siapakah yang paling bertakwa?" Seakan-akan Nabi Musa menganggap bahwa beliaulah yang paling bertakwa karena dekat dengan Allah. Ternyata Allah menjawab, "Hey Musa, di antara seluruh hamba-Ku yang paling bertakwa kepada-Ku adalah orang yang selalu mengingat-Ku di waktu dia berdiri, di waktu dia berjalan, di waktu dia duduk. Dia selalu mengingat kepada-Ku dan tidak bosan-bosan mengingat-Ku. Maka itulah hamba-Ku yang paling bertakwa." Pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan Ali bin Abi Thalib mengatakan, ketika seseorang mampu dan sanggup mengucapkan beristighfar tiap hari, maka Allah akan jauhkan dari siksanya. Kenapa? Karena dia mau memohon ampun, meminta maaf kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak orang yang sehat tubuhnya, banyak orang yang sehat pikirannya, tapi kadang untuk mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu agak susah. Kenapa? Karena mengingat kepada Allah itu adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, Chai.

Sesungguhnya, orang-orang yang menukar janji Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga murah, mereka tidak akan mendapat bagian pahala di akhirat. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan berkata-kata pada mereka dan tidak akan melihat dengan rahmat padanya, dan tidak pula menyucikan mereka dari tuntutan. Dan bagi mereka yang tetap siksa yang sangatlah pedih. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya, pendengaran, penglihatan, dan hati, semuanya itu akan dinilai pertanggung jawabannya.

Mbak Jimmy, sahabat amal berkodi mana saja berada, sembari kita menanti untuk mengikuti kumandang azan maghrib untuk wilayah Makassar dan sekitarnya, pukul 18 lebih 3 menit waktu Indonesia Tengah, kami hadirkan instrumen gambus berikut ini.

kepada kaum muslimin muslimat yang berbahagia, kami bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kami hadirkan lagu bernuansa Islami kita jelang risalah maghrib.

Orientasi dunia bisa jadi menyilaukan mata kita terhadap penghargaan kita atas sesuatu. Perkara yang penting mungkin menjadi begitu tak berarti dalam pandangan kita. Sementara hal yang jelas maknanya berubah menjadi sesuatu yang remeh di hadapan kita. Salah satu perkara yang sering mendapat perlakuan tak wajar adalah persoalan akhlak dalam hidup dan kehidupan kita. Dalam sebuah hadis riwayat Al-Hakim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan gamblang memberikan sebuah perbandingan. Betapa manusia lebih sering mementingkan segala yang kasat mata ketimbang yang kekal dan penuh makna. Dalam hadis tersebut Rasulullah bersabda, "Adab kesopanan atau akhlak seseorang lebih berharga dari simpanan emas yang dimilikinya."

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alladhi khalaqal insana wa sa'irul makhluqat alladhi 'allamal insana ma lam ya'lam. Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala wa huwal 'azizul ghafur. Saudaraku pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya kehidupan kita di permukaan bumi ini bagaikan potongan hari atau potongan malam yang terus akan berganti. Demikian pula usia kita, pada akhirnya kita akan menemui yang namanya ajal. Ajal ini dia akan datang mengambil semua cita-cita kita, memangkas semua keinginan-keinginan kita, sehingga kita tidak bisa dapat berbuat apa-apa. Oleh sebab itu, kalau kita berbicara tentang kematian, maka saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan berbicara tentang sesuatu yang dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kematian. Saking rahasianya Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan waktu ajal kita, maka tak ada seorang pun manusia yang ada di permukaan bumi ini yang mengetahui kapan ia meninggal, dalam keadaan apa ia meninggal, dan di mana dia akan meninggal. Dan kalau misalkan dia meninggal, bukan selesai persoalan dalam hidupnya. Perbedaan antara manusia dengan binatang, kalau binatang selesai mati, selesai perkara. Tetapi ketika kita manusia wafat, maka bukan selesai perkara. Setiap perbuatan yang pernah kita lakukan dalam kehidupan kita akan dipertanggungjawabkan. Oleh sebab itu, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa mengoptimalkan waktu kita, memanfaatkan waktu kita sebaik mungkin, sebab kita tidak tahu kapan ajal kita tiba, di mana kita akan wafat, dalam keadaan apa kita akan wafat, dalam keadaan apa kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah dalam keadaan melakukan ketaatan kepada Allah, ataukah dalam keadaan bermaksiat, atau dalam keadaan banyak membawa dosa. Oleh sebab itu, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an, "Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum, thumma turadduna ila 'alimil ghaibi wasyahada, fayunabbiukum bima kuntum ta'malun." Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, ia pasti menemui kamu, kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu dia beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap pergerakan kita Allah Subhanahu wa taala melihatnya. Ketika kita melangkah ke sini, Allah mengetahui. Ketika kita melakukan ini, Allah Maha Basir, Allah Maha Melihat. Kemanapun kita berada, Allah senantiasa mengawasi dalam kehidupan kita. 24 jam, meskipun kita masuk ke dalam lubang yang sangat gelap, yang tidak bisa dideteksi oleh alat canggih pun, tapi Allah mengetahui keberadaan kita di dalam. Bahkan, semut berjalan di atas batu pun, Allah Subhanahu wa taala Maha Mendengar. Bahkan di atas batu yang hitam pun, Allah Maha Basir, Allah Maha Melihat. Maka berhati-hatilah dalam kehidupan kita di permukaan bumi ini. Kita pasti akan diwafatkan oleh Allah dan mempertanggungjawabkan setiap perbuatan kita di permukaan bumi ini. Oleh sebab itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan warning kepada kita, memberikan peringatan kepada kita, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi." Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Presiden akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Menteri akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Gubernur akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Anggota DPR, wali kota, RT dan kepala rumah tangga, setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Usia kita hanya 63 tahun, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas kenapa kita tidak menunda tobat kita? Lantas kenapa kita tidak melakukan amal kebaikan? Justru kita melakukan kejahatan dan menyakiti orang lain dan menzolimi orang lain. Maka saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ingatlah bahwasannya setiap perbuatanmu yang engkau lakukan, engkau akan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika engkau membunuh pun, engkau akan dimintai pertanggungjawaban atas perbuatanmu. Oleh sebab itu, berhati-hatilah dalam menjalankan hidup kita. Usia kita hanya 63 tahun. Selebihnya adalah bonus. Allah masih memberikan kesempatan untuk kita bertobat. Tapi kalau kita tidak bertobat, maka bersiap-siaplah menyesal seumur hidup. Bahkan ketika kita menyesal,
dan menangis dan meneteskan air mata darah, maka sedikit pun tidak akan menggoyahkan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, marilah kita semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat nasuha, menyadari setiap perbuatan kita bahwa sesungguhnya kita akan kembali kepada Allah dan kita pasti akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, di penuh dengan mubarak ini, marilah kita semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menata hidup kita agar hidup kita lebih bermanfaat dan bermakna bagi diri kita dan keluarga kita serta untuk orang lain. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.

kaum muslim muslimat yang berbahagia di mana saja berada. Sari bata malam berikut di mana saja berada, kebersamaan kita di malam hari ini, saya akan hadirkan kembali lagu bernuansa islami. Kita jelang pukul 19 waktu Indonesia Tengah, kami akan hadir di apresiasi budaya lokal sesaat lagi.

Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata baik atau diam. Baik atau diam.

Lima Sahabasiah, hiduplah Abu Abdullah Al-Harts Al-Muhasibi, seorang sufi. Dia dinamakan Al-Muhasibi karena dia sangat berhitung akan dirinya. Dia sangat alim dan ucapan-ucapannya penuh makna. Di antara pernyataan-pernyataannya yang masih pantas kita renungkan sekarang adalah, umat manusia yang baik adalah mereka yang tak terpengaruh akhiratnya oleh dunia. Tidak pula meninggalkan urusan dunia karena akhirat. Sebaik-baik kelakuan adalah tahan dari kesukaran dan kesakitan. Sedikit marah, luas belas kasihan, lemah lembut, dan indah setiap tutur katanya. Orang-orang zalim akan kiamat meski dipuji, dan orang yang dizalimi akan selamat meski dicela. Orang-orang yang selalu kecewa, termasuk fakir, meskipun mereka punya harta yang

0: kita berada berobat pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Sahabat budaya, sop saudara adalah makanan khas Sulawesi Selatan dari Kabupaten Pangkep yang diciptakan oleh Haji Abdullah atau Haji Dullah sekitar tahun 1950-an hingga 1960-an di Kota Makassar. Sop saudara merupakan khas suku Makassar dari Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, berupa hidangan berkuah dengan bahan dasar daging sapi yang biasanya disajikan bersama bahan pelengkap seperti bihun, perkedel, kentang, jeroan sapi, misalnya paru goreng dan telur rebus. Masakan ini umumnya dikonsumsi bersama dengan nasi putih dan ikan bolu bandeng bakar.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: casa.
1: Baik sobat budaya, di mana saja berada, kita masih bersama di malam hari ini seperti biasa di apresiasi budaya lokal, dan sementara kita akan bersama dengan narasumber kami. Sesaat lagi kita dengarkan dulu satu kelang berikut ini.

0: Iya, sahabat budaya di mana saja berada, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Kita berjumpa di Apresiasi Budaya dan alhamdulillah hari ini saya sudah bersama narasumber kami, yaitu Ibu Arianti Sultan SSN MSN. Beliau adalah dosen ISBI Sulsel Prodi Teater. Hari ini kita bicara tentang jejak budaya dalam memori tubuh lansia. Seperti apa sahabat budaya? Kita akan menyapa dulu Ibu Rara, saya bisa panggilnya Ibu Rara. Assalamualaikum Ibu Rara, selamat malam.
1: Assalamualaikum.
0: Apa kabar Ibu Rara?
1: Alhamdulillah baik, ini suara saya kedengaran
0: gak? Alhamdulillah, ya? Kedengaran Ibu Rara. Oke, terima kasih ya sudah hadir bersama kami Ibu Rara. Malam hari ini kita akan bicara tentang jejak budaya dalam memori tubuh lansia. Mungkin Ibu Rara bisa ditonton juga di YouTube maupun Facebook kami Pro4 RRI Makassar. Nah Ibu Rara, kita mau tahu ini, apa yang melatar belakangi dibuatnya kegiatan teater dengan tema jejak budaya dalam memori tubuh lansia? Dan sebenarnya tanggal berapa akan diadakan acara ini? Silakan Ibu Rara.
1: Ya, sebelumnya kegiatan ini akan berlangsung di tanggal 15 September 2026 di Rumah Taat Space di Kota Makassar. Nah, untuk konsep kegiatannya, yang merangsang awalnya saya untuk menciptakan karya ini atau menyusun konsep karya ini adalah ketika ini dari basic literasi ya. Saya membaca sebuah buku. Buku itu menceritakan tentang bagaimana para penari-penari Pakarena yang ada di Takalar itu mampu menari semalam suntuk. Buku itu berjudul Pakarena dalam Pesta Jaga di Kabupaten Takalar. Kebetulan buku itu ditulis oleh Ibu Sumiani HL, itu salah satu dosen UNM, Dr. Sumiani HL. Dan dari buku itu menjelaskan tentang tari Pakarena di mana penarinya itu punya stamina yang kuat. Mereka bisa menari semalam suntuk dengan menggunakan metode yang namanya pembebasan rasa. Nah, dari metode pembebasan rasa ini menarik perhatian saya. Bagaimana caranya ya, metode ini saya terapkan pada lansia. Nah, metode pembebasan rasa itu seperti yang dijelaskan di buku itu mengatakan bahwa penari itu sudah betul-betul membebaskan rasanya dalam menari, tidak ada lagi terpatok hafalan. Mereka betul-betul menari dari dalam hatinya, betul-betul santai menikmati tariannya. Nah, metode ini kemudian merangsang saya untuk saya terapkan pada lansia dengan capaian apakah dengan metode pembebasan rasa yang kemudian saya sedikit mengkreasikan menjadi metode kebebasan rasa. Apakah kemudian metode ini bagaimana kalau kita terapkan pada subjeknya adalah lansia? Itu pertama yang merangsang saya untuk menghadirkan sebuah karya inovatif dengan melibatkan lansia sebagai subjeknya. Yang kedua, ini subjektif ke saya sih. Sekarang ini usia saya sudah 40 tahun lebih, 20 tahun ke depan. Saya akan menjadi lansia dan saya berharap tetap sehat dan produktif di usia itu. Amin. Jadi setidaknya saya bisa membangun ruang-ruang kreatif dari sekarang gitu. Jadi itu ke depannya.
0: Nah, Ibu Rara, mengapa pengalaman dan kehidupan lansia ini dipilih sebagai bagian dari pertunjukan teater ini? Kan usianya sudah lansia. Biasa kadang-kadang ya kakinya sudah tidak bisa bergerak. Mohon maaf ini. Lututnya sudah ya, pinggangnya juga sudah. Ya begitulah, Ibu Rara. Silakan Bu Rara. Boleh.
1: Justru itulah sebenarnya yang menarik menarik hati saya karena paradigma-paradigma bahwa di usia lansia mengatakan bahwa mereka sudah tidak kuat. Ternyata itu tidak juga. Itu saya pengen cari tahu nih, apakah benar ketika kita lansia menutup ruang kita untuk kreatif karena keadaan fisik. Tapi setelah mencoba latihan selama beberapa kali ternyata mereka sanggup, mereka makan bahkan semangat meskipun tekniknya mungkin tidak sebagus atau tidak seperfect teman-teman yang usianya masih muda gitu. Itu yang terjadi.
0: Nanti rencananya Ibu Rara menghadirkan berapa orang nih lansia yang akan menari kira-kira?
1: Ada 10 lansia. Ada 10 lansia, kemudian kami kerjasama dengan sekolah lansia yang ada di Antang.
0: Ya,
1: Jadi pertamanya kan kami searching dulu di mana ya kami mendatangkan lansia yang mau berpartisipasi dalam kegiatan ini. Ternyata di Antang itu ada sekolah lansia di bawah binaan BKKBN.
0: Oh iya.
1: Itu akhirnya kami mendatangi, kemudian diskusi bersama, dan mereka setuju untuk bekerja sama dengan kami dengan catatan menjalankan latihan selama 20 kali. Termasuk geladi dan pertunjukannya di tanggal Selasa, di hari Selasa itu.
0: Oke. Apa yang dimaksud dengan memori tubuh dalam konteks kegiatan teater ini, Bu Rara? Silakan.
1: Gini, masing-masing orang itu menyimpan memori tubuhnya sendiri. Misalnya memori tubuh itu dilatar belakangi oleh pengalaman hidupnya. Misalnya aktivitas-aktivitasnya, kemudian ingatan-ingatannya. Nah, segala sesuatunya itu akan membuat jejak-jejak ketubuhannya itu tersimpan dan itu bisa kita munculkan kembali melalui stimulus-stimulus yang kita jadikan konsep. Contoh misalnya ya seorang petani misalnya. Seorang yang aktivitas kesehariannya adalah seorang petani. Kemudian mungkin kita bisa menggali nih dari ketubuhan seorang petani itu seperti apa sih kalau kita transformasikan ke dalam sebuah bentuk pertunjukan tari atau teater misalnya. Atau misalnya di dalam ingatannya ada peristiwa-peristiwa yang membuat dia bersedih, membuat dia senang. Nah, bagaimana peristiwa itu kita influence, dia ceritakan kembali melalui bahasa tubuhnya.
0: Begitu. Oke.
1: Terus satu lagi juga poin bahwa dalam kegiatan ini bukan seperti kegiatan tari-tari pada umumnya yang kemudian di situ harus menyesuaikan bentuk, ada teknik yang harus saklek, tapi di sini kami memberikan kebebasan, namanya saja metode kebebasan ekspresi, memberikan kebebasan kepada para lansia untuk bergerak sesuai dengan apa yang tersimpan dalam tubuhnya. Nah, gerakan-gerakan mereka tersebutlah yang kami rangkai menjadi sebuah pertunjukan tari.
0: Oh, begitu. Jadi setiap orang itu beda-beda ya, Bu Rara, gerakannya?
1: Iya. Iya. Masing-masing orang kan Bu Anti aja kan pasti kalau saya suruh menari, saya kasih influence, pasti bentuk tubuhnya akan berbeda dengan saya, dengan yang lain gitu.
0: Baik, Bu Rara, apakah ada gerakan tubuh lansia yang menjadi bagian dari cerita dan pertunjukan teater nanti? Mungkin tadi Ibu Rara bilang bebaslah, terserah. Terus ada batasan-batasan tidak? Iya, umpama durasinya atau bagaimana, Ibu Rara?
1: Kalau durasi ya, kita mungkin akan menggunakan 20 menit durasi, tetapi itu terbagi menjadi berbagai part. Karena tetap ada koreografi, karena di sini juga, sebenarnya di sini saya bukan koreografernya, tapi saya pengusul atau penggagas kegiatan ini. Saya juga bekerja sama dengan koreografer itu, namanya Nurul Inaya, dosen Unismu. Itu sebagai koreografer, dan kami selalu berdiskusi bagaimana merangkai geraknya. Merangkai gerak-gerak yang dihasilkan. Kemudian sekali lagi apa yang mereka ciptakan, apa yang mereka hasilkan dari tubuhnya, itulah yang kami rangkai. Meskipun dalam konteks koreografi pertunjukannya tetap ada yang kami rangkai, yang kami susun koreografinya, ada struktur koreografinya, tapi gerak-geraknya ini berasal dari para lansianya sendiri.
0: Begitu. Jadi bebas berkreasi, Mbak, Bu Rara ya. Baik, Bu Rara, nilai-nilai budaya apa yang ingin diangkat melalui kisah para lansia ini? Kan kalau kita lihat Pak Karena saja punya makna tersendiri ya. Itu adalah tari pada saat kita panen raya begitu. Nah, kalau ini nilai budaya apa yang tercantum di dalamnya?
1: Sebenarnya kalau ngomongin nilai budaya itu masing-masing lansia pasti punya pemahaman sendiri tentang kebudayaannya. Nah, akan ada nilai kebersamaan di dalamnya, nilai kerjasama, ada juga nilai gotong royong misalnya. Karena ini kan walaupun mereka mengekspresikan masing-masing tubuhnya, ini juga dianggap sebagai kerja satu tim. Ya, kalau misalnya kita melihat ada nilai sipaka tahu, sipaka labiri, sipaka ingat di situ. Yang akan kami angkat karena berkumpul dalam 10 orang dalam proses yang lumayan panjang itu kan pasti butuh interaksi, di mana interaksi itu kan kita bercermin pada nilai 3S dalam budaya kita. Itu tadi sipaka tahu, sipaka ingat, sipaka labiri dalam menciptakan sebuah pertunjukan seni.
0: Okay. Dan Ibu Rara sendiri yang menggagas ini ya, Bu Rara ya. Wah. Ya. Baik, Ibu Rara kembali. Bagaimana cara menggali pengalaman atau kenangan budaya yang masih tersimpan dalam diri para lansia? Kita tahu lah lansia itu biasa kadang-kadang ada beberapa yang sudah tidak mengingat begitu. Ya, silakan Bu Rara.
1: Yang pertama kan masih berpijak juga pada metode pada umumnya. Yang pertama kita memang olah tubuh dulu, olah nafas, kemudian relaksasi, kemudian kita mencoba untuk memberikan stimulus dengan beberapa kalimat-kalimat yang kemudian membangkitkan apa yang ada dalam pikiran dan memori tubuhnya. Juga bisa dengan musik, jadi dengan mendengarkan musik seperti ini contohnya. Kita mendengarkan suatu musik yang musik itu pernah menjadi bagian dari aktivitas kita hari-hari, sehari-hari. Itu kan membangkitkan kenangan kita di masa lalu, sehingga dengan musik itu, dengan mendengarkan musik itu menstimulus tubuh kita untuk bergerak. Namanya dalam tari itu rangsang audio. Gitu. Atau kita mempertontonkan mereka video-video tentang alam yang kemungkinan bisa membangkitkan kenangan-kenangan mereka di masa lalu. Bahkan mungkin mereka bisa bercerita tentang pernah terlibat dalam ritual-ritual atau kegiatan-kegiatan kebudayaan apa. Itu semuanya menjadi influence buat lansia-lansia untuk menstimulus tubuhnya untuk bergerak.
0: Nah, dalam hal ini Ibu Rara, beberapa hari dalam melatih mereka, adakah gerakan-gerakan yang Ibu Rara lihat bilang, oh iya dia ingat dulu waktu dia menanam atau dulu dia mungkin panen raya, menumbuk padi begitu, ada seperti itu Bu Rara yang sudah tergambar begitu dengan gerakan mereka?
1: Banyak sih sebenarnya unsur-unsur seperti itu. Salah satunya pada gerakan-gerakan yang mencerminkan peristiwa sedih dalam hidupnya, peristiwa bahagia dalam hidupnya. Kemudian misalnya ada yang suka senam. Kayak ada yang suka ada senam. Jadi mereka menghadirkan semua itu, yang lainnya berusaha untuk mengikuti. Seperti itu. Jadi lebih pada pengalaman hidupnya, peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam hidupnya. Bahkan ada yang kemudian ingin berpuisi. Kami memberikan ruang. Ada juga yang dalam pertunjukan ingin bernyanyi, ya kami memberikan ruang untuk itu.
0: Ini durasinya berapa menit ini Bu Rara, kira-kira pertunjukan yang akan
1: kurang
0: dilakukan
1: lebih
0: nanti?
1: 20 menit. Tapi diawali dengan ada namanya opening performance. Kami mengundang salah satu komunitas seni di Makassar, namanya Kerabat Performance. Itu menjadi tari pembuka. Kemudian Kerabat Performance ini yang terdiri dari dua orang itu nanti juga akan terlibat di part ketiga dalam karya ini.
0: Begitu.
1: Jadi ikut nari.
0: Lalu selepas itu para lansia yang bergerak, ada juga nyanyi Bu Rara?
1: Ada yang mereka menyanyi. Ada yang baca puisi, ada yang mau menunjukkan amarahnya ketika mengingat sesuatu yang membuat dia marah, ada yang ketakutan, ada yang trauma, dan banyak.
0: Memang di konsepnya Ibu Rara ini memang panggungnya khusus untuk para lansia begitu Bu Rara ya. Bukan pada konsep-konsep yang biasa Ibu Rara tampilkan dengan ikonik masing-masing begitu.
1: Iya, enggak. Kalau biasanya metode koreografi yang sering dilakukan itu, koreografer bikin bikin gerakan, kemudian penari meniru gerakan tersebut. Kali ini saya mencoba untuk membalik. Para penari dalam hal ini lansia yang menciptakan geraknya, koreografer hanya merangkai.
0: Gitu. Jadi sudah ada waktunya. Ya nanti ibu umpama contoh ibu Anti nanti nomor satu yang masuk silakan menari begitu.
1: Ya. Kami tetap konsep itu. Kami tetap menyusun itu.
0: Begitu. Baik. Ibu Rara kita jeda dulu ya. Nanti kita akan kembali saat lagi. Kita dengarkan dulu satu kelong berikut ini.
1: Oke deh.

Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai Hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.

0: masih mendengarkan Nusantara Malam Pro 4 RRI Makassar.
1: Baik, melanjutkan perbincangan kita malam hari ini bersama Ibu Rara, sahabat budaya. Beliau adalah konseptor juga di acara Jejak Budaya dalam Memori Tubuh Lansia. Kita akan melanjutkan perbincangan kita bersama Ibu Rara. Tadi ada beberapa sudah beliau uraikan tentang acara ini akan dilakukan oleh Ibu Rara dan rekan-rekannya untuk mengingatkan kembali memori para lansia. Apa yang mereka lakukan dulu hingga membuat mereka ada yang menangis, ada yang tersenyum, bahkan ada yang mungkin tertawa, Bu Rara ya. Baik, Bu Rara, kembali lagi kita berbincang. Nah, Bu Rara, apakah ada tradisi atau kebiasaan permainan, tarian, atau cerita masa lalu yang menjadi inspirasi dalam pertunjukan ini sampai Ibu Rara ingin mengangkat ini? Ataukah memang Ibu Rara mengingat nanti kalau saya tua juga akan seperti itu ya? Memori saya seperti apa ya? Kan Ibu Rara itu yang saya tadi bilang bahwa kadang-kadang lupa Miki. Ditaruh Miki itu di barang di mana satu jam saja berikutnya dilupa Miki. Enggak usah sampai jauh-jauh kan. Ya, kita lah yang umur-umur begini. Karena saya tadi taruh di situ. 2 jam berikutnya di mana itu barangku kusimpan di mana? Nah, ini Bu Rara, apakah ini juga suatu yang membuat Ibu Rara tertarik begitu? Iya, silakan Bu Rara. Iya. Bu Rara, mic-nya kayaknya belum terbuka ya, atau gimana ya? Iya, Bu Rara, mohon maaf. Iya, silakan.
2: Iya, misalnya begini ya, tubuh saya misalnya menyimpan sebuah pengalaman, ini khusus tubuh saya karena mungkin saya kuliahnya di Jawa misalnya.
1: Iya.
2: Jawa, dan saya menari, banyakkan menari Jawa.
1: Mm-hmm.
2: Nah, otomatis tubuh saya itu juga banyak bergerak dan ada rasa-rasa Jawanya, rasa-rasa tarian Jawanya.
1: Mm-hmm.
2: Entahkah itu saya pernah belajar tari tradisional yang dari Jawa, atau kemudian setelah saya kembali ke sini, saya belajar lagi tari tradisional yang ada di Sulawesi Selatan, tari Pakarena, tari Padupa, dan lain sebagainya.
1: Yeah.
2: Itu kemudian tersimpan dalam tubuh saya.
1: Yeah. Mm-hmm.
2: Dan ketika kemudian saya disuruh menari tanpa berpikir, tubuh saya bergerak sesuai dengan memori yang tersimpan.
1: Mm-hmm.
2: Dan ada rasa-rasa, ada rasa-rasa Jawanya, ada rasa-rasa Sundanya. Misalnya saya pernah belajar tari Sunda, saya pernah belajar tari Kalimantan dan lain sebagainya. Mm-hmm. Ada rasa-rasa ininya. Nah, yang seperti itu. Kemudian kalau konteks lansia, misalnya ada lansia yang kecilnya, ada kebiasaan-kebiasaan dia suka mencuci misalnya. Mm-hmm. Aktivitas kebiasaannya yang dia lakukan. Nah, aktivitas itu kemudian dia tuangkan lagi melalui gerak-gerak, meskipun geraknya tidak harus realis ya, tidak harus kayak pantoman misalnya, tidak, tapi distilisasi, diperindah, sehingga menjadi sebuah pertunjukan.
1: Yeah.
2: Atau ada beberapa lansia yang juga terlibat dalam kegiatan-kegiatan upacara tradisional, yang itu kemudian tersimpan di ingatannya. Dan itu kemudian diungkapkan lagi melalui gerak-gerak.
1: Iya. Ada pegang macam alat begitu Bu Rara untuk mereka menari begitu? Atau ada? Iya. Oke. Silakan Bu Rara.
2: Di sini koreografer kan kemarin menyarankan ketika diskusi, karena kita ini kan berada di wilayah Sulawesi Selatan dan identik dengan properti kipas.
1: Iya.
2: Itu kipas dan kemudian kita gimana kalau di endingnya karya ini kita sama-sama untuk selain mengungkit kembali pengalaman ketubuhan, kita juga menampilkan salah satu kebudayaan kita, yaitu tari. Tari yang menggunakan properti kipas. Jadi di ending nanti para lansia diajak untuk menari dengan menggunakan properti kipas yang menjadi ciri khas salah satu tarian kita, tari Tepakarena misalnya. Kebetulan salah satu lansia yang saya libatkan di sini adalah juga dosen UNM, namanya Ibu Andi Padalia. Dia juga adalah pengajar tari-tari tradisi yang ada di UNM. Dan itu menginfluence teman-teman yang lain untuk menari dengan menggunakan kipas tadi. Walaupun mungkin tidak seperfect penari-penari yang lainnya ya, tetapi bukan bentuk poin dari kegiatan ini. Tapi bagaimana mereka belajar menari, bagaimana mereka belajar bergerak, bagaimana mereka sehat jiwa dan raganya. Itu capaiannya dalam ini, karena kan kadang-kadang kalau kalau menuju lansia kan kita tuh pengen tuh gak mikir apa-apa ya, pengen senang-senang aja,
1: Betul.
2: pengen slow living misalnya yang lagi tren sekarang, pengen tanpa tekanan lah, pengen
1: Betul.
2: bergerak tanpa ada. Nah, kalau kita kaitkan dengan dance for therapy, di sini juga arahnya ke situ, bagaimana tari dan gerak itu menjadi terapi agar lansia ini lebih sehat jiwa dan raganya. Makanya saya selalu ingatkan ibu-ibu atau kami biasa panggil oma-oma, tolong jangan ada tekanan, tekanan, jangan terbebani dengan apapun dalam karya ini. Silahkan bergerak yang membuat Anda merasa nyaman, enjoy, senang, tubuhnya sehat, jiwanya sehat.
1: Pakai baju adat juga, Ibu
2: Iya,
1: Rara?
2: ya, kami menggunakan baju baju adat, baju bodo, lengkap dengan aksesorisnya.
1: Wah.
2: Dengan
1: seru,
2: berbagai warna.
1: Seru kayaknya.
2: Ya.
1: Dan ini,
2: jadi kan
1: iya,
2: di pikirnya ketika awal-awal pertama kali saya datang sosialisasi di sekolah lansia, mereka tuh pikir saya hanya datang dan mengajarkan mereka bergerak, tidak ada pertunjukan. Setelah saya sampaikan bahwa nanti kita endingnya ada pertunjukan, dia tuh iya ada pertunjukan, iya ada musiknya juga, ada artisnya juga, ada panggungnya juga, ada sound, ada lighting. Kemudian menggunakan busana adat, nanti akan dirias juga. Ya, saya pikir, aduh, mereka tidak akan tertarik nih, mereka mungkin kaku nih. Ternyata saya salah, mereka justru tambah semangat, bahkan lebih semangat dari kami para panitia yang muda-muda.
1: Jangan salah, mereka itu eksis loh, Bu Rara.
2: Saya juga sampai heran ya, perasaan kan kita kan generasi-generasi yang lama ya. Saya pikir, di usia lansia paling apa sih yang kita mampukan, paling sudah sedikit-sedikit bergerak udah sakit encok lah. Ternyata kayak mereka tuh kayak tidak punya sakit sama sekali. Dan sebelum saya lakukan kegiatan ini, saya riset dulu. Yang pertama kan wawancara, saya buat kuesioner, otomatis saya juga harus menjaga kesehatan mereka kan, apakah ada penyakitnya, apa yang perlu dihindari, jam istirahatnya. Bahkan ada pendampingnya, harus ada pendampingnya di masing-masing lansia, karena itu resiko juga, kasihan juga kalau mereka dipaksakan. Jadi kami tidak, kami selalu menggunakan waktu latihan sesuai dengan batasan-batasan mereka. Misalnya latihan 1 jam, mereka sudah capek, udah kita stop. Tapi ternyata di lapangan itu kita yang sudah capek, mereka masih mau latihan.
1: Itu dibilang mungkin Bu Rara di apa nenek-nenek tuh kembali muda begitu.
2: Dan lebih heboh dari kita
1: ya,
2: ini.
1: Allah Akbar. Nanti Ibu Rara pas mungkin proses make up ya, kurang ki alis kok. Pasti begitu
2: mungkin,
1: nanti gitu.
2: Mungkin dia yang pengen jreng.
1: Iya, kurang ki anu bulu mataku ini, tambah-tambah dulu kayak badai begitu ya mungkin.
2: Dan di Makassar itu khususnya di Makassar yang masih jarang ruang-ruang kreatif yang melibatkan lansia sebagai subjek. Kebanyakan kan lansia digunakan sebagai penonton saja, bukan sebagai pelaku dari seni. Nah, ini sekedar sharing pengalaman saja. Ini sharing pengalaman. Kemarin saya sempat ada kegiatan di Perancis selama 1,5 bulan. Itu di sana ada festival internasional folklore dan kami beberapa kali pentas di panti jompo. Jadi kami datang untuk menghibur para lansia di panti jompo, dan luar biasa di usia mereka yang ada bahkan yang 100 tahun itu masih sehat. Dan panitia-panitia yang mengurus kami di sana itu yang menyiapkan makanan itu kebanyakan lansia. Aku bilang, wow, mereka masih sangat sehat, mereka masih sangat ini. Saya tanyakan kenapa kok di usia segini masih sehat. Yang pertama memang pola makan ya, pola hidup. Yang kedua, mereka menikmati hidup. Mereka tidak mau di usia lanjut hanya duduk di rumah. Mereka pengen berkegiatan. Itu yang mereka terlihat lebih sehat.
1: Oke. Bu Rara, terus yang di sana itu memang mereka punya juga komunitas begitu?
2: Iya.
1: Asrama.
2: Mereka punya komunitas di Panti Jompo. Mereka memang punya lembaga sendiri yang merangkul lansia-lansia ini.
1: Berarti senam juga ya? Sama dengan lansia kita di sini Bu Rara juga ada senamnya, ada kegiatan juga.
2: Nanti kan ada senam poco-poco juga mereka mereka di sana, karena ada salah satu lansia yang memang instruktur senam.
1: Oh begitu.
2: Dan dia pengen menampilkan itu.
1: Wow. Hebat. Kayaknya ini patut dinonton ya, Bu Rara.
2: Iya, iya. Monggo, monggo.
1: Semoga lu, semoga libur gitu. Oke, kegiatannya ini Ibu Rara di sponsori oleh siapa saja dan kapan ya kegiatannya ini? Jam berapa, Bu Rara? Tabe.
2: Iya. Oke, kegiatan ini kan sebenarnya hibah dari Dana Indonesiana. Hibah dari Indonesiana, dari Kementerian Kebudayaan. Ini saya mengajukan, mengusulkan kegiatan ini di tahun 2025. Cuma memang lini masa atau realisasi kegiatannya itu baru di 2026. Dan nanti pertunjukannya itu jam 7:30 atau habis isya lah mulai.
1: Tidak ngantuk itu lansianya, Bu Rara?
2: Ya ampun, itu lansia semua. Saya, aku bilang saya sudah capek. Mereka tuh masih, ayo lagi Bu, ayo lagi Bu. Aku bilang, Bu hati-hati bergerak, gak usah terlalu ini. Lutut aman, lutut aman. Katanya aman.
1: Ih tahu, waduh.
2: Jadi ada ada seru-serunya. Saya pikir nanti saya akan stres nih atau lansia stres. Ternyata banyak lucu-lucunya dan ini ada beberapa lansia di sana. Sering kalau datang, namanya juga ibu-ibu, oma-oma tuh datang bawa makanan, bawa ruak lah, bawa kue apam lah, bawa bawa songkol lah. Pokoknya mereka tuh jadikan ini tuh tempat buat bertemu, berinteraksi, senang-senang, berinteraksi dengan kami yang muda. Karena kan panitia-panitia di sini, ketua, koreografer itu kan masih muda-muda semua. Bagaimana kolaborasi antara generasi yang lansia atau tua dengan generasi muda itu bisa terjalin dalam kegiatan ini, bisa bersinergi.
1: Iya. Oh, jadi bukan hanya lansia yang tampil nanti di acara ini, Bu Rara ya. Ada juga yang muda ya.
2: Ya, ada. Nanti kan ada kontrasnya nanti. Nanti akan dibuat bagaimana kontrasnya sih, gerakan-gerakan yang penarinya masih energik dengan lansia, kemudian kita kolaborasi.
1: Oh, jadi nanti ada kolaborasi tari yang dilakukan ya, ya Bu Rara. Aduh, seru kayaknya. Kayaknya harus ditonton ya, Bu Rara. Kalau nonton tuh gratis ya, Bu Rara?
2: Gratis, terbuka untuk gratis. Umum. Cuma mungkin bisa lebih cepat datang karena para lansia ini kan akan mengundang anaknya, cucunya, tetangganya.
1: Oh begitu, aduh. Kalau tempatnya tidak muat, berarti kita harus berdiri nontonnya ya. Heboh kayaknya. Boleh bawa makanan juga ya, Bu Rara ya.
2: Boleh, kami juga menyiapkan kok. Jadi catatan juga selama latihan itu kami menyiapkan snack-snack itu berupa yang rebus-rebusan. Karena kami juga memikirkan ketika kita bekerja sama dengan vendor konsumsi, itu harus menyesuaikan dengan makanan-makanan yang sehat untuk lansia, kayak kacang-kacang rebus untuk snack-nya, kemudian yang rebus-rebusan lah, ubi rebus, kayak gitu. Jadi kami memperhatikan juga dari sisi itunya.
1: Oh begitu, oke. Aduh, kayaknya seru begitu. Nah, Bu Rara, dalam melatih ataupun juga dalam beberapa waktu ini bergelut dengan para lansia, apa tantangan yang dihadapi ketika melibatkan para lansia ini dalam sebuah pertunjukan teater? Apakah susah diatur atau apa nih, Bu Rara?
2: Kalau untuk lansianya, tidak ada masalah untuk diatur. Mereka enjoy, mereka senang. Cuma kendala dalam proses ini mungkin waktu ya. Menyatukan waktu antara tim lain dengan waktu dengan lansia. Karena kan timnya juga punya banyak kesibukan. Jadi mengatur waktu lah itu antara ini. Tapi alhamdulillah semuanya bisa kita selesaikan bersama, atur bersama.
1: Alhamdulillah. Jadi itu saja tantangannya, waktu saja ya, Bu Rara.
2: Cuma persoalan waktu, ya.
1: Kalau untuk perlengkapan, aksesoris dan lain sebagainya, tidak ada hambatan apapun ya, Bu Rara.
2: Tidak ada. Itu kita memang sudah ada persiapan untuk itu.
1: Oh iya, tahu. Sudah dari 1 tahun yang lalu begitu.
2: Iya.
1: Oke, baiklah. Nah, menurut Ibu Rara sendiri, bagaimana teater dapat membantu menjaga ingatan budaya agar tidak hilang di tengah perubahan zaman? Apakah ini juga tujuan diadakan acara tersebut atau tampilan dari kegiatan ini, Bu Rara?
2: Tentu. Bagaimana, ini kan seperti kita tahu bersama bahwa kadang-kadang semakin tua kita semakin kehilangan memori kita. Salah satu tujuan kegiatan ini adalah kadang-kadang semakin tua kita semakin kehilangan memori kita.

0: Kegiatan ini mereka kadang-kadang ada yang tertawa karena mengingat kembali peristiwa-peristiwa yang mungkin sudah hampir terkubur gitu.
1: Ah, begitu.
0: Nah, saya pernah seperti ini, tetapi
1: Iya.
0: catatan lagi itu tidak ada paksaan. Kami tidak ingin memaksakan lansia mengingat peristiwa sedih, tapi saya lebih senang kalau lansia itu mengingat peristiwa yang bikin mereka tertawa. Contoh ya, ada salah satu lansia yang baru kehilangan suaminya tuh. Tapi ketika proses itu kok kayak kayak santai santai. Kenapa? Saya tanya, ini kok tidak kelihatan bersedih, sedangkan ini dia bilang kayak gini, kalau saya bersedih terus nanti saya sakit Bu Rara, jadi saya berusaha untuk tetap bahagia. Nah itu kan bukan bukan hanya lansia yang belajar ke kami tentang kehidupan, tapi kami justru banyak belajar. Bukan hanya lansia belajar tentang tari, belajar tentang gerak, justru kami generasi muda banyak belajar tentang kehidupan. Bagaimana bagaimana legowo, bagaimana menerima menerima diri. Kadang-kadang kan di usia sekarang nih, ketika kita masih fit, kita kayak kayak kayak nggak pengen terima tua kan, nggak pengen tua lah. Nah, kayak pikirin suatu saat saya akan tua, suatu saat saya akan renta, saya akan tidak bisa ngapa-ngapain. Sekarang saya masih bisa menari berjam-jam, saya masih masih kuat menari. Suatu saat saya akan renta. Tetapi dengan berkolaborasi dengan mereka, saya tuh secara ke saya ya, saya belajar, oh hidup memang harus diterima, hidup memang harus seperti ini, hidup memang harus dijalani. Kenapa saya tidak harus takut menerima masa depan? Kalau saya kelak akan tua, ya memang semua orang akan tua, dan kenapa saya tidak bisa menikmati seperti mereka menikmati itu?
1: Dan mungkin juga lingkungan itu berpengaruh ya Bu Rara ya untuk
0: Iya.
1: para lansia tersebut ya. Apa di apa diceritakan bahwa ya saya hidupnya hitung uang saja begitu di kepala saya begitu. Iya, Bu Rara dia tidak memikirkan yang lainnya tapi dia bilang, "Ah, berapa nih tabunganku di dalam bank saat ini?"
0: Masing-masing punya cerita dalam hidupnya. Mereka masing-masing punya cerita dalam hidupnya.
1: Karena ini ada contoh nih.
0: Ya.
1: Ayah orang tua di rumah itu ada berapa uangku di tabunganku sekarang itu. Dia nggak mikir yang lainnya. Pokoknya dia punya uang itu dia mau pakai untuk beli baju, beli makanan, suka-sukanya dia. Hoya-hoya. Dia nggak mau pikir uangnya itu. Uangnya itu pokoknya harus, ah uangku harus begini. Pokoknya tetap harus begitu. Bila perlu bertambah gitu. Ya orang tua sekarang itu gitu Rara.
0: Ya begitu-begitu menarik loh kalau kita kita libatkan misalnya.
1: Sayangnya itu
0: Ya.
1: ada memang orang-orang yang hanya mikir uangnya terus dia tidak mau
0: Ya.
1: bergerak begitu ya.
0: Ya.
1: Hanya tahu urus uang saja, tidak mau olahraga, tidak mau yang mana-mana ya ini dia yang susah juga dibangun imunitasnya. Oke, okay. Baik Bu Rara, kita kembali lagi. Apa pesan yang ingin Ibu Rara sampaikan ke generasi muda melalui kisah dan pengalaman para lansia dalam pertunjukan ini? Tapi mungkin dulu bisa diceritakan konsep dari acara ini, Bu Rara. Iya, boleh.
0: Jadi memang kegiatan ini melibatkan 10 lansia, di mana mereka itu bergerak berdasarkan pengalaman tubuhnya, memori-memori yang tersimpan dalam ingatannya. Kemudian dari situ nanti akan dirangkai menjadi sebuah pertunjukan. Dan di mana outputnya satu karya yang kreatif, inovatif. Yang kedua adalah kesehatan fisik, jiwa dan fisiknya sang lansia. Kemudian bagaimana generasi muda dan generasi tua bisa berkolaborasi bersama dalam satu karya, itu dalam satu proyek. Dan nextnya juga, saya berharap ini tidak sampai di sini ya, akan ada part 2, part 3-nya yang tetap melibatkan lansia, dan tidak hanya pertunjukan di Makassar, mungkin kita bisa keliling ini. Kan outputnya juga akan ada jurnal penelitian, ada jurnal yang berdasarkan seberapa kuat sih stamina lansia ketika mereka harus menari dengan membebaskan rasanya, apakah dia juga mampu menari selama berjam-jam. Itu capaian di part 2.
1: Oh,
0: Untuk saat
1: begitu.
0: sekarang masih ya.
1: Nah, setelah pertunjukan selesai, apa harapan Ibu Rara terhadap pelestarian budaya dan keberlanjutan kegiatan seni yang melibatkan lansia? Mungkin tahun depan atau 2 tahun depan rencana, ini masih rencana ya Bu Rara ya.
0: Iya,
1: terus
0: ya.
1: Goceknya juga harus banyak kayaknya, oke? Atau mau kerjasama dengan apa lagi gitu ya. Kan kita tahu lah kalau membuat suatu teater atau juga kegiatan makan uang yang

0: Bukan sedikit. Ya. Orang sewa baju saja berapa? Udah 10 orang lagi Bu Rara. Ada sponsor luar selain dari Dinas Kebudayaan atau apa nih Bu Rara?
1: Boleh, untuk silakan. Sementara ini masih kita pure menggunakan dana Indonesia Nara, Indonesiana 2025 ya untuk ini. Tapi nextnya saya akan juga berusaha untuk bekerja sama dengan sponsor-sponsor lain untuk membuat lansia ini tidak hanya di sini. Jadi rencana kan setelah ini saya tetap akan berkomunikasi dengan mereka, tetap akan datang ke sekolah lansia di Antang, Makassar itu. Saya tetap akan melatih mereka supaya ini menjadi continuity terus penerus dan mungkin di luar sana selesai menonton pertunjukan ini akan terinspirasi juga untuk menciptakan ruang-ruang kreatif untuk lansia. Misalnya ya, karena suami saya pembatik, mungkin hari ini kita belajar nari, nextnya kita akan belajar membatik bersama lansia misalnya. Jadi saya pengen juga adalah seniman-seniman lain yang bisa berkolaborasi, melibatkan lansia, seniman musik misalnya lansia diajak untuk membuat sebuah paduan suara dengan pertemuan lansia. Bagaimana sih metodenya melatih paduan suara teman-teman lansia misalnya kayak gitu. Jadi berharap kedepannya itu tidak selesai sampai sini, akan banyak kolaborator-kolaborator lain, seniman-seniman lain dari bidang-bidang keilmuan seni yang lain yang juga memberikan ruang kepada lansia untuk berkreasi sesuai dengan mereka tanpa tekanan, tanpa paksaan.
0: Ibu Rara mau tidak punya rencana tidak undang dari luar daerah terus hadir di Makassar atau yang dari Makassar ke luar daerah lah para lansianya, tapi budgetnya lagi nih. Tantangan nih Bu Rara.
1: Okay. Ya. Itu mungkin di next-nya ya, saya akan mencoba untuk fundraising lagi. Dengan menggunakan menebar proposal lah, proposal kerjasama dengan lembaga-lembaga, yayasan-yayasan supaya mereka tetap aktif, tidak selesai sampai di sini.
0: Oke, Bu Rara, terima kasih banyak sudah hadir bersama kami. Sukses untuk kegiatannya dan RRI diundang ya. Semoga nanti saya bisa datang lah, semoga.
1: Terima kasih banyak juga Bu Anti.
0: Terima kasih Bu Rara.
1: Terima kasih banyak Bu Anti.
0: Sampai jumpa ya Bu Rara, sukses ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

hadirnya nanti kabar Anda berempat itu tandanya saya anti. Harus pamit dari ruang dengar tak. Terima kasih kebersamaannya. Sementara ada rekan saya Richard yang akan menemani dari pukul 20 hingga jelang pukul 00 malam nanti. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara Budaya Sulawesi Selatan.

0: Sahabat budaya, ceceng adalah alat musik perkusi tradisional khas Bali yang termasuk ke dalam jenis idiofon. Sumber bunyinya berasal dari bahan dasar alat musik itu sendiri. Instrumen ini menyerupai seperangkat simbal logam kecil berbahan perunggu atau tembaga yang diletakkan di atas sebuah dudukan kayu yang seringkali dipahat membentuk tiruan kura-kura ikonik berdasarkan mitologi Bali.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: Mozaik Budaya.
1: Ada temaki anak, temaki apo, yang artinya hukum tidak mengenal anak dan tidak mengenal cucu. Pesan ini sangat familiar di kalangan masyarakat Bugis. Dari seorang hakim atau topak bicara, Lapagala Nene Malomo jatuhkan pidana mati terhadap putranya sendiri yang sangat dicintainya karena telah terbukti mengambil kayu orang lain tanpa seizin dengan pemiliknya. Saat ditanya mengapa mempidana mati putranya sendiri dan apakah dia menilai sepotong kayu sama dengan jiwa manusia, maka dengan lantang Nene Malomo mengatakan hukum tidak mengenal anak dan tidak mengenal cucu.
2: Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan.

mempunyai mitologinya sendiri, dan dari mitologi lahirlah falsafah kepada manusia. Sama seperti mitologi Yunani, Mesir, dan juga Romawi, semuanya adalah bidang ilmu yang lahir akibat pemikiran masyarakat lampau. Salah satunya, Dewa Janus dari Romawi. Tahukah Anda? Dilansir dari British Museum and Almanac, bulan Januari dalam kalender Masehi ternyata diambil dari nama dewa bangsa Romawi, yaitu Dewa Janus. Dewa Janus adalah salah satu dewa sebagai pelindung gerbang atau dewa pintu. Janus digambarkan dengan dua wajah, satu melihat ke masa lalu, yang lain ke masa depan. Pada zaman Romawi kuno, gerbang kuil Janus dibuka pada masa perang dan ditutup kembali pada masa damai. Dan hingga kini, Dewa Janus diabadikan dalam kalender Masehi sebagai nama Januari, yang kita kenal sebagai awal bulan dalam kalender Masehi, bulan Januari.

0: aroma khas kemenyan dan kepulan asap sebagai tanda tradisi Asoro Maca tengah dilaksanakan.
1: Khususanilah daratnya Nabi Mustafa sallallahu alaihi sayyidina Muhammad al-Fatihah.
0: Bagi masyarakat Bugis Makassar, Asoro Maca atau berdoa bersama untuk leluhur atau orang tua yang telah meninggal dunia. Dilakukan turun-temurun saat Ambun Tuli Bulang atau menyambut bulan suci Ramadan. Dengan menyajikan makanan yang berkahnya diperuntukkan kepada leluhur atau orang tua yang telah meninggal dunia atau lampa riolo. Sesajen berupa songkolo lekleng, eja dan putih atau nasi dari beras ketan hitam, merah dan putih serta lauk pauknya.
2: Biasanya itu di keluarga kami kalau ziarah kubur ki dulu baru suruh baca ki. Karena dari dulu di keluarga kami itu asuruk baca ki satu minggu atau satu hari sebelum puasa ki untuk lampaku riolo kodong seperti bapakku, nenekku, kakekku sama keluarga yang lain yang sudah meninggal dunia. Ada itu yang dipersiapkan seperti songkolo putih, songkolo hitam, songkolo merah. Dicampur dengan lauknya itu ayam pelu kami, ikan pelu mara, ditambah sayuran. Kalau Bu Imang atau Bu Gurunya sudah mak baca atau memimpin doa, ditutup itu dengan baca Al-Fatihah. Kita makan bersama, mi memanggil orang bersama-sama itu.
0: Saat Bu Guru atau Bu Imam mulai membakar kemenyan, membaca doa permohonan kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia. Rasa syukur, haru, sedih berbagi satu, bahkan tak jarang meneteskan air mata.
2: Kalau mau ki itu masuk bulan Ramadan, ada mitu kodon rasa syukur, gembira, campur mi juga sedih. Karena ku ingat ki lagi dengan orang-orang yang ku sayangi. Sudah tidak bersama lagi kita berpuasa. Seperti itu bapakku. Padahal dia biasanya siapkan semuanya. Kalau mau ki masuk bulan Ramadan, dia yang kasih tahu ki apa-apa yang mau kita lakukan, apa-apa yang mau kita suruh baca. Kalau melihat ki makanan kesukaannya sepertinya itu ikan pari bakar dan pari akampu, ku ingat kila lagi bapakku kodong. Jadi setiap kak itu asuruk baca, disajikan semua makanan kesukaannya.
0: Suku Bugis Makassar di Sulawesi Selatan memiliki tradisi Asoro Maca yang dilakukan secara turun-temurun sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah karena bersama lagi dengan bulan Ramadan. Dengan melakukan doa bersama yang dipimpin oleh Pu Guru atau Pu Imam dengan menyajikan sesajen. Seperti yang diungkapkan pemerhati budaya Manei Sofian Deng Rangka berikut ini.
3: Asura Maca ini bukan hal yang dilarang. Karena Asura Maca itu dari kata asura berarti ada orang yang disuruh. Ada orang yang membaca doa dan ada yang menyuruh. Kenapa orang yang menyuruh ini boleh jadi dia tidak tahu membaca doa. Dan orang yang disuruh itu pandai membaca doa. Siapa itu yang pandai membaca doa? Biasanya rata-rata dalam orang bahasa Makassar itu orang Makassar yang dianggap itu bisa membaca doa itu adalah para imam. Kan begitu, para guru. Nah, sehingga kata Asura Maca ini berarti memanggil orang, memanggil Pak Imam, mengambil guru untuk datang ke rumahnya, membacakan doa atau mendoakan isi rumah itu. Nah, ada kebiasaan orang Makassar Asura Maca ini dia hidangkan makanan. Sebenarnya apa? Bukan makanannya yang dibaca. Mana ada makanan yang dibaca? Yang dibaca adalah doa dan tolong didengarkan itu Pak Imam kalau membaca doa, pasti doa yang dia baca.
0: Makanan yang disajikan beraneka rasa dipercaya sebagai simbol berbagi, sedekah, dan silaturahim.
3: Karena tadi rasa gembiranya itu menyusui Ramadan dan dia tidak tahu membaca doa, bagaimana baca doa, panggil kita imam baca doa. Sesudah itu makan bersama, dia panggil tetangganya. Jadi sebelum dibaca itu doanya dengan imam baca doa, tetangga biasa pada datang. Setelah membaca doa dengan imamnya langsung dia makan bersama, kan seperti itu.
0: Tradisi Asoro Maca menyambut bulan Ramadan pada dasarnya adalah rasa syukur yang intinya adalah doa untuk memohon rezeki, tolak bala, dan silaturahmi. Sementara itu, kemenyan sebagai pengharum agar pemilik rumah selalu harum namanya di tengah masyarakat. Saya Dwi Kartika untuk program 4 bersama kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: Indonesia adalah periode paruh pertama abad ke-20, di mana rakyat Indonesia mulai menumbuhkan rasa kesadaran nasional sebagai orang Indonesia. Sebuah kutipan dari Bapak Kebangkitan Nasional.
1: Bangsa ini tetap tidur dalam impian kacau tapi indah. Seorang dokter tak bisa hanya menyembuhkan luka pada badan seorang pasien, tapi juga harus menyembuhkan luka sebuah bangsa.
0: Adalah seorang dokter dermawan mengobati rakyat tanpa memungut bayaran. Seorang penggagas organisasi Budi Utomo yang merupakan organisasi modern di Indonesia, didirikan tanggal 20 Mei 1908 untuk memajukan dan meninggikan martabat bangsa. Menurutnya, salah satu cara untuk membebaskan diri dari penjajahan adalah rakyat harus cerdas. Hal pokok yang menjadi perjuangan ialah memperluas pendidikan dan pengajaran dan memupuk kesadaran kebangsaan.
2: Dialah Dr. Wahidin Sudirohusodo.

Dari mana asal istilah pedagang kaki lima? Banyak yang mengira sebutan ini berasal dari jumlah kaki pedagang ditambah roda gerobak yang mereka dorong. Misalnya, dua kaki pedagang ditambah tiga kaki dari roda dan penyangga gerobak yang jumlahnya lima. Namun, versi ini lebih merupakan mitos modern dan bukan fakta sejarah yang sebenarnya. Asal-usul yang lebih akurat berasal dari kebijakan pemerintah kolonial Inggris dan Belanda di masa lampau. Tepatnya pada masa kepemimpinan Thomas Stamford Raffles yang memimpin Batavia sekitar tahun 1811 hingga 1816. Saat itu, pemerintah menetapkan kebijakan membangun trotoar khusus untuk pejalan kaki yang lebarnya sekitar 5 kaki atau kurang lebih 1,5 meter. Trotoar ini kemudian dikenal dengan istilah bahasa Inggris 5-foot-way. Uniknya, ketika istilah ini diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu, tata bahasa Melayu membalik urutan kata 5-foot-way menjadi kaki lima, bukannya lima kaki yang harusnya secara bahasa lebih tepat. Dari sinilah awal mula istilah pedagang kaki lima yang merujuk pada para pedagang yang berjualan di trotoar tersebut. Kini, istilah pedagang kaki lima dikenal luas sebagai pedagang yang berjualan di emperan toko, trotoar atau tepi jalan menggunakan sarana sederhana seperti meja kecil, pikulan, gerobak, atau bahkan sepeda.

terbuat dari bahan sederhana seperti bambu, kelapa, dan juga daun. Salah satunya adalah calung yang dikenal dalam masyarakat Mandar. Alat musik tersebut terbuat dari buah kelapa dan belahan bambu. Melansir dari pariwisata Indonesia, calung awalnya menjadi hiburan para petani Mandar ketika menunggu hasil panen di sawah. Kini calung dapat dimainkan secara berkelompok dalam berbagai pertunjukan musik. Sulawesi Barat juga memiliki pompang yang berasal dari masyarakat Mamasa. Alat musik tersebut terbuat dari beberapa potong bambu dengan ukuran berbeda dan dimainkan dengan cara ditiup. Perbedaan ukuran bambu pada pompang menghasilkan nada yang berbeda. Pada awalnya, alat musik ini dimainkan para penggembala kerbau sebagai sarana hiburan. Ada juga kecapi Mandar, digunakan untuk mengisi waktu senggang serta mengiringi berbagai acara adat. Alat musik ini juga menjadi bagian dari pertunjukan masyarakat setempat. Ada pula pak keke atau keke yang merupakan alat musik tiup tradisional masyarakat Mandar. Pada masa lalu, pak keke dimainkan para petani ketika berada di sawah atau di ladang. Nah, seiring perkembangan zaman, alat musik tradisional Sulawesi Barat terus diperkenalkan melalui berbagai pertunjukan. Upaya tersebut penting untuk menjaga keberagaman musik tradisional sekaligus memperkenalkan kepada generasi muda.

Kita sering kan mendengar suara bersin? Ada yang singkat, ada pula yang sampai berkali-kali dalam durasi tertentu. Namun, Anda perlu tahu, ada bersin yang tercatat dalam Guinness Book of World Record sebagai bersin terpanjang. Donna Griffith dari Worcestershire, Inggris memegang serangan bersin terpanjang, yaitu selama 978 hari. Donna bersin antara Januari 1981 sampai September 1983. Awalnya dia bersin setiap menit, lalu mengalami bersin setiap 5 menit. Dalam durasi itu, dia bersin sebanyak 1 juta kali dalam tahun pertama. Wah, kalau Anda bersin dalam durasi yang cukup panjang, segera ke dokter ya.

Iya, sahabat budaya dimanapun berada, terima kasih banyak untuk kebersamaannya. Semoga apa yang kita hadirkan malam hari ini memberikan semangat positif untuk semua sari batang Malabiri. Kubung Rijat pamit, kita menuju sebentar di pukul 9 malam untuk menghadirkan. Nanti ada cerita legenda dulu, setelah itu hadir di program Kelong Tarong. Jangan kemana-mana di Sari Batang Malabiriku. Yeah.

0: Sahabat budaya Leang-Leang, Taman Arkeolog Leang-Leang Maros adalah situs prasejarah legendaris di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan yang menyimpan jejak peradaban manusia purba ratusan ribu tahun lalu. Berada dalam kawasan Geopark Maros Panggep, destinasi ini menyajikan pemandangan eksotis berupa hamparan rumput hijau yang dikelilingi oleh tebing-tebing menara kars yang megah.
1: Demikian Kabar Rakna Pro 4.

0: Alkisah pada zaman dahulu. Di daerah Dumai, berdiri sebuah kerajaan Sri Bunga Tanjung yang diperintah oleh seorang ratu bernama Cik Sima. Ratu Cik Sima memiliki 7 orang putri yang sangat elok dan rupawan. Mereka dikenal dengan Putri 7. Dari ketujuh putrinya ini, putrinya yang bungsu yang paling cantik, yang bernama Mayang Sari. Bagaimana kelanjutannya? Mari kita ikuti legenda Putri 7. Suatu hari ketujuh putri ini sedang bersenda gurau di lubuk sarang Umai. Karena terlalu asyik tertawa, mereka pun tidak menyadari keberadaan Pangeran Empang Kuala yang tampak sengaja sedang melintas dan memperhatikan mereka dari balik semak-semak. Pangeran pun terpesona oleh kecantikan putri bungsu dan tanpa sadar berbicara dalam hati.
1: Gadis cantik di lubuk Umai, cantik di Umai, di Umai, di Umai.
0: Pangeran pun jatuh cinta dan tidak bisa melupakan kecantikan Putri Mayang Sari. Setiap hari dia hanya termenung sembari bergumam dalam hatinya. Gadis cantik di lubuk Umai, cantik di lubuk Umai, di Umai, di Umai. Dengan perasaan yang tidak menentu, pangeran pun mengirimkan utusannya untuk meminang Putri Mayang Sari.
2: Ratu Cik Sima, kami diutus oleh Pangeran Empang Kuala untuk meminang Putri Mayang Sari.
3: Begini Tuan, sampaikanlah permintaan maaf kami kepada Pangeran. Kami tidak bisa menerima lamaran karena putri sulung kami belum menikah. Dan adat istiadat kami mengharuskan putri sulung harus lebih dahulu menikah daripada adik-adiknya. Tolong sampaikanlah permintaan maaf kami, Tuan.
0: Para utusan istana pun segera kembali menghadap kepada sang pangeran. Dengan perasaan was-was, sang utusan memberikan kabar yang tidak membahagiakan itu. Mendengar laporan mengenai penolakan terhadap pinangannya, sang pangeran tidak dapat menahan amarah. Dengan emosi yang memuncak, sang pangeran segera memerintahkan para prajuritnya untuk menyerang kerajaan Sri Bunga Tanjung. Pertempuran antara Malaka itu tidak dapat dielakkan lagi. Mendapat serangan tersebut, Cik Sima segera mengamankan ketujuh putrinya ke dalam hutan. Mereka disembunyikan di sebuah lubang yang ditutupi atap terbuat dari tanah dan dihalangi oleh pepohonan. Cik Sima juga membekali ketujuh putrinya bekal dengan makanan selama 3 bulan. Setelah itu, Cik Sima kembali ke medan perang. Pertempuran berlangsung berbulan-bulan. Telah lewat 3 bulan, pertempuran tidak juga kunjung usai dan pasukan Cik Sima semakin terdesak. Korban sudah banyak sekali berjatuhan dan kerajaan pun porak-poranda. Akhirnya, Cik Sima meminta bantuan jin yang sedang bertapa di bukit hulu Sungai Umai. Ketika Pangeran Empang Kuala dan pasukannya datang beristirahat di bagian hilir Sungai Umai di malam hari, tiba-tiba saja ribuan buah bakau berjatuhan menimpa pasukan Pangeran Empang Kuala yang sedang beristirahat. Sebentar saja pasukan tersebut dapat dilumpuhkan. Pangeran Empang Kuala pun terluka. Dalam kondisi yang lemah itu, datanglah Ratu Cik Sima.
4: Tuan, hamba datang sebagai utusan Ratu Kerajaan Sri Bunga Tanjung. Ratu kami meminta Tuan untuk menghentikan peperangan ini. Perang ini tidak ada kebaikannya bagi kedua belah pihak, hanya akan menimbulkan kesengsaraan saja.
0: Pangeran Empang Kuala menyadari bahwa pihaknya lah yang memulai semua kerusakan ini. Akhirnya, pangeran memerintahkan pasukannya untuk mundur. Sepeninggal pasukan Pangeran Empang Kuala, Ratu Cik Sima bergegas menuju tempat persembunyian ketujuh putrinya. Namun, ia sangat terpukul karena dilihatnya ketujuh putrinya sudah tidak bernyawa lagi karena kelaparan. Peperangan berlangsung lebih lama dari perkiraan mereka, sehingga bekal makanan yang ditinggalkan tidak mencukupi. Ratu Cik Sima tak kuasa menahan sesal dan kesedihan atas kehilangan putri-putrinya. Dia jatuh sakit dan akhirnya meninggal dunia. Sahabat budaya, dari cerita rakyat Putri Tujuh itulah ada sebahagian masyarakat yang meyakini bahwa nama kota Dumai diambil dari kata Diumai yang selalu diucapkan oleh Pangeran Empang Kuala ketika melihat kecantikan Putri Mayang Sari. Demikianlah cerita legenda Putri Tujuh, asal mula kota Dumai, Provinsi Riau.

0: Iya, selamat malam sahabat budaya, kita kembali berjumpa di program Kelong Tarong. Selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Iya. Yeah.
1: Dari Syahril, Liang-Liang Maros.
0: Oke. Saya sahabat juga, selamat malam ada Pak Radin, selamat malam.
2: Malam Bun Rece, Kelong Tarong. Iya. Yeah.
0: Sebentar saya tulis dulu nanti.
2: Baik.
0: Oke.
2: Bun Rece.
0: Sebentar. Ada Syahril di Liang-Liang Maros.
1: Selamat malam Pak Radin.
2: Di Liang-Liang.
1: Iya, Liang-Liang.
2: Di mana kita tinggal?
1: Mungkin biasa dikenal Liang Cina ini.
2: Saya di Bantimur, di belakang kolam renang. Oh. Lewat itu patung monyet.
1: Oh, situ kan?
2: Iya, kita tinggal.
0: Saya sapa juga selamat malam Kakak Ajeng di Emi Sailan.
3: Oh.
0: Iya. Satu-satu ya.
3: Oke.
0: Iya. Saya ke Abang Syahril dulu, silakan.
1: Oh, ini mau apa pembahasannya? Tidak ada juga.
0: Lanjut lagu aja.
1: Bisa ini. Lagunya Urangi Mate ya.
0: Ya?
1: Urangi Mate ya.
0: Urangi
1: Mate ya.
0: Mate. Sebentar.
1: Ada?
0: Urangi Mate ya. Coba kita lihat dulu. Urangi Mate
1: ya. Ada juga, Bung Richard.
0: Boleh, silakan. Mau jumpa buat siapa?
1: Ya, pertama-tama Pak Radin. Di Bantimurun nih, Mbak Ajeng. Gimana?
0: Emi Sailan.
1: Iya, Emi Sailan. Mbak Sri Dewi Tawa, ada apa, Junai diri, dan semuanya tanpa terkecuali.
0: Oh,
1: Tawa
0: ya,
1: ada juga Tanur Hikmah tadi Maros. Iya,
0: terima kasih
1: buat Bun Richard, sehat selalu, lanjut tugas. Selamat malam.
0: Silakan Pak Radin.
2: Saya minta lagunya Ian Luseren, Tawel Ngerang.
0: Yang mana Pak Radin?
2: Ian Luseren, Tawelain Ngerang.
0: Ian Luseren.
2: Tawelain Ngerang.
0: Bisa pelan-pelan Pak Radin? Iya.
2: Iya nulu serang.
0: Oke, iya.
2: Tahu lain. Nungerang.
0: Nulu.
2: Bugis itu.
0: Iya nulu serang.
2: Iya.
0: Oh iya mulu serang.
2: Orang lain ku ingat.
0: Oh.
2: Iya.
0: Mau jumpa buat siapa ini?
2: Yang baru lewat, Syahril. Ada Pak Asis di Maros. Ada Pak Umar, Ibn Sia, ada Bunda Marlina, Petrang, Sri Sinta, MU, Opadi, Pasani, ada Pondata di Pindang, Mayani Tasmu di Sopeng, Indah di Imbaji di Sopeng juga, Rosdiani Yasir, Sumin di Lukmu. Semua-semuanya mi Bun Rejan. Selamat bertugas.
0: Terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Kakak Ajeng.
3: Selamat malam.
0: Silakan Kakak. Halo, iya lagu tak?
3: Nipa Salasa boleh?
0: Nipa Salasa boleh. Silakan.
3: Ada ya.
0: Mau jumpa buat siapa ini?
3: Pertama tadi mau jumpa buat siapa tuh? Pak Radit ya.
0: Iya, Pak Radit di Bantimurung.
3: Pak Radit, makasih banyak. Terus ada juga tadi siapa tuh? Pak
0: Syahril di Liang-Liang. Iya.
3: Terus ada Kak Rika, ada Bu Lina, mendengarkan semua-semuanya nih. Oke, makasih
0: Adi. Terima kasih Kakak. Iya. Selamat malam. Kelong Tarong, selamat malam. Iya, silakan Kakak. Kakak tua. Kakak silakan Kakak. Kakak Sumi. Iya.
3: Selamat malam Bunda. Lewat di depan rumah kata deh.
0: Oh iya, ada lagi yang di samping teh ini, selamat malam. Halo.
3: Siapa itu di sampingnya?
0: Halo, selamat malam. Halo, ai malu-malu ki.
3: Kenapa siapa kan?
0: Enggak tahu siapa. Silakan kelong tak Kakak. Mungkin sinyal kayaknya. Iya.
3: Ya? Lagu-laguan itu.
0: Lagu Janaka.
3: Iya.
0: Ah, yang mana?
3: Atau lagu Ambon apakah?
0: Oh, boleh. Nanti saya putarkan lagu Ambon ya.
3: Buat diriku sendiri. Buat buat Dindaku yang lagi cuap-cuap di depan mic-nya. Kupu-kupu selalu Dinda.
0: Mau kupu-kupu sepanjang ini. Kupu-kupu sepanjang pantai, mau itu?
3: Iya.
0: Boleh, boleh.
3: Sehat-sehat jibu.
0: Amin. Iya.
3: Tertutup ke pagar, tak jadi nggak sempat kak masuk.
0: Oh iya, ada mungkin kakak di dalam mungkin tidur kayaknya.
3: Oh mungkin.
0: Iya.
3: Sore-sore.
0: Oh iya cocok.
3: Sore-sore saya ke situ.
0: Iya terima kasih.
3: Mungkin di.
0: Iya.
3: Kalau subuh tadi pagi saya lewat di depan rumahnya, Irsan.
0: Oh tahu ah.
3: Udah kali Pak lewat situ. Oke Dindaku.
0: Iya terima kasih Kakak.
3: Iya. Yeah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Kelong Tarong. Halo. Iya. Yeah. Selamat malam.
4: Iya malam Bu Nisha.
0: Mbak Tantri.
4: Iya.
0: Iya. Silakan.
4: Halo Indonesia.
0: Halo. Iya, silakan lagu tak yang mana nanti diputarkan.
4: Lagunya ini Mauni Mole buku Tony.
0: Mauni Mole.
4: Iya.
0: Mauni Mole buku Tony. Ya mana? Yohana Angel atau Leonie Angel? Yohana Bella atau Leonie Angel?
4: Iya, betul.
0: Yang mana?
4: Ya.
0: Leonie Angel atau Yohana Bella yang mana maunya?
4: Ya, Leonie Angel.
0: Oke, mau jumpa buat siapa? Silakan Kelongta.
4: Ya, lagunya tadi buat ibu sini. Ada ini. Ada Tercinta. Ada Pak Ahmad Yahmi Taslu. Ada Pak Sari. Ada Ustadin. Pokoknya buat semuanya. Sama seperti Kiali.
0: Iya.
4: Oke, Bun Sipya.
0: Sama-sama. Selamat malam. Iya. Yeah. Silakan yang di belakangnya Mbak Tantri di Pare-Pare, Bung Dica tunggu lagi line teleponnya di 0811 409. Selamat malam untuk selamat ulang tahun ya untuk siapa namanya Haji Marsuki, sehat sukses ayahanda Hajiku, amin. Kelong Tarong, halo, selamat malam Kelong Tarong. Iya. Selamat malam Bundaku, Bunda Sri Sinta di MU, silakan. Iya. Yeah. Silakan.
4: Ada lagu Minang yang ceria.
0: Lagu Minang yang ceria.
4: Iya.
0: Yeah. Oh, boleh nanti sebentar kita mainkan. Kota Baru Gunungnya Mamega.
4: Iya. Ada tadi Pak Radin. Ada Pak Andi, terus ada seperti Tantri, ada Ibu Lina, Opa Adin, Pak Eki, ada Jami, Nenek, Bunda Sopi, Eki, terus ada Ana, ada Benia dan Bu Mawar, ada satu lagi. Ada Uli Ake, terus ada Tuan Batu, terus ada Pak Abimu, dan Nampo, Tuan Batu, dan semua-semuanya nih yang lagi menutup.
0: Oh iya Bunda, iya. Iya.
4: Terima kasih.
0: Iya. Terima kasih Bundaku, selamat malam Kelong Tarong.
5: Malam,
0: selamat malam ibuku.
5: Selamat juga.
0: Sudah makan?
5: Sudah dong.
0: Yang benar. Kok ada suara? Aduh. Aduh takut.
5: Mau makan.
0: Ah serius? Bagi dong.
5: Ini dong.
0: Bagi dulu ya.
5: Ini dong.
0: Aduh.
5: Malam nih.
0: Iya.
5: Songkolo.
0: Hah?
5: Ada songkolo.
0: Wih deh. Aduh. Selamat telur. Ai. Iya, salam nih Pale.
5: Ya.
0: Salam saja.
5: Salam.
0: Acara apa?
5: Di ada yang bawa.
0: Oh, tahu ah. Oh iya iya iya iya.
5: Saya Umar.
0: Oh iya terima kasih.
5: Penakannya.
0: Wih mantap. Silakan lagu teh yang mana ini mau diputarkan?
5: Oh masih bisa pesan lagu nih.
0: Masih.
5: Lagu Makassar.
0: Silakan.
5: Lagu Makassar nih.
0: Lagu Makassar boleh. Ada Kak Kalina juga. Selamat malam Kak Kalina.
5: Malam
3: Kak
5: Kalina juga.
3: Yeah. Nah, halo Ibu Nursia, assalamualaikum dengan Pak Umar.
5: Waalaikumsalam.
3: Yeah. Yeah.
0: Silakan lagunya.
5: Lagunya yeah. Kucok kok dingin-dingin.
0: Hah?
5: Kucok kok dingin-dingin.
0: Artinya apa itu?
5: Sembunyi, saya punya kesedihan.
0: Oh,
3: Kucoko
0: dinging-dingingku. Semangat.
5: Sembunyikan kesedihan.
0: Oh iya iya. Nanti Allah ganti dengan kebahagiaan.
5: Tidak mau ditahu. Selalu diperlihatkan kegembiraan.
0: Oh nah, itu dia betul.
5: Bagaimana Bu Lina?
3: Yeay. Ibu Nursia. Ya. Yeah.
5: Ibu datang sih kemarin deh.
3: Iya, anu kayak Ibu Nursia terapi aku dong.
5: Oh.
3: Iya, nggak bisa kak datang begitu. Terapi. Iya.
5: Oh terapi
0: sih. Iya.
5: Kenapa kita?
3: Terapi ada tong itu. Nah tanya tuh Bung Richard.
0: Iya, kita doakan aja semoga semua teman-teman yang lagi berjuang dengan sakit Allah angkat sakitnya dan bisa sembuh. Amin amin amin.
3: Amin ya Allah amin.
0: Yes.
3: Amin ya Allah terima kasih Menusia Pak Umar.
0: Mau jumpa buat siapa?
5: Jumpa buat Ibu Lina.
3: Iya, makasih.
5: Semoga sehat selalu.
3: Amin, makasih doa ta Ibu Nursia iya, sayang.
5: Juga ada Ibu Sirsinta, Bapak Radin, ada Pak siapa ini? Pak siapa namanya?
0: Halo, ayo, ayo Pak siapa?
5: Ada Pak Hamsa.
0: Oh iya.
5: Cepat kesembuhan saya.
0: Amin amin amin.
5: Ada pasir.
0: Iya.
5: Ada yang di Pak Mayanita Smo. Ada pendatung.
0: Iya.
5: Ada Bahari Jami. Ada Ibu Mawar dan Ibu Niar. Dan semuanya terkecuali.
0: Okay.
5: Untuk Ibu Lina, Ibu Risa. Ini Pak Umar mau ngambil
0: ya. Mantap sekali ya. Yeah.
6: Ibu Sofi sehat selalu dan semua. Assalamualaikum.
0: Amin, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kakak Lina.
3: Ya, Bung Richard masih bisa
0: lagi? Boleh.
3: Oh iya, anu mau saya Bung Richard. Usami kau panggapi ya.
0: Weh, mantap betul.
3: Rahmi Hatta kalau gak salah deh.
0: Iya.
3: Iya.
0: Oke. Okay.
3: Mau jumpa Bung Richard.
0: Iya.
3: Yeah. Buat Ibu Nursia tadi dan Pak Umar, makasih banyak.
0: Yeah.
3: Ibu terus Ibu Sri Sinta, Pak Radi, Pak Mayani Tasmun, Pak Asis, Opa Din.
0: Iya.
3: Yeah. Uli Ape dan semuanya mau Bung Richard yang lagi monitor mami.
0: Yeah.
3: Buat Bung Richard Terima kasih gitu ya, kakak. Dan yeah. Makasih banyak.
0: Terima kasih kakak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
7: Waalaikumsalam.
0: Iya. Deng Saro. Silakan Dengku. Iya. Yang mana ini Kelongta? Yang mana Kelongta ini?
7: Lagu Nela Safar ya.
0: Judulnya?
7: Panggil Lebar Lalu.
0: Ya?
7: Panggil Lebar Lalu.
0: Pangai Lebalaloa.
7: Iya. Yeah.
0: Pangai Lebalaloa yang ada itu, coba pengecat dia dulu. Pangai Lebalaloa yang ada cuman versinya ini Iwan Tompo.
7: Tidak ada.
0: Yang ada versi Iwan Tompo.
7: Bisa yang keke. Iya, bisa yang repe.
0: Bisa yang keke. Oke, mau jumpa buat siapa?
7: Iya, Kak Lina di Petra. Siap sekali, Bunda. Kita sembuh penyakit kita. Diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Bunda Fatma di Goa. Seks oleh Bunda. Maturin dan anak bisa-bisa ring.
0: Iya.
7: Dan anak matur ke penawan tahun RRI.
0: Iya.
7: Dan anak kena buka pertama dengan gagal ring. Yang kedua, Ibu Mersia. Sampun. Ibu Nerin, Ibu Sri Sinta. Rupanya Yasya. Bunda saya sudah bawa farm ini, ibu Mia, SDN Lim dari bawa. Selama kita ulang tahun haji harus nulis. Ulang tahun benaran. Ia bisa macam mana? Tanpa kecuali.
0: Iya, terima kasih Daeng.
7: Jadi selalu saya tidak pulang.
0: Iya.
7: Selamat sampai di rumah.
0: Iya.
7: Selamat tahun.
0: Waalaikumsalam. Selamat malam Pak Ahmad Yani. Selamat malam.
8: Selamat malam Bu Rica.
0: Selamat malam Pak Ahmad Yani di Sopeng di.
8: Lagunya anu Bu Rica.
0: Silakan.
8: Apalah terlambat aku mah gaya.
0: Waduh. Sebentar. Sebentar ya. Apa terlambat?
8: Terlambat koma gaya.
0: Terlambat koma gaya. Coba Bung Richard lihat dulu ya. Terlambat numa gaya.
8: Ya?
0: Terlambat numa gaya.
8: Iya.
0: Oh, terlambat koma gaya.
8: Iya. Ya. Ada mi?
0: Ada, nanti Bung Richard putarkan.
8: Iya.
0: Mau jumpa buat siapa?
8: Jumpa-jumpa nih Pak Ale.
0: Iya, silakan.
8: Ya, ada Pak Asis, Pak Hamsa, Ibu Marlina, Opa Is, Opa Ding, ada Pak Gapur, Angga Prasatya, ada Sakir di Bone, Arfa di Selayar, dan Ina, Ati Pangke, Lesti sama Tantri, ada Ibu Nursia sama Pak Umar dan semua-semuanya nih, Bu Rica.
0: Iya.
8: Makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat budaya sudah 10 penelpon, Bung Rica tahan dulu. Nanti sebentar, nanti baru kita terima lagi penelpon selanjutnya ya. Jangan kemana-mana.

Indonesia memiliki keberagaman budaya dan adat istiadat, terlihat dari pakaian tradisional yang dimiliki. Baju bodo salah satunya, pakaian tradisional kebanggaan dari suku Bugis Sulawesi Selatan. Baju bodo terbuat dari kain tenun yang sudah dipakai sejak abad ke-9 Masehi. Jenis pakaian tradisional baju bodo sempat diulas oleh seorang penjelajah dari Eropa, Marco Polo, pada tahun 1298 Masehi dalam bukunya The Europa. Marco Polo pada tahun 1299

0: di India Timur dan Rum di Arab tercatat pertama kali dibuat dan diperdagangkan di kota Dhaka, Bangladesh. Dan hal ini menunjukkan pada catatan seorang pedagang Arab bernama Sulaiman pada abad ke-9. Uniknya, masyarakat Sulawesi Selatan sudah lebih dulu mengenal dan mengenakan jenis kain dibanding masyarakat Eropa yang baru mengenalnya pada abad ke-17 dan baru populer di Prancis pada abad ke-18. Berdasarkan sejarah, hal ini menguatkan bahwa baju bodo adalah salah satu busana tertua di dunia.
1: Anda masih mendengarkan Nusantara Malam, Pro 4 RRI Makassar.
2: Sahabat Budaya, Budi Chat lanjut lagi, ada lagu Nipas Salasa dan Kupu-kupu Sepanjang Pantai. Kita terima lagi penelpon selanjutnya. Selamat malam, Kelong Tarong. Halo.
3: Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana, Ki?
3: Dengan Dino Jindigo.
2: Oh, apa kabar, Daenggu?
3: Kabar baik.
2: Kabar baik, ya? Iya. Silakan, Daeng.
3: Yang ya jumpa dulu mas.
2: Lagu tak dulu, jangan sampai nanti lupa.
3: Lagunya Songkin.
2: Ya?
3: Lagunya Songkin Ding Kanang.
2: Judulnya?
3: Judulnya Ding Kanang.
2: Oh, Ding Kanang.
3: Iya.
2: Ding Kanang.
3: Iya.
2: Coba Muri kecari dulu ya.
3: Iya, Songkin.
2: Coba.

0: Ya, dua itu masih.
1: Sebentar. Iya. Yeah.
0: Sisa sama yang kanan itu dua. Lagu ini.
1: Songking ya.
0: Iya.
1: Oke. Aduh, sorry. Sebentar ya, Bung Richard, sebentar ya. Takutnya nanti kalau saya terima nanti lagunya ndak tidak. Silakan yang mana kita mau ini?
0: Kalau tidak ada di kanan itu di sayu ada.
1: Mau
0: sama di lagunya di sayu dengan di
1: mau jumpa buat siapa lagu tak silakan.
0: Jumpa bersama Bunda Sophie di Papau.
1: Iya.
0: Ada Pak Sandi di Suramaju.
1: Iya.
0: Ada tapi itu. Ibu Hawannya bersama Pak Sul di
1: Tinunggu.
0: Ada Pak Radin di Batimurung, ada Pak Ustahan di Balikpapan Maros.
1: Iya.
0: Ada Usnya di Ringkin, ada di Kota Pak Jabarat. Ada di Saputra di Cikuang. Ada Sirdewi di Pakcato dan Sebesuana Bericahan.
1: Iya, terima kasih. Selamat
0: iya,
1: malam.
0: Kalau tidak ada yang sekarang atau ada itu.
1: Ada, nanti diputarkan ya. Terima kasih, selamat malam. Iya, Assalamualaikum. Iya. Sahabat muda, Bu Richard, ini udah 11 pandai telepon ya. Nanti sebentar baru Bu Richard timat telepon lagi, takutnya nanti gak sempat ini. Oke, selamat malam.
2: Halo, selamat malam.
1: Iya,
2: Richard.
1: Iya, tapi udah gak bisa disapa-sapa, Bunda.
2: Iya.
1: Takutnya nanti gak bisa boleh pesan lagu tapi gak bisa menyapa lagi. Takutnya nanti waktunya gak cukup, nanti gak terputar lagu tak.
2: Saya tidak mau pesan lagu.
1: Oh, yang mana? Silakan.
2: Udah menyapa.
1: Oh, boleh, silakan.
2: Oke, okay. Buat Sinta, buat Wahida, Uli Ape, Riko, Tantri, Tika, Ban Radin, sama Ustahan, dan semua-semuanya.
1: Oh iya.
2: Pak Richard, makasih.
1: Iya, terima kasih, selamat malam.
2: Dari mana lu? Tak tahu, Ji.
1: Oh iya, Bunda Kristalara.
2: Ibu kan,
1: oh,
2: Rosdiana.
1: Oh, astaga. Rosdiana siapa lagi? Oh iya. Oke, nanti di ini
2: terima
1: ya.
2: Kasih.
1: Sama-sama, terima kasih. Iya. Oke. Nanti sebentar kita inilah. Terimalah ini telepon lagi ya. Selamat malam Pak Angga. Halo, selamat malam.
3: Iya, malam.
1: Iya, silakan Pak Angga.
3: Bisa request ya?
1: Boleh, silakan. Tapi nggak bisa menyapa lagi ya, takutnya nanti waktunya nggak cukup nanti Pak Angga.

0: Oh begitu ya.
1: Iya.
0: Jadi tidak, aku tidak bisa nyapa ya.
1: Iya, takutnya nanti kalau kelamaan nyapanya nanti lagunya tidak sempat diputar waktunya nanti.
0: Oh begitu.
1: Tidak sampai.
0: Asal nengok Dani balik.
1: Oke, silakan.
0: Oke. Menyapa buat semuanya saja ya.
1: Oke, terima kasih.
0: Oke, selamat malam.
1: Selamat malam. Oke, sahabat budaya Bung Richard. Nanti sebenarnya kalau ada waktu baru nanti saya buka lagi line telepon.

0: Totalnya Rp143.500 ya kak.
1: Oke.
2: Bayarnya pakai QRIS bisa?
3: QRIS bukan QRIS.
4: Hah, emang iya, bukannya QRIS?
3: Belum tahu ya.
5: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.
6: Nusantara Malam, masih bersama Anda.
7: Ya, sahabat budaya, kita berlanjut lagi ada lagu Mauni Mole, buku Tony E dan Paris Barantai.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Oke, Bung Richard lanjut lagi, ada lagu Kucoko Dingin-Dinginku dan Susami Lalete Cini. Ya, nanti abis ini baru Bung Richard terima telepon lagi ya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Nusantara Malam, masih bersama Anda.

Iya, selamat malam sahabat budaya. Mari Bung Richard buka line telepon lagi di 0811 400 9250 atau 0812 4401 9250. Sebentar nanti ada lagunya Terlambat Baku Magaya dan juga ada Biseang Keke Mopaleng. Itu sebentar akan kita hadirkan sahabat budaya. Nah, setelah lagu itu nanti ada juga lagu Seleng Udani dan juga Songke ya. Ya, selamat malam Kelong Tarong. Halo, selamat malam. Selamat malam Kelong Tarong. Oke. Nanti boleh dicoba kembali lagi sahabat budaya di 0811 409 250. Kita nikmati dulu

0: Sebentar lagunya kita akan hadirkan ya sahabat budaya. Iya. Selamat malam Pak Syarifuddin di Sinjai.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam. Iya. Silakan Pak.
1: Turun Bang Dika.
0: Iya silakan.
1: Langsung yuk menyapa.
0: Lagu tak dulu?
1: Lagunya.
0: Yang mana?
1: Mak bola ya sebulu sebentar.
0: Iya. Mak bola ya sebulu.
1: Iya.
0: Mau nyapa? Ya sebulu. Ya silakan.
1: Buat Bunda Rusdi dan Rusdiani Asyik di Maros. Iya. Ada Pak Umar bersama Ibu Mutia, ada Ayah Nitasmu, Camsia Maisar di Bantai, ada Atik di Pangkep, dan ada Pindahas. Dan semua-semuanya tanpa terkecuali.
0: Iya, terima kasih.
1: Untuk Bandicar, semoga pihak selalu selamat bertugas.
0: Selamat malam, terima kasih. Waalaikumsalam. Selamat malam Kelong Tarong. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam.
0: Iya, selamat malam. Iya, siapa di mana, Ki?
2: Dari Amah di Kalimantan Timur ini, Karit.
0: Selamat malam, Amah.
2: Iya, selamat malam.
0: Di Kaltim. Iya. Boleh silakan lagunya yang mana nanti Bung Richard putarkan?
2: Polo Batang.
0: Ya.
2: Dari Sanditing, Polo Batang.
0: Polo Batang.
2: Iya.
0: Sebentar.
2: Menyapa?
0: Boleh silakan.
2: Iya. Menyapa buat ada Kak Rosdiana Yasir di Maros, Bunda Sofi, ada juga Pak Yani Tasmon bersama Ibu Nurmina. Ada juga Kak Samsia Maisar di Bantreng, Kak Wahida Martawati, ada Kak Uki di Dayak, ada juga Mbak Sinta di MU, Pak Gafur, Pak Arjuna, ada Pak Ashar juga, Laya Sari, Pak Sani, Mbak Tantri, semuanya tanpa terkecuali.
0: Iya.
2: Buat Kak Richard, selamat bertugas.
0: Terima kasih. Amin. Selamat malam. Oke. Okay.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: masih mendengarkan Nusantara Malam Pro 4 RRI Makassar.
1: Sahabat Wira, selanjutnya kita hadirkan lagu Seleng Udani dan Mabola Ya Sebulu.

Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Pro 4 Makassar.
3: Pro 4 Makassar.
2: Suara Budaya Sulawesi Selatan.
4: Iya, sahabat buah dimanapun berada, Richard pamit ya. Terima kasih banyak untuk kebersamaannya. Nanti setelah ini ada Rambang Turiolo. Dari studio, Richard Venom mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat.

Saudara pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara kami sepanjang hari ini. Program 4 kembali mengudara besok, tepat jam 5 waktu Indonesia Tengah. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat pagi, salam sejahtera. Om Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi, sari batang malam biriku. Inilah perompak dari Makassar yang kembali mengudara di Alo Senin 14 September 2026 bersama Bung Richard. Jamnya subuh ini hingga di jam 10 pagi nanti. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atas kamu memakan bangkai, darah, daging babi, dan apa yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa yang terpaksa memakannya dengan tidak menganiaya dan tidak pula melampaui batas, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta, ini halal dan ini haram, untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tidaklah beruntung. Itu adalah kesenangan yang sedikit dan bagi mereka azab yang pedih. Maha benar firman-Mu ya Allah, lagi Maha Agung.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah berkata, dikhawatirkan atas seseorang ketika dia membiasakan dirinya sering terlambat melaksanakan ibadah, akan diberi ujian berupa Allah akan menunda dirinya mengerjakan di seluruh tempat yang mengandung kebaikan.

Hadis riwayat Bukhari berkata, seorang mukmin bukan tukang tuduh, bukan pula tukang laknat, tidak pula orang yang suka berkata keji dan berucap kotor.

hadis riwayat Tirmizi berkata, barang siapa yang keluar rumah untuk mencari ilmu, maka ia berada di jalan Allah hingga ia pulang.

وبركاته. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله على محمد. أما بعد، الحمد لله kita berada di hadis ke-6 berbicara tentang haram dan syubhat. Rasulullah bersabda sebagaimana teks hadis yang lengkapnya sebagai berikut. An Abi Abdullah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu maqal sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma mushtabihatun aw umurun mushtabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas ila akhir hadis rawahu al-Bukhari wa Muslim. Hadis yang sahih, sangat sahih, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Terjemah singkatnya dari Abu Abdullah Nu'man bin Nashir radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya yang halal itu jelas, yang haram juga sudah jelas, kita sudah tahu semua. Sedangkan di antara halal dan haram ada disebut namanya sesuatu yang bernama syubhat. Hukumnya syubhat jika bercampur antara halal dan haram atau tidak diketahui apa posisinya. Yang mana syubhat ini kebanyakan manusia tidak mengetahui hukumnya dan bagaimana cirinya. Barang siapa yang menghindari syubhat tersebut, maka ia telah membersihkan agama dan kehormatan dan kesucian hatinya. Barang siapa yang melakukan syubhat, maka ia sama dengan melakukan haram atau mendekati. Sebagaimana penggembala yang berada di dekat pagar milik orang lain, dikhawatirkan ia akan masuk ke dalamnya, dikhawatirkan gembalaannya, kambing atau sapinya, melewati batasnya. Ketahuilah bahwa setiap raja memiliki aturan. Ketahuilah bahwa aturan Allah adalah larangannya. Ketahuilah bahwa di dalam jasad itu ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baik pula seluruh jasadnya. Dan jika ia rusak, maka rusak pula seluruh jasadnya. Ketahuilah bahwa yang dimaksud itu adalah kalbu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pendengar RRI Makassar rahimakumullah, hadis ini banyak berbicara kepada kita tentang akhlak yang baik. Salah satu akhlak seorang muslim yang baik adalah memakan makanan yang halal, menghindari yang haram dan syubhat. Sebagaimana diketahui bahwa sebagaimana sabda Rasul, rezeki yang Allah berikan kepada kita itu ada 3 perkara. Ini perlu kita dengarkan. Baik laki-laki sebagai pencari nafkah maupun sang wanita pencari nafkah atau yang diberikan nafkah, baik sang ayah pemberi nafkah maupun anak yang dinafkahi, bahwa rezeki itu ada 3 kategorinya, halal dan haram. Dan bukan hanya halal dan haram, bukan hanya 2. Yang pertama halal, yang kedua haram, dan yang ketiga adalah syubhat. Terkhusus kepada ibu-ibu, kita harus tahu ketika sang ayah menafkahi kita, kita harus tahu kejelasannya dan bahkan bisa menanyakannya, tabe, apakah ini halal, haram atau syubhat. Yang halal itu jelas kata Rasul, yang haram juga jelas, tapi yang mana itu syubhat? Maka Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i pernah berkata, laisal mahiru man 'arafa al-halal wal haram. Bukanlah orang yang cerdas itu kalau dia tahu yang halal dan yang haram. Karena kita sudah tahu. Maaf, walaupun para pendengar RRI Makassar tidak mengetahui apa dalilnya orang korupsi, apa ayatnya atau apa hadisnya, pasti kita sudah tahu bahwa korupsi itu ada haram. Apa dalilnya begal, apa dalilnya menipu, apa dalilnya mencuri, apa dalilnya membohongi orang lain sehingga mengurangi takarannya. Walaupun kita tidak tahu dalilnya,
ayat atau hadisnya, pasti kita sudah tahu bahwa itu hukumnya haram. Ya, berarti haram itu sudah jelas. Halal juga kita sudah tahu, walaupun tanpa dalil atau menggunakan dalil. Nah, kita penekanannya pada episode kali ini adalah tentang syubhat. Apa itu syubhat? Banyak definisi tentang syubhat. Ada yang mengatakan antara halal dan haram itu syubhat. Ada yang mengatakan bercampur antara halal dengan haram. Ada juga mengatakan bahwa jika sesuatu yang tidak diketahui halal 100% dan tidak diketahui bahwa ini juga bukan haram 100%, maka itulah syubhat. Diberikan contoh. Syekhul Azhar pernah ditanya. Seorang ulama Azhar pernah ditanya oleh seorang pekerja yang kerjanya seorang tukang cleaning service di klub malam lah kalau kita. Kalau kita ibaratkan di Makassar, mungkin dia seorang cleaning service di Nusantara misalkan. Apa sang bapak? Bagaimana Syekh? Apakah saya harus berhenti di tempat kerjaan saya ini? Apakah harus meninggalkan detik ini karena ini haram? Ataukah saya bekerja di sini terus karena halal dan lumayan gajinya? Bisa saya menafkahi beberapa anak saya. Bisa menafkahi semua anak saya beserta istri dan diri saya. Apa sang Syekh mengatakan? Mulai saat ini, berniatlah mencari pekerjaan yang lebih baik daripada ini. Sambil Anda mencari dan belum mendapatkan pekerjaan tersebut, tetaplah di sini tinggal. Tetaplah bekerja di sini. Apa maksudnya? Ini adalah perkara yang syubhat. Kenapa? Tidak boleh juga kita katakan haram. Kenapa? Sang bapak hanya menyapu, mengepel, membersihkan, melap, dan seterusnya di klub malam tersebut. Dia tidak satupun minum, membantu prostitusi, dan sebagainya. Tidak terlibat langsung. Hanya dia membersihkan sebagaimana tufoksi, tujuannya atau fungsinya dia sebagai cleaning service. Tapi tidak bisa juga dikatakan 100% halal. Kenapa? Karena ia digaji dari botol, khamar, digaji dari hasil prostitusi dan sebagainya. Sehingga kalau begitu, ada halalnya, ada juga haramnya. Atau sulit diidentifikasi, sulit dibedakan kira-kira halal atau haram ini. Maka ini salah satu bentuk syubhat. Kalau syubhat memungkinkan, silahkan menghindari hal tersebut. Ya, maka Syamsi mengatakan tetap dulu di sini. Berarti ini syubhat. Tetap dulu di sini. Tapi jangan berhenti langsung. Kalau berhenti langsung mencari pekerjaan itu sulit, ya kan? Dan harus menafkahi semua anaknya, istri dan dirinya. Jika langsung berhenti dan belum mendapatkan pekerjaan dalam waktu yang lama, walhasil bagaimana? Dari syubhat bisa menjadi haram. Dari cleaning service di tempat tersebut bisa langsung menjadi mencuri, begal, merampok, ya kan? Menipu orang lain. Sehingga dia mencari cara untuk dapat rezeki, tidak peduli hukumnya apapun itu. Maka sangat tepat fatwa sang syekh mengatakan di situ untuk sementara, tapi berniatlah untuk mencari yang lebih baik. Kalau sudah halal, buat apa sang syekh memerintahkan untuk meninggalkan, ya kan? Dan seterusnya dan seterusnya. Begitu pula di kampung saya ada seorang pemuda yang bekerja di sebuah pabrik pembuatan patung, yang mana patung ini adalah patung yang 100% disembah oleh agama lain. Maka sang pemuda mendatangi imam kampung tersebut, memberikan fatwa. Nah, mungkin inilah yang dikatakan syubhat. Mau dikatakan haram, Anda hanya di depan komputer. Mau dikatakan halal, tetapi ini membantu, dan sebagainya. Sehingga ini perkara syubhat. Nah, jika kita berada dalam posisi syubhat, ingatlah bahwa barang siapa yang berada di syubhat, maka dia seakan-akan berada di neraka, atau nauzubillah berada di haram, atau mendekati yang haram. Sehingga untuk seyogyanya, kalau kita memiliki, menghasilkan sesuatu yang syubhat, lebih baik menghindarinya. Lebih baik
menghindarinya. Tetapi jika kita dalam keadaan darurat, mau maaf, jangankan yang syubhat, yang haram juga kalau dalam keadaan darurat itu memungkinkan. Contoh, kita berada di tengah padang pasir yang ada cuma seteguk air khamar. Air khamar itu hukumnya haram. Maka untuk menyambung hidup kita dalam keadaan darurat, apa boleh buat? Maka kita dalam agama, ya, silahkan makan minum khamar tersebut. Fala junaha alaihi, tapi tidak berdosa bagi kita. Jadi jangankan perkara yang syubhat, yang haram juga dalam keadaan darurat itu, ya, itu dan sebagainya. Pemirsa, pendengar RRI Makassar dimanapun kita berada. Selanjutnya dalam penggalang hadis ini, Rasulullah menyampaikan bahwa ada segumpal daging, kalau baik maka baik semua jasad, kalau rusak maka rusak semua jasad, yaitu al-qalbu. Al-qalbu ini bermakna dua. Ada bermakna fisik, ada bermakna spiritual. Kalau al-qalbu secara fisik artinya jantung. Berarti kita bisa artikan, kalau tubuh kita jantungnya baik, maka insya Allah tubuh kita sehat. Tapi kalau jantung kita lemah, ya kan, memungkinkan kita serangan jantung dan mendapatkan penyakit yang lain. Mungkin pendengar RRI yang dokter jauh lebih tahu dan bisa menjelaskan hal tersebut. Kemudian ada namanya kalbu yang bersifat spiritual. Maka biasa terkadang dikatakan hati, tetapi bukan hati makna biologis. Karena hati makna biologis yaitu al-kibtu. Ya, al-kibtu, hati ayam di situ, misalnya kibtu. Ya, ini adalah hati dalam bentuk perasaan atau nilai-nilai spiritual dalam diri kita. Maka kalau begitu, tubuh kita baik, kalau spiritual kita baik, dan tubuh kita rusak, kalau spiritual kita juga akan rusak. Tetapi ada yang menarik, menurut Hujjatul Islam, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali mengatakan bahwa ada dalam organ dari kalbu, ya, sebagaimana yang kami baca dalam artikel Arab, ya, ada artikel, ada, ya, sebagaimana yang kami baca dalam artikel

apa kata imam? Bahwa ada satu organ, satu ruang, ya, terdiri hanya beberapa senti di kalbu ini, yang merupakan hampa udara. Tidak ada udara dan tidak ada darah di dalamnya. Ada yang mengatakan inilah yang menghubungkan antara jantung sebagai kalbu fisik dan hati sebagai kalbu spiritual. Disinilah permainannya. Makanya kita kalau berzikir, jantung ini tenang, hati ini legowo, perasaan ini enak, jiwa ini khusyuk. Itu kalbu. Sehingga inilah penghubung antara kalbu biologis dan kalbu spiritual. Makanya hadis ini bisa bermakna dua, bisa bermakna dua. Maka ulama kita mengatakan ayat itu, bahkan termasuk hadis itu, bisa mengandung zahir dan batin. Kalau ayat ini mengandung zahir, maka al-qalbu yang dimaksud adalah jantung. Kesehatan kita itu tergantung dengan jantung, kualitas jantung kita. Bisa juga bermakna batin, yaitu dengan nilai-nilai spiritual. Berarti yang dimaksud dalam al-qalbu ini adalah hati spiritual kita yang mempengaruhi diri kita. Mungkin demikianlah hadis keenam dari Muhammad Irham, seorang hamba Allah, seorang pelajar, seorang pengajar. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kalau ada kekurangan itu dari Irham, kalau ada kebenaran itu semata-mata karena Allah. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu hanya dari Allah. Jangkit ragu sedikit pun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: masih mendengarkan Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar.
1: Selamat pagi sahabat budaya, pukul 6 pagi kita akan menghadirkan program Baribasa berlanjut nanti di program Panorama Pagi. Jangan kemana-mana.

0: Sahabat budaya Pela Gandong. Pela Gandong adalah tradisi khas masyarakat Maluku yang mengajarkan nilai persaudaraan, kebersamaan, dan saling membantu. Tradisi ini menjadi ikatan persaudaraan antar masyarakat yang telah diwariskan secara turun-temurun. Nilai Pela Gandong dapat dilihat dari sikap saling membantu, bekerja sama, dan menghormati satu sama lain. Tradisi ini juga menjadi simbol persatuan dan kerukunan masyarakat Maluku yang terus dijaga hingga saat ini. Pela Gandong penting untuk diperkenalkan kepada generasi muda agar nilai persaudaraan dan kebersamaan tetap hidup di tengah perkembangan zaman.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Sa, temenin kakak belanja yuk.
3: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
2: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
3: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
2: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
3: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
2: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
3: Siap kakak.

Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat pagi, salam sejahtera. Om Santi, Santi Om Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Sari Batang Malabiriku, Perempat dari Makassar. Di Alam Selasa pagi ini di program Panorama Pagi, Bung Richard menemani semuanya. Saya menyapa semua pendengar setia, fans pencinta era di Makassar, khususnya Perempat dari Sabang sampai Merauke ya, di Sulawesi Selatan dari utara, barat, timur sampai selatan ya, utara, timur, barat, selatan semuanya. Selamat pagi yang lagi berjuang dengan sakitnya, Allah sembuhkan dan semoga Allah akan menjawab semua doa-doa kita, semua keluh kesah kita, dan akan menghapus semua kegelisahan dan ketakutan kita. Amin. Informasi pertama, Richard hadirkan informasi budaya dari RRI.co.id Jakarta. Menteri Kebudayaan Fadli Zon mengumumkan rencananya untuk merevitalisasi Galeri Nasional Indonesia Jakarta. Ya. Nah, setelah pameran tersebut, ya, ini selesai, revitalisasi Galeri Nasional Indonesia akan langsung dilakukan. Menbud juga mengungkapkan setelah revitalisasi Galeri Nasional Indonesia akan terlihat lebih representatif. Nah, pameran ini juga menjadi ikhtiar para kurator serta insan seni untuk mengabulkan impian Nasirun yang belum tuntas ya, yakni memamerkan karyanya berdampingan langsung dengan karya para gurunya. Menteri Fadli mengakui kepergian Nasirun ini juga sangat mendadak, sehingga pameran ini pun dilakukan juga secara mendadak. Oke, nanti kita lanjut lagi di karya budaya berikutnya. Sahabat budaya, jangan kemana-mana.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no!
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

0: Mozaik Budaya.
1: Maraga adalah permainan ketangkasan dengan menggunakan bola dari anyaman rotan yang disebut dengan raga. Maraga adalah permainan tradisional Bugis yang menggunakan bola rotan yang biasa digunakan dalam permainan sepak takro namun lebih tebal. Jumlah pemain biasanya terdiri dari 5 sampai 15 orang pria, usia remaja sampai dewasa. Permainan ini memadukan ketangkasan dalam memadukan unsur olahraga dan seni. Aturan bermainnya cukup sederhana, yaitu setiap pemain yang menerima raga harus menjaga agar tidak jatuh ke tanah dengan menyepak, melambungkan atau memantulkan dengan tangan, bahu atau anggota badan lainnya tanpa memegangnya.
2: Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan.

Sahabat Muda dari RRI.co.id Jakarta, Muhammad Yusuf Rodonipuro ini merupakan salah satu tokoh paling penting dalam sejarah penyiaran Indonesia. Dikenal sebagai penyiar pertama yang menyiarkan kabar proklamasi kemerdekaan Indonesia ke dunia melalui radio. Yusuf Rodonipuro lahir di Salatiga, Jawa Tengah 30 September 1919. Mulai meniti karir di dunia penyiaran dan bergabung dengan radio Hoso Kyoku milik pemerintah pendudukan Jepang pada 1943. Pada 17 Agustus 1945, Yusuf masih bertugas sebagai penyiar di Hoso Kyoku. Saat itu aktivitas di dalam gedung radio mendapat pengawasan ketat tentara Jepang hingga para pegawai tidak leluasa keluar masuk. Situasi berubah ketika Syahrudin, pegawai kantor berita Domei, berhasil menemui Yusuf dan membawa secari kertas dari Adam Malik yang berisi naskah proklamasi yang baru saja dibacakan Soekarno dan Muhammad Hatta. Yusuf kemudian berupaya menyiarkan kabar kemerdekaan tersebut meski menyadari risikonya. Bersama Bachtiar Lubis dan teknisi Ju Saragi, ia manfaatkan siaran studio siaran luar negeri yang sudah tidak aktif. Pukul 19, Yusuf membacakan teks proklamasi melalui radio. Sekitar 20 menit kemudian, ia kembali membacakan teks tersebut dalam bahasa Inggris agar dapat menjangkau pendengar di luar negeri. Siaran tersebut, Sahabat Budaya kemudian menjangkau sejumlah radio internasional, diantaranya BBC London, Radio Amerika, dan juga radio di Singapura, sehingga kabar kemerdekaan Indonesia semakin luas diketahui dunia. Keberanian Yusuf dan rekan-rekan membuat tentara Jepang melakukan penangkapan dan penyiksaan. Yusuf bahkan nyaris dieksekusi menggunakan pedang oleh seorang perwira Jepang sebelum tindakan tersebut dihentikan. Cedera akibat penyiksaan tersebut meninggalkan dampak permanen bagi Yusuf sehingga mulai cedera pada kaki dan disebut pincang hingga akhir hayatnya. Perjuangan Yusuf kemudian berlanjut melalui pendirian Radio Republik Indonesia pada 11 September 1945. Para tokoh radio dari berbagai daerah berkumpul dan sepakat mendirikan RRI sebagai corong suara rakyat Indonesia. Yusuf Rodonipuro tercatat sebagai salah satu pendiri RRI dan juga sebagai salah satu tokoh yang mencetuskan semboyan RRI sekali di udara tetap di udara. Setelah RRI berdiri, kibra Yusuf terus berkembang di bidang penyiaran dan pemerintahan. Ia kemudian dipercaya menjadi kepala RRI yang kemudian menjalankan sejumlah tugas negara hingga menjadi diplomat Indonesia. Warisan Yusuf tidak hanya berupa keberanian menyuarakan proklamasi ketika Indonesia baru merdeka. Perannya dalam mendirikan RRI turut meletakkan dasar bagi lembaga penyiaran yang hingga kini menjadi salah satu sumber informasi masyarakat Indonesia. Selamat pagi yang baru bergabung.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Sudahkah kita siap menghadapi bencana yang bisa datang tanpa peringatan? Gempa bumi, banjir, longsor, semua bisa terjadi kapan saja. Tapi tenang, karena ada program Destana atau Desa Tangguh Bencana. Masyarakat bisa lebih sigap dan siap menghadapi situasi darurat.

reaksi bencana yang kuat. Tidak ada lagi kepanikan saat bencana datang, karena semua sudah tahu apa yang harus dilakukan. Jalur evakuasi siap, tempat pengungsian tersedia, dan informasi selalu diperbarui.

sahabat budaya. Mengantisipasi peningkatan dinamika kebutuhan bahan bakar minyak BBM di Kota Makassar dan sekitarnya, PT El Nusa Petrofin telah menerjunkan lebih dari 500 awak mobil tangki serta menambah puluhan armada lintas daerah. Langkah ini merupakan bentuk koordinasi dan dukungan El Nusa Petrofin kepada PT Pertamina Patraniaga guna mengamankan pasokan menuju seluruh stasiun pengisian bahan bakar umum. Manager Corporate Communication and Relationship PT El Nusa Petrofin, Putiarsa Baguswibo, ini menyampaikan operasional perusahaan saat ini difokuskan pada penyaluran BBM dari fasilitas depot agar tiba di masyarakat dengan lebih cepat dan juga merata. 119 mobil tangki dengan berbagai kapasitas muatan telah dioperasikan di jalur distribusi. Jumlah ini termasuk 100 mobil tangki pembantuan dari wilayah Kendari, Kolakan dan Donggala serta 19 unit mobil tangki spot charter yang secara khusus dioperasikan untuk memangkas waktu pengiriman ke SPBU. Rangkaian operasional logistik ini sahabat budaya merupakan bagian dari aktivitas bisnis utama El Nusa Petrofin dalam manajemen distribusi energi, termasuk transportasi BBM dari depot ke titik pelanggan hingga pengelolaan fasilitas SPBU. Melalui sinergi bersama Pertamina, Patraniaga dan kehadiran armada tambahan di lapangan, distribusi pasokan BBM di wilayah Makassar dan sekitarnya terus dipastikan mengalir lancar. Dengan langkah mitigasi logistik yang berjalan 24 jam non-stop ini, masyarakat dihimbau untuk tetap tenang dan membeli BBM sesuai kebutuhan harian normal karena ketersediaan pasokan di SPBU tetap terjaga.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Selamat pagi sahabat budaya dimanapun berada. Terima kasih banyak untuk kebersamaannya. Selamat pagi. Sekarang kita menuju di pukul 7 menghadirkan program Baribasa. Jangan kemana-mana.

0: Sahabat gue, Tugu Patimura. Tugu Patimura adalah ikon bersejarah di kota Ambon, Maluku. Tugu ini juga mengenang perjuangan Kapitan Patimura, pahlawan Maluku yang melawan penjajahan. Keberadaan Tugu Patimura menjadi pengingat bagi masyarakat tentang sejarah dan semangat perjuangan para pahlawan. Tempat ini juga dapat menjadi salah satu tujuan bagi masyarakat untuk mengenal sejarah kota Ambon. Sebagai bagian dari identitas kota Ambon, Tugu Patimura perlu dijaga dan dilestarikan agar generasi muda tetap mengenal dan menghargai sejarah perjuangan pahlawan Maluku.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

Selamat pagi sahabat budaya dimanapun berada. Nanti ada sebuah topik yang akan Richard Ferdinand bagikan untuk semua sahabat budaya. Terus nanti kita akan bahas sebentar bersama-sama ya. Terima kasih untuk semua sahabat budaya yang masih terus setia bersama Perempat dari Makassar di sini.

0: Mozaik Budaya.
1: Ritual Atunupanroli atau ritual memegang linggis yang panas ini dilaksanakan dalam upacara adat yang melibatkan seluruh masyarakat suku Kajang jika terdapat masalah, seperti halnya kasus pencurian di tengah pemukiman masyarakat adat, namun tidak diketahui siapa pelakunya. Maka jika terdapat kasus pencurian, seluruh warga dikumpulkan oleh pemimpin adat atau ammatoa, yang nantinya akan menggelar sebuah upacara untuk mengungkap siapa pelaku pencurian. Ammatoa akan memulai ritual membakar linggis dalam api yang membara hingga linggis berubah warna menjadi kemerahan. Pihak-pihak yang dicurigai sebagai pencuri akan diminta memegang linggis panas itu satu persatu. Sebelumnya, ammatoa akan menyampaikan ritus bahwa siapapun yang jujur tidak akan merasakan panas. Sebaliknya, siapapun yang telah berlaku tidak jujur akan merasakan panas hingga tangannya akan terbakar.
0: Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
4: Nusantara Pagi, masih bersama Anda.

0: Iya, selamat pagi sahabat muda dimanapun berada. Hari ini program Baribasa Senin awal pekan 14 September 2006. Temanya adalah sanksi bagi transaksi BBM ilegal dalam budaya si pakainya. Oke, kita lihat bahwa hampir seminggu ya. Sahabat muda juga pasti mengalami sendiri antrian BBM yang begitu panjang. Berbagai warna mewarnai semuanya. Dan mari, silakan yang mau bergabung, Murija tunggu di 0811-400-9250 atau 0812-4401-9250. Semangat pagi untuk semua Sari Batang Malabiriku yang memberikan semangat untuk kebersamaan di pagi hari ini. Mari silakan 0811-400-9250 atau 0812-4401-9250. Iya, selamat pagi Baribasa.
1: Selamat pagi.
0: Selamat pagi Ayahandaku, selamat ulang tahun. Waduh. Sehat dan sukses selalu, amin.
1: Di mana dapat informasi itu? Di Facebooknya.
0: Iya, kita kan berteman.
1: Iya. Telepon. Oke.
0: Iya.
1: Tidak terlalu lama ini bagaimana menyikapi keadaan sekarang ini.
0: Kita hubungkan dengan sifat si pakainya.
1: Iya. Jadi pada ikatnya kalau kita selalu mengajak orang untuk berbuat baik, jangan menggunakan kesempatan celah untuk kepentingan pribadi, apalagi yang bertentangan dengan aturan-aturan.
0: Iya.
1: Itu iya. Di sini hadir. Ada yang nimbung, ada modifikasi istangki, dan banyak lagi hal-hal, apalagi kalau sudah digoreng di sosial media. Itu tambah ruwet. Jadi kalau saya ini sebenarnya di sini adalah cermin dari sikap perilaku dari masyarakat kita. Nah ini tugas kita bagaimana supaya mereka itu mempunyai sikap yang bagus dalam menyikapi sesuatu yang intinya adalah selalu berpikir untuk kepentingan umum bersama. Ya, mau berkorban, mau tenggang rasa, mau empati, iya kan begitu. Di sisi lain juga pemerintah juga sudah berusaha keras, tetapi ada hal-hal yang mungkin tidak bisa disampaikan karena ini menimbulkan kegaduhan. Dalam suatu persoalan kadang-kadang masyarakat tidak bisa memahami karena tadi mindsetnya itu, cara pikirnya itu, ini sebuah masalah. Ya, kalau dibuka terang-terangan, apakah orang bisa menerima bahwa alasannya demikian? Iya, dalam konteks globalisasi, tentu kita paham bahwa keadaan global sekarang itu juga mempengaruhi seluruh kehidupan manusia di semua dunia, ya, bukan cuma di Indonesia. Nah, coba bayangkan Anda, ya, itu 1 liter bahan bakar, itu prosesnya bagaimana, panjang sekali itu. Itu diimpor, kita masih mengimpor bahan bakar minyak. Ya, syukur-syukurlah karena bahan yang diimpor tadi bisa tiba di Indonesia. Gitu. Tapi begitulah manusia, mungkin secara umum tidak ada orang yang mau susah.
0: Betul.
1: Iya, semua mau enak, mau beres. Tapi di sisi lain tadi, ketika kita menghadapi masalah-masalah yang besar, kembali kepada diri kita masing-masing mengimbana, mengajak bersama supaya kondisinya lebih nyaman. Iya, jangan menambah masalah. Iya, itu. Ini tadi dikaitkan dengan apa tadi? Mengingatkan.
0: Iya. Iya. Sifat si pakainya.
1: Si pakainya. Karena kalau kita berniat bagus, menurut ajaran agama sudah dapat pahala satu.
0: Amin, amin, amin. Nah,
1: kalau kita sudah lakukan, diamalkan, sudah mendapat pahala 10.
0: Iya.
1: Nah, itu. Nah ini persoalannya. Dan diingatkan, kita ini hanya sebatas mengingatkan.
0: Iya.
1: Iya kan? Kita tidak kembali kepada manusianya bagaimana mau sadar menulis nilai-nilai hidup yang dia miliki. Ya, agama, nilai budaya, kita ketahui sifat lebih saling mengingatkan banyak. Iya, simbol-simbol itu ajaran agama, tetapi itu hanya menjadi hiasan, kadang-kadang hiasan bibir belaka.
0: Iya, iya.
1: Sejauh mana kita mengamalkannya? Kalau diamalkan semua itu, itulah menemukan keindahan.
0: Betul.
1: Itu intinya saya kira dari tadi saya mendor. Teman saya mengambil bagian di memberi saya karena memberi kesempatan kepada teman yang lain yang mungkin Bapak, bisa melengkapi. Ya, saya kira demikian.
0: Iya, terima kasih.
1: Saya mohon maaf jika sekiranya ada yang benar bisa diambil kita diskusi. Kalau ada yang salah, tak usah dipikir. Intinya adalah kita bersilaturahim, stabil edukasi di program 4 FM 925 untuk Sulawesi Selatan.
0: Amin.
1: Untuk Indonesia.
0: Iya, untuk Indonesia.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Haya Aji Marsuki. Semangat terus untuk semua sahabat budaya. Selamat pagi, Ayahandaku.
2: Selamat pagi.
0: Bung
2: Richard. Yeah. Sehat selalu, sukses.
0: Amin. Terima kasih.
2: Iya, yeah. Jadi Pak Santa hari ini bagus si pakainya ya.
0: Iya.
2: Tentu dengan jalan kebaikan ya.
0: Iya, yeah. Amin.
2: Iya, yeah. Jadi saya kira alhamdulillah.
0: Iya. Yeah.
2: Bukan sudah teratasi tuntas, tapi artinya sudah agak lebih baik daripada kemarin-kemarin ya.
0: Iya. Yeah.
2: Iya, jadi ada juga orang yang butuh BBM, itu dia antrian sampai pagi, mulai dari pagi hingga jam 3 baru buka.
0: Iya.
2: Iya, jadi kalau ada SPBU yang mau dituju, itu harus tahu dulu bahwa pengisian BBM-nya dari Pertamina itu untuk kita punya pengambilan apa itu SPBU.
0: Iya.
2: Jam berapa? Seperti di Ertasni kemarin.
0: Yang bagian mana ya Ertasni?
2: Dekat apa ya? Dekat Satu Sama lah.
0: Oh iya, situ. Iya, toko ya. Satu Sama. Iya. Yeah.
2: Itu dia antri mulai subuh terus BBM-nya datang jam 3.
0: Jam 3
2: sore.
0: Waduh.
2: Iya, itu ada nih pakai sarung bikin bom apa dan sebagainya itu. Jadi kita harus cerdas juga,
0: yeah.
2: Ya kan? Iya, jadi saya kemarin dari Pau-Pau itu menuju kota, itu kan ada beberapa SPBU yang saya lalui. Seperti tadi yang saya bilang, kemudian di dekat jembatan satu itu, sudah antri belum juga buka. Terus saya menuju Pengayoman, ya SPBU di Pengayoman. Ya, antriannya juga sudah panjang,
0: yeah.
2: Kemudian belum melayani, belum.
0: Yeah.
2: Saya terus ke Petarani, Petarani depan saya masuk, itu dua jejer di situ, saya masuk gabung, Nah, bayangkan kalau saya masuk itu dengan Coto Paraikate itu kurang lebih 1 kilo ya, ya sekitar 800 meter lah. Di situ saya antri kemarin. Alhamdulillah lancar. Kenapa faktornya lain? Kenapa? Faktornya ialah itu diatur oleh keamanan. Ada polisi, ada Satpol PP yang mengatur.
0: Oh iya, iya.
2: Kemudian dia sudah berlakukan genap ganjil. Ya, ganjil genap.
0: Maksudnya gimana tuh, Ayah?
2: Ya, itu nomor kendaraan Anda.
0: Oh.
2: Seperti saya 1395 kan ganjil kelima.
0: Oh.
2: Ya, okay. Yang genap itu mungkin hari ini.
0: Ya, angka terakhir ya. Angka terakhir ya.
2: Iya, angka terakhirnya.
0: Patokannya angka terakhir ya.
2: Angka terakhir.
0: Oh, iya.
2: Ya, jadi itu yang ditempuh saya kira lancar. Saya tidak rasain itu antriannya hingga saya sudah dapat giliran.
0: Oh, iya.
2: Padahal itu termasuk antrian bus besar ya.
0: Oh,
2: nah itu kenapa bisa diatasi lancar banget. Iya. Nah, kemudian yang bisa juga mengatasi antrian panjang itu.
0: Iya.
2: Itu Dinas Pendidikan. Dinas Pendidikan Provinsi dengan tingkat 2 Makassar. Harus juga kemarin ya.
0: Iya.
2: Itu daring hari ini. Ya, jadi kita di jalan ini agak enakan karena tidak ada cucu ini anak yang pergi sekolah. Ya, cuma bapak-bapak, ibu-ibu yang menuju kantor itu yang kita sama-sama di jalan sekarang. Saya sekarang di kampus Unhas.
0: Oh
2: iya. Alhamdulillah lancar juga.
0: Oh, oke.
2: Ya, jadi saya kira itu.
0: Iya.
2: Alhamdulillah tidak ada berita-berita yang miris, yang kurang bagus tentang antrian.
0: Iya.
2: Ya karena ini diakibatkan pemerintah termasuk Pak Gub, Wali Kota Makassar itu turun tangan langsung.
0: Oh iya, iya. Baguslah.
2: Ya, itu langsung. Jadi akhirnya belum sepenuhnya sukses, tapi saya kira sudah 80%.
0: Iya.
2: Iya, tidak enak. Jadi kemarin saya pol tangki langsung. Nah, kemudian ada juga cari nafkah ini, Kasya.
0: Oh iya, bagaimana
2: ya, jadi itu? Jadi itu harus dimaklumi, Pak. Iya, karena di mana kodong ada lubang itu, ada tempat-tempat untuk mendapatkan cuang, disitulah dia bersaing. Itu misalnya mobil itu 50 liter.
0: Iya.
2: Itu baru dia isi pertabininya, baru dia jual. Saya kemarin manfaatkan itu, karena di motor ya, di motor saya itu kemarin pagi sekali saya keluar. Ada motor antrian tidak terlalu panjang, tapi yang jelas ada antrian. Itu dengan Pertalite, Pertamina. Pertamini. Ya di pinggir jalan itu. Nah, di situ saya juga berhasil ambil, tapi 12.500 ya.
0: Oh naik ya.
2: Jadi dia untung cuma 2.500 ya per liter.
0: Oh iya iya.
2: Saya kira kalau 50 liter itu kan 125.000 dapat.
0: Tapi,
2: ya alhamdulillah.
0: Tapi yang di jalan-jalan.
2: Saya kira yang seperti itu Pak, tidak usah kita berikan sanksi. Karena di samping sangat membantu. Sangat membantu. Karena SPBU itu belum buka.
0: Oh iya. Tapi sebelum lanjut tadi kita bilang SPBU sebelum buka. Nah, kemarin tuh pagi kan Bung Richard dapat nih yang ukuran yang aqua, yang gelas aqua yang ukuran besar itu, botol aqua ukuran besar yang plastik itu. Halo? Oh, oke. Okay. Iya. Oh, tapuki. Oke. Okay. Nah, itu kan sempat ini ya. Sempat Iya, selamat pagi abangku.
3: Selamat pagi.
0: Iya, mari silakan. Ini bagaimana ini? Sanksi bagi transaksi BBM ilegal dalam budaya Sipa Kainga.
3: Sebab perlu diluruskan ya. Kemarin yang menjual itu ada yang di botol mineral.
0: Ah, botol air mineral. 35.000. Saya dapat 35.000. Di jalan ya, yang di pinggir-pinggir jalan ya.
3: Iya. Sebulan itu cuma orang yang mengambil kesempatan.
0: Nah.
3: Lihat situasi seperti.
0: Seperti biasa.
3: Iya. Sebenarnya itu bukan dia pelaku setiap hari itu bukan. Ya kan, kalau yang dia itu kan ada Pertamina atau botolan itu yang ada di konsesi dia biasa simpan itu. Kalau yang kemarin itu bahkan dia jual lewat marketplace ya. Itu harus seperti itu. Itu sebabnya hanya orang-orang yang mengambil kesempatan. Bukan karena apa ya, karena melihat situasi ini ada bisa ambil keuntungan seperti itu. Jadi mereka lakukan itu. Ya kita lihat isi misalnya pengebinnya, kemauan itu kita 300.000 ya. Kan dia bisa dapat 30 liter.
0: Iya.
3: Ya kan? Itu kan dijual itu, orang dia bisa untung itu.
0: Iya.
3: Iya. Dan ini susah dilacak seperti ini sebenarnya. Kan memang orang yang, apa namanya, selama ini kita tidak tahu. Ini cuma mengambil kesempatan saja. Memanfaatkan kesempatan yang ada. Tapi kalau ya, seperti yang Pertamina itu, tidak ada yang berani. Salah itu sekarang masih 12.000 ya.
0: Oh, berarti Pertamina normal ya?
3: Iya, normal. Cuma biasanya dikiranya tidak normal.
0: Ah, itu bagaimana itu? Kok bisa?
3: Hampir semua itu Pertamina ukuran tidak normal.
0: Itu kenapa bisa?
3: Saya tidak tahu.
0: Apakah memang sengaja tutup mata atau bagaimana? Atau memang sudah permainan dari mereka atau bagaimana?
3: Iya, mungkin dia tidak tahu.
0: Tapi kok nggak ditindak?
3: Iya, karena ini selama ini masyarakat juga mungkin kurang anu juga, kurang teliti juga ya.
0: Tapi tidak semua loh, bang.
3: Tapi kalau saya rata-rata.
0: Oh, rata-rata, oke.
3: Rata-rata seperti itu. Artinya dia normal di literani seperti itu.
0: Bisa. Berarti kalau 1 liter dapatnya berapa tuh? Setengahnya atau bagaimana?
3: Ya, pokoknya tidak sampai.
0: Tidak sampai 1 liter.
3: Tidak sampai 1 liter.
0: Oke.
3: Iya, seperti itu. Jadi yang perlu dicari itu pemerintah yang memang sengaja itu misalnya mengimpor, sengaja memberi bekas, dia punya tangki. Nah ini yang perlu dicari ini.
0: Oh iya.
3: Iya, karena orang lain sepertinya itu tidak baik. Setiap niatnya penipu dan BBM itu menjual gas ke luar daerah.
0: Iya.
3: Karena harga ya tapi mungkin di luar nalar.
0: Iya.
3: Nah kalau itu pertama ini yang saya perhatikan itu pertama ini tidak pernah bawa jergen. Dia cuma pakai motor.
0: Iya.
3: Iya, iya kan motor besar itu yang agak besar tangki gitu.
0: Ya karena dulu apa sih rugi?
3: Iya. Itu karena memang dia tidak ada yang pakai jergen itu.
0: Iya.
3: Kalau saya perhatikan ya, ini ada beberapa SPBU di sini. Dan lampu dengan ujung. Itu, satu-satu. Apa namanya pertama ini itu motor. Dia tidak pakai, karena saya tanya pernah pakai jergen. Ya tidak belajar jergen. Yang belajar jergen itu ya BBM untuk para nelayan-nelayan yang ada di pulau itu.
0: Oh iya.
3: Iya. Itu ya. Kalau yang di sini kan lampu dengan di jalan umum. Seperti itu. Jadi saya melihat ini yang terjadi pada saat ini situasi lagi apa ya? Itu yang aneh itu bukan sebenarnya orang bukan pekan sebenarnya itu dia memanfaatkan situasi yang ada. Ngambil kesempatan kan?
0: Iya.
3: Ya, jadi kalau saya jual sekarang mau beli ya beli, kalau tidak saya pakai lagi kembali. Karena pikirannya kan?
0: Iya.
3: Dan di situ tidak ada perasaan. Tapi kalau di pertama ini, kalau saya paling naiknya dia kesini di sini, kalau di sini sekitar sini saya lihat ya, yang ada di kartu ini ada beberapa ini. Ya, cuma paling naiknya 1.000. Selama ini sekarang 11.000.
0: Iya.
3: Jadi dia 12.000. Iya dan masalah makanya kan dia kesan juga dia antri juga berjam-jam itu baru dapat. Ini yang enak yang pertama yang ada nih, yang ada mobilnya. Saya tidak pakai motor, isi mobil itu 300.000.
0: Iya.
3: Itu 30. Jadi kita ada mudah-mudahan ini karena saya tadi pagi saya jalan-jalan di sekitar sini.
0: Iya.
3: Saya lihat supply jadi normal.
0: Kalau dihubungkan dengan si Pakainge bagaimana budaya si Pakainge?
3: Iya itu cuma kita mengingatkan kan janganlah terlalu apa ya mengambil keuntungan di atas penderitaan sesama kita.
0: Nah, setuju.
3: Iya kan. Boleh anda tapi jangan terlalu boleh anda mengambil kesempatan dan untung tapi jangan terlalu tinggi lah, ya kan? Karena biar terlalu banyak anda ambil kesempatan kalau tidak berkah tidak anu juga.
0: Iya.
3: Itu karena anda itu beli sama anda itu anda keterpaksaan saja sebenarnya. Bikin dalam hati itu manoko-noko kan ngomel-ngomel mahal atau begini-begini. Tapi anda secara kasamata anda untung besar tapi tidak ada berkahnya.
0: Betul. Tujuh.
3: Jadi itu yang perlu. Jadi untuk pemerintah semoga ini kita harus pelajari kenapa ini selalu terjadi antrian yang panjang. Sebenarnya walaupun hari-hari biasa sebenarnya biasa antrian panjang juga.
0: Iya.
3: Karena kenapa nozzle yang ada di spirit biasanya cuma satu yang diaktifkan.
0: Oke.
3: Okay. Iya, ini biasa semua berarti kalau perlu Pak untuk Pak Gubernur pemerintah Pertamina supaya membuka di semua nozzle yang ada di sini. Aktifkan itu nozzle yang di sini supaya ini bisa mengukur ke panemannya. Setia.
0: Iya.
3: Yang lebih penting lagi kuota setiap SPBU jangan dikurangi.
0: Oke.
3: Okay. Kalau perlu ditambah.
0: Oke. Okay. Ya. Iya.
3: Saya kira seperti itu.
0: Terima kasih.
3: Ya lanjut juga. Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Pak Arjuna selamat pagi.
4: Selamat pagi.
0: Silakan Pak Arjuna.
4: Iya. Yeah. Terima kasih Pak Jono. Silakan.
0: Iya.
4: Sudah ikut apa membahas tentang kelangkaan minyak ya.
0: Iya.
4: Si Pakainge tidak ada salahnya Bu Nicek ya, kita saling mengingatkan. Nah, dalam agama itu kan memang kita dianjurkan saling mengingatkan untuk kita-kita semua ya. Namun ada yang perlu juga kita dengar kan, artinya orang Makassar ngenyatun pak ciriki ipangaliki jadi tidak ya, sembarang orang juga kita mau dengar.
0: Betul.
4: Dia punya anu tuh apa namanya cerita. Mm-hmm. Iya begitu untuk cek ya. Terus masalah kelangkaan ya saya berharap semoga pemerintah cepat-cepat ambil keputusan supaya ini minyak kembali normal seperti dulu. Amin. Dan Pertamini di pinggir jalan kembali diisi seperti semula cek ya, supaya tidak ada kelangkaan.
0: Amin.
4: Jadi kan kita ini sebagai konsumen kan tinggal memilih.
0: Iya.
4: Kalau kita mau hemat-hemat,
0: betul.
4: Ya kita ke Pertamina yang beli yang agak sedikit agak untung kan.
0: Yeah.
4: Kalau kita mau praktis ya kita beli di pinggir jalan saja. Mm-hmm. Seharusnya dari dulu yang begitu menurut saya.
0: Iya.
4: Karena terutama ini yang masyarakat yang jauh dari Pertamina kan juga kita punya perhitungan. Mm-hmm. Iya. Mm-hmm. Habis berapa bensin ke sana pulang balik.
0: Iya, iya.
4: Tapi janganlah sampai terlalu banyak untungnya. Kalau sekarang kan 12.000 bunuh cek ya di iya. Pertamini ya.
0: Pertamini 12.500. Tapi enggak sampai 1 liter.
4: Mungkin enggak apa-apa lah 13.000 begitu ya.
0: Iya.
4: Kalau memang ada sedikit kenaikan ya.
0: Oke.
4: Okay. Iya. Penting stop selalu tersedia ya, gitu ya.
0: Betul.
4: Artinya cari keuntungan yang wajar-wajar saja lah.
0: Iya.
4: Iya. Dan kasihan juga kita ini masyarakat kecil ini butuh juga kesana kemari mesti pakai bensin kan. Dan ini juga berdampak ini di gade-gade sudah ada mulai menaikin juga harga-harga jualannya Bu Decek.
0: Waduh, ya karena itu kan semua kan akhirnya kan ikut juga.
4: Iya. Tadinya itu barang-barang 1.500 jadi 2.000 mi, dan 3.500 jadi 3.000 mi. Saya pikir tidak apa-apa jika orang sedikit jangan sampai yang 5.000 jadi 7.000.
0: Iya.
4: Sangat ini masyarakat ya.
0: Iya.
4: Dan buat di Limpus langkah masih kembali ya, di Limpus ya tadi terputus ya.
0: Iya.
4: Iya. Bisa lebih jelas lagi. Mungkin demikian
0: Bu. Terima kasih.
4: Semoga pemerintah ini cepat-cepat keputusannya.
0: Terima kasih.
4: Jangan diberkini berlarut ini persoalan.
0: Iya.
4: Iya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Selamat pagi Ayahandaku.
5: Iya. Terima kasih Bu Rica.
0: Iya.
5: Saya masuk kembali.
0: Iya.
5: Bicara kita ini yang baru lalu sudah ada tema. Iya. Ini yang saya temu itu pertalai. Mm-hmm.
0: Ya, kita pakai apa?
5: Pertalite ya.
0: Oh, Pertalite, ya. Oke.
5: Okay. Jadi Pertamini itu, ya saya kira wajar seperti tadi. Mm-hmm. Kalau keuntungannya cuma sedikit ya.
0: Iya.
5: Iya. Ya, saya kira wajar seperti tadi.

0: Karena di setiap SPBU itu beliau ada berdiri di depan mengatur, bilang maju-maju. Itu saya kira itu di Petarani kemarin tertib sekali. Ya, kemudian ini barangkali pemerintah perlu pikir juga ketika ada SPBU baru yang mau dibuka. Ya, jadi saya kira tambah-tambah aturannya, Pak. Jangan asal bikin Pertamina, karena kalau kejadian seperti ini kemudian tempatnya tidak memungkinkan untuk berjubel untuk antrian, kan tidak enak.
1: Iya.
0: Iya, jadi kami jadi isinya Pertamina itu, isinya pemerintah itu untuk bagi yang membuat SPBU baru harus ketat, Pak. Iya, harus ketat. Karena walaupun kejadian antrian panjang ini itu kan tidak tiap tahun juga. Itu saya ingat itu hampir 10 tahun baru ada lagi seperti ini. Iya, jadi orang Makassar bilang kuat tunam. Iya, jadi tidak selamanya itu kita harus enak-enak terus ya.
1: Iya.
0: Iya, enak. Pasti ada sedikit meresahkan, mencapekkan. Ya, seperti memang yang antri kemarin itu bukan hanya waktu yang membuat kita stres.
1: Oke. Iya, silakan lanjut lagi sahabat budaya yang bergabung bersama Bung Richard di sini di 0811 409 250 atau 0812 441 9250. Sanksi bagi transaksi BBM ilegal dalam budaya Sipakaingga. Selamat pagi, Bari Basa. Selamat pagi. Halo. Selamat pagi. Boleh dicoba kembali di 0811 409 250 atau 0812 441 9250. Jam 11 sebentar kita akan hadirkan info kabarana. Jadi Sari Batang Malabiriku, mari silakan yang mau bergabung, Bung Richard tunggu kehadirannya. Selamat pagi, Bari Basa. Halo. Selamat pagi. Selamat pagi, Bari Basa. Oke. 0811 409 250 atau 0812 441 9250. Mari silakan yang mau bergabung. Oke. Tepat pukul 8 sebentar kita akan menghadirkan info kabarana. Mari silakan di 0811 409 250. Oke, Bung Richard mau sapa dulu yang bergabung tadi, yang sudah menyapa pagi tadi ya di WA kita. Oke, ini ada Mas siapa nih? Oh, Mas Syafar bersama Tia di Takalar ya. Oke. Begini, jangan lupa bawa makanan sama air, karena kalau kita pergi mengisi BBM antriannya lama sekali. Jadi harus bawa makanan sama air minum supaya tidak kelaparan dan kehausan. Apalagi kalau cuacanya panas. Sesta Jaki. Oke, terima kasih. Kemudian Bung Richard menyapa juga, selamat pagi untuk siapa ini? Bunda Sri Sinta di MU, selamat pagi Bunda ya. Salam Mbak Ribasa, semangat pagi. Terima kasih, monitor sehat walafiat selalu, amin. Kemudian Bunda Kasmawati Dompet, selamat pagi hadir ya. Selamat ulang tahun RRI, tetap jaya di udara. Pagi Bung Richard, pagi juga Bundaku hadir juga, terima kasih. Oke, bagaimana ini, silakan yang mau bergabung. Kita sudah mau menuju pukul 8 untuk menghadirkan info kabarana. Selamat pagi Pak. Oh, Pak Arjuna. Oke, selalu hadir. Terima kasih. Terima kasih. Aku mau sapa juga untuk semua.

Sahabat Buddha yang saat ini lagi sakit ya, yang ada di rumah ataupun di rumah sakit, semoga Allah angkat sakitnya dan bisa sembuh, amin. Selamat pagi Baribasa. Selamat pagi. Halo, ini mungkin sinyal ya. Selamat pagi. Oke. Silakan 0811 400 9250 atau 0812 4401. Bung Rizal bacakan dulu informasinya tadi dari ini ya, Makassar Integrasi ya. Oke. Pertamina Patraniaga Sulawesi Selatan akan Sulawesi akan mengawasi dan memberikan sanksi bagi transaksi BBM yang tidak sesuai dengan ketentuan. Di tengah dilema antrian panjang BBM di SPBU di Makassar, masih banyak juga oknum yang memanfaatkan situasi tersebut dengan melakukan pembelian BBM secara massal, lalu menjual kembali dengan harga yang lebih tinggi dan dipasarkan pada akun Makassar Dagang pada platform aplikasi Facebook. Dan menanggapi hal tersebut, PJS Area Manager Communication Relation and CCR Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi Oki Aditya Wibowo mengatakan, sangat menyayangkan apabila terdapat oknum yang memanfaatkan kondisi saat ini dengan melakukan pengisian BBM secara berulang untuk kemudian dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi. Karena tindakan tersebut dapat mengganggu kelancaran pelayanan di SPBU. Nah, Oki juga menegaskan kondisi tersebut akan mengurangi kesempatan masyarakat lain untuk memperoleh BBM sesuai kebutuhannya. Pihak Pertamina juga mengimbau masyarakat untuk membeli dan menggunakan BBM secara wajar, sesuai kebutuhan dan peruntukannya. Nah, lanjut Oki mengatakan Pertamina juga akan terus memperkuat pengawasan di SPBU dan berkoordinasi dengan pemerintah daerah serta aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti apabila ditemukan indikasi penyalahgunaan atau transaksi yang tidak sesuai ketentuan. Ia pun mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga agar penyaluran BBM dapat berjalan tertib, lancar dan tepat sasaran. Jadi sahabat budaya, ya ingat loh, kalau kita melakukan ketidakjujuran, maka nanti hidup kita juga akan susah rezekinya untuk masuk ya. Nah, jadi jujur memang itu sesuatu yang tidak bisa ditawar-tawar, supaya nanti kedepannya semuanya akan baik-baik saja. Oke, kita akan hadirkan dulu untuk info kabar Anda di pukul 9 pagi ini, sahabat budaya ya. Nanti kita akan lanjut lagi di sesi yang kedua di program Baribasa. Oke. Okay.

0: Ratna Pro 4.
1: Pisang epe. Pisang epe adalah cemilan tradisional khas Makassar, Sulawesi Selatan yang terbuat dari pisang gepok atau pisang raja setengah matang dan dibakar. Dipipihkan atau dijepit hingga gepeng, lalu disiram dengan saus gula merah cair yang manis dan legit.
0: Demikian Kabar Ratna Pro 4.